0: Utara Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Akibat pemadaman listrik bergilir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian. Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
2: Akibat terjadinya pemadaman listrik di berbagai daerah di Surabaya, beberapa waktu terakhir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian mengingat energi listrik menjadi faktor utama penggerak operasional usaha dan kebutuhan utama masyarakat. Di antara unit usaha yang terdampak akibat pemadaman bergilir yang dilakukan PLN, salah satunya yakni sektor usaha food and beverage, terlebih sektor F&B, terutama kafe, saat ini sangat bergantung pada energi listrik untuk layanan kepada pelanggan. Melalui tim manajemen salah satu kafe di kawasan Ngagel Timur, Pujang Sewu, Surabaya, bernama Tubagus Tridaratio, saat diwawancara RRI kemarin mengatakan sempat kehilangan beberapa pelanggan karena mengetahui listrik sedang padam. Ia menjelaskan karakteristik pelanggan pada unit usahanya yakni didominasi oleh anak muda dan mahasiswa yang memanfaatkan kafe sebagai tempat nongkrong dan mengerjakan tugas, sehingga pemanfaatan listrik sangat dibutuhkan.
3: Dampaknya jelas ada pengunjung yang nggak jadi masuk karena listriknya mati semua, AC juga nggak nyala, jadi dia nggak jadi nongkrong. Jadi kita ada beberapa bahan yang akhirnya kita tidak bisa pakai, seperti nasi karena bau, karena kan kalau ditutup selama itu pasti jadi basi dan jelas itu tidak bisa di serve, disajikan ke customer.
2: Selain itu, salah satu pelanggan kafe, Grace, mengeluhkan pemadaman yang mendadak membuat aktivitasnya saat berada di kafe sempat terhambat dan berharap kepada PLN agar lebih dikencarkan sosialisasinya sebelum melakukan pemadaman.
4: Mungkin perasaannya ngeselin ya, maksudnya kayak kita lagi pengen nongkrong, kita lagi pengen ngobrol-ngobrol, ketemu seru-seruan bareng teman-teman, ngobrol-ngobrol atau bahkan main game kayak Uno dan segala macamnya jadi kehambat. Iya, kita gelap, kita nggak bisa lihat apa-apa, mati lampu itu menghambat, apalagi jangka waktu pemadamannya itu lama banget.
2: Pihak kafe juga menyebut pemadaman listrik secara mendadak tersebut terjadi pada hari Sabtu 20 Juni 2026 lalu, selama kurang lebih 3 jam sejak pukul 9 waktu Indonesia Barat. Harapannya, pihak PLN dapat melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada sektor usaha agar dapat mengantisipasi kerugian yang disebabkan oleh pemadaman tersebut. Faiz Putra melaporkan.
1: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air berikut ini.
5: Saatnya kita ikuti info haji.
1: Hari ini jemaah haji SUB 116 akan didorong dari Mekah ke Madinah. Sementara itu operasional bus salawat pada pukul 12 waktu Arab Saudi akan berhenti beroperasi. Syariful Alam dari Tanah Suci melaporkan. Alam.
6: Ya, saat ini saya berada di Masjidil Haram di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan hari ini pendorongan jemaah haji Indonesia dari Mekah ke Madinah diantara adalah SUB 116 di sektor 4 dan di sektor 8 daerah kerja. Maka sebanyak 30 jemaah haji tersebut pada pukul 8 waktu Arab Saudi akan menuju Madinah. Sementara kelompok jemaah di haji SUB 116 langsung diangkut petugas PPIH Arab Saudi dan pihak syarikat ke bus. Dengan sejumlah kloter jemaah haji dari Mekah ke Madinah telah dilakukan pendorongan sejak pekan lalu. Di antaranya adalah PTJ 11, SOC 73, YAI 21, BTH 22, dan JKB 18. Kementerian Haji dan Umroh atau Kemensat memastikan proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi terus berjalan lancar, aman, dan terkendali. Selain itu, pendengar dapat kami informasikan juga operasional bus selawat yang selalu ada saat penyelenggaraan haji di daerah kerja Makkah akan berakhir pada hari ini pukul 12 siang waktu Arab Saudi. Bus selawat yang selama ini selalu mengantarkan jemaah haji dari hotel menuju Masjidil Haram maupun dari Masjidil Haram menuju hotel selama penyelenggaraan haji tahun 2026 ini. Pantauan RRI, bus selawat di sektor 4 pada pukul 3 dini hari waktu Arab Saudi terpantau masih terlihat terparkir di halte-nya di sektor 4. Selain itu, jemaah haji juga diingatkan untuk menjaga kondisi kesehatan menjelang keberangkatan dengan cukup beristirahat, mengkonsumsi makanan bergizi, memperbanyak minum air putih, dan menghindari aktivitas yang dapat menyebabkan kelelahan berlebihan. Dan dapat kami informasikan pendengar bahwasanya pada saat ini di Masjidil Haram banyak jemaah haji yang melakukan tawaf. dan ada yang melakukan tawaf wada karena ada beberapa di daerah kerja Dakar Mekah saat ini ada yang berangkat dan pulang ke tanah air itu di daerah dari tanggal 22, 23 hingga tanggal 24 Juni tahun 2026 ini. Dan ada beberapa terpantau sejumlah petugas haji dan juga jemaah haji yang akan berangkat pada hari ini melakukan tawaf pada atau tawaf perwujudan kepada Ka'bah sebagai penghormatan terhadap Ka'bah. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan memastikan seluruh persiapan penerimaan jemaah haji kloter 11 telah rampung. Sebanyak 366 jemaah dijadwalkan tiba di Asrama Haji Balikpapan pada Senin siang. Informasi selengkapnya bersama dengan Niswar Kulah dari RRI Samarinda. Niswar.
7: Ya, pendengar, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan memastikan seluruh layanan kedatangan bagi jemaah haji kloter 11 telah siap dilaksanakan. Sebanyak 366 jemaah yang mayoritas berasal dari Provinsi Sulawesi Tenggara dijadwalkan tiba di Asrama Haji Balikpapan pada hari ini sekitar pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Selain jemaah asal Sulawesi Tenggara, kloter ini juga membawa 6 jemaah asal Kalimantan Timur yang berasal dari Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Timur, dan Penajam Pasir Utara. Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan, Soeharto Bajuri, mengatakan berbagai koordinasi lintas instansi telah dilakukan untuk memastikan proses penerimaan pelayanan hingga pemulangan jemaah ke daerah asal berjalan lancar. Berikut penegasan PPIH Debarkasi Balikpapan, Sekretaris Soeharto Bajuri.
8: Sekarang kedatangan jemaah haji dari kloter 11 dari Arab Saudi, kita alhamdulillah sudah kita siap semua, sudah kita lakukan koordinasi terkait kedatangan jemaah haji asal Sulteng itu, insya Allah Pak Kanwil dari Sulteng pun juga ada bersiap di Debarkasi Balikpapan untuk menyambut kedatangan tamu-tamu Allah dari Tanah Suci. Sampai sekarang kita belum dapat berita dari Tanah Suci bahwa ada jemaah haji yang tidak sehat. Alhamdulillah beritanya sampai detik ini masih dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan sampai proses penerbangan ke tanah air mereka semua dalam keadaan sehat walafiat.
7: Ya, selain itu pendengar, PPIH Debarkasi Balikpapan juga memastikan layanan kesehatan, akomodasi, konsumsi, transportasi, hingga pengelolaan bagasi telah disiapkan sesuai standar pelayanan haji. Menurut Soeharto, koordinasi antar Debarkasi, pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh, serta petugas daerah berjalan baik selama fase pemulangan jemaah tahun ini. Sementara itu, PPIH juga melakukan evaluasi pelayanan terhadap kloter-kloter yang telah tiba sebelumnya, dan hasil evaluasi sementara menunjukkan tingkat kepuasan jemaah terhadap pelayanan di Debarkasi Balikpapan cukup tinggi, baik dari aspek akomodasi, konsumsi, layanan kesehatan, maupun proses penjemputan menuju daerah asal. Kami juga informasikan pendengar, selain memastikan pelayanan kepulangan berjalan baik, PPIH mengingatkan bahwa ahli waris ya, yang jemaah yang wafat di Arab Saudi tetap memperoleh hak santunan asuransi sesuai biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH yang telah dibayarkan saat keberangkatan. PPIH berharap kedatangan kloter 11 dapat berlangsung lancar seperti kloter sebelumnya, hingga seluruh jemaah dapat kembali berkumpul bersama keluarga dalam keadaan sehat dan selamat. Dari Debarkasi Balikpapan, Nesor Pula, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 442 jemaah haji kloter 14 Debarkasi Palembang asal Kabupaten Ogan Ilir dan Kota Prabu Muli Provinsi Sumatera Selatan tiba di tanah air. Dari RRI Palembang, Hairul Rizki melaporkan. Ya, Rizki.
9: Ya, benar. Kloter 14 Debarkasi Palembang tiba di tanah air sejak Minggu 21 Juni 2026 sore ataupun malam kemarin. Dari jumlah 445 orang yang berangkat, sebanyak 442 jemaah yang kembali. Dan kloter ini dinilai paling banyak membawa jemaah risiko tinggi atau RISTI yang mencapai ratusan orang. Di mana dikatakan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan, MRK Nur Wahidin, menyampaikan rasa syukur atas kelancaran seluruh rangkaian pemulangan jemaah haji kloter 14 yang berasal dari Ogan Ilir dan juga Prabu Muli, Provinsi Sumatera Selatan. Arkan menyebut terdapat tantangan tersendiri pada kloter ini. Pasalnya dari total jemaah yang berangkat terdapat lebih dari 200 jemaah yang masuk dalam kategori RISTI. Dan secara khusus dia memberi apresiasi tinggi atas dedikasi dari tim medis dalam bertugas di kloter ini, baik sejak awal pemberangkatan hingga kembali ke tanah air.
8: kondisi jemaah kita dari Sumsel semuanya masih dalam keadaan sehat, dan kita juga terus berdoa agar jemaah haji Sumatera Selatan pulang ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat. Sisanya itu dari kloter, hanya kloter dari Sumatera Selatan.
9: Secara khusus dia memberi apresiasi tinggi atas dedikasi dari tim medis dalam bertugas di kloter ini, bagi juga dalam awal pemberangkatan hingga kembali ke tanah air. Dan Arka menyebut selisih jumlah jemaah pada kloter 14 karena ada yang melakukan tanazul atau kembali lebih awal. Mereka adalah atas nama Awan Haryono dan juga Veronica Cinung asal Kota Palembang, Sumatera Selatan, yang pulang bersama kloter 11, serta Herman Taufik asal Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, yang kembali bersama kloter 9. Dan mendengar dengan kedatangan kloter 14 ini, maka jemaah haji Debarkasi Palembang yang telah kembali ke tanah air kini sebanyak 6.186 jemaah, terdiri dari 5.061 jemaah asal Sumatera Selatan, 1.069 jemaah asal Bangka Belitung atau Babel, dan juga 56 orang petugas kloter. Demikian dari Palembang, Sumatera Selatan, Heru Rizki melaporkan Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita

0: Pemerintah akan terus mengawal upaya mewujudkan kemandirian pangan nasional melalui koordinasi antar kementerian. Pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan serta mencarikan solusi atas berbagai tantangan yang mereka hadapi. Rian Suryadi menyampaikan informasi dalam sesi laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus.
2: Garda terdepan dalam menjamin
3: kemandirian. Pemerintah akan terus mengawal upaya mewujudkan kemandirian pangan nasional melalui koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan serta mencarikan solusi atas berbagai tantangan yang mereka hadapi. Hal tersebut dikatakan langsung Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka saat berada di pembukaan Pekan Nasional Petani dan Nelayan atau PENAS tahun 2026 di Gorontalo. Gibran meminta jajaran kementerian terkait untuk segera menindaklanjuti berbagai persoalan yang disampaikan petani dalam agenda dialog bersama pemerintah. Ia meminta tindak lanjut dilakukan sesegera mungkin setelah kegiatan berlangsung.
2: Namun di sisi lain, tantangan kita juga besar. Pertama, soal tata kelola. Mulai dari menjaga alih fungsi lahan pertanian, kemudahan petani mendapatkan bibit unggul, dan akses permodalan.
3: Di sisi lain, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut peningkatan produksi pangan Indonesia pada 2025 menjadi salah satu yang tertinggi di dunia. Menurutnya, Indonesia mencatat kenaikan produksi pangan tertinggi nomor 2 dunia setelah Brazil. Selain produksi, Amran juga melaporkan stok pangan nasional mencapai 5,2 juta ton atau tertinggi sejak Indonesia merdeka. Di tingkat petani, Amran menyebut harga gabah turut mengalami kenaikan. Ia mengatakan harga gabah yang sebelumnya berada di kisaran Rp5.000 per kilogram kini mencapai Rp6.500 per kilogram.
2: Jadi ini tertinggi stok kita. Petani sekarang berbahagia, harga gabah naik dari 5.000 menjadi 5.500 menjadi 6.500 terendah. Ini adalah sejarah baru Republik Indonesia yang biasanya pupuk subsidi naik tiap tahun. Hari ini, tahun ini turun 20%.
3: Sementara Panitia Kerja atau Panja Rancangan Undang-Undang RUU Pangan Komisi 4 DPR RI terus menyusun substansi regulasi dengan menyerap aspirasi dari berbagai pihak. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat sekaligus memperkaya materi muatan RUU agar mampu menjawab kebutuhan dan tantangan sektor pangan di masa mendatang. Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Haidiyati Soeharto mengatakan, tantangan di sektor pangan saat ini semakin kompleks. Ketersediaan pangan yang memadai harus dihadapkan pada persoalan konversi lahan pertanian, keterbatasan sumber daya, hingga perubahan berbagai kondisi strategis yang dapat mempengaruhi ketahanan pangan nasional.
4: Mendapatkan masukan-masukan karena kami sedang menggodok rancangan undang-undang pangan. Jadi kita perlu banyak masukan-masukan dari berbagai pihak, diantaranya dari akademisi-akademisi. Dan hari ini ada beberapa profesor yang memberikan masukan-masukan.
3: Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program swasembada pangan tidak hanya bergantung pada peningkatan produksi, tetapi juga pada kemampuan pemerintah merespon cepat berbagai kendala yang dihadapi pelaku utama sektor pangan di lapangan. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Membeli pupuk. Jadi pupuk kita alhamdulillah baik. Dan juga ada
0: masyarakat berharap pemerintah perlu memastikan distribusi pangan berjalan merata karena masyarakat di daerah terpencil juga berhak mendapatkan bahan pangan dengan harga yang terjangkau. Dan berikut kami himpun beberapa tanggapan masyarakat.
5: Iya bang, nama saya Leo dari Jakarta Timur. Kalau menurut saya sih, kalau memang stok beras sedang melimpah, masyarakat berharap harga kebutuhan pokok itu ikut turun juga ya. Jangan sampai yang kayak surplus terus kelihatannya di atas kertas doang, sementara di pasar harganya juga masih sulit dijangkau gitu. Nah terus kalau saya juga ngeliat sih, pemerintah kayak perlu memastikan supaya distribusi pangannya tuh merata gitu bang ya. Soalnya masyarakat di daerah terpencil kan juga dengan distribusi yang merata ini mereka harusnya berhak dapat pangan yang harganya juga sama terjangkaunya seperti di daerah lain. Terus ya emang sih benar sih kalau harga pangan yang tinggi memang diharapkan bisa meningkatkan pendapatan petani, tapi kalau menurut saya sih jangan sampai petaninya justru nggak menikmati hasilnya, karena memang kan keuntungannya nih kalau kita lihat ya.
6: Ya kalau emang produksi beras sedang surplus, seharusnya masyarakat juga bisa merasakan harga pangan yang lebih murah ya, tentunya yang lebih terjangkau. Di mana pemerintah di sini juga untuk juga memastikan distribusi berjalan baik-baik aja atau lancar sampai ke daerah-daerah agar tidak terjadi kesenjangan pasokan yang membuat harga tetap mahal. Kesenjangan pangan antar wilayah juga nggak boleh dianggap hal yang lumrah. Perlu ada pemerataan akses, penguatan logistik, dan juga pengawasan distribusi.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik anomali pangan di tengah panen yang melimpah. Naskah disusun Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan oleh Randi Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ada ironi yang sedang terjadi dalam tata niaga pangan nasional kita. Di tengah gelombang optimisme saat produksi beras melimpah, namun masih ditemukan di beberapa daerah harga tidak stabil. Indonesia baru saja mencatat prestasi membanggakan. Merujuk data Food and Agriculture Organization atau FAO, Indonesia kini duduk sebagai produsen beras terbesar di ASEAN. Secara global, kita menempati peringkat keempat setelah India, Tiongkok, dan Bangladesh dengan produksi mencapai 4 juta ton pada periode 2025-2026. Angka ini adalah validasi bahwa potensi swasembada kita bukanlah isapan jempol. Namun, angka statistik di atas kertas seringkali bertolak belakang dengan kenyataan di lapangan. Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, PIHPS Bank Indonesia, mencatat kenaikan harga yang cukup mengkhawatirkan. Beras kualitas bawah merangkak naik ke angka Rp15.050 per kilogram. Bawang putih melonjak ke kisaran Rp44.150 dan harga cabai rawit merah telah menembus angka psikologis di Rp77.100 per kilogram. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, inilah yang kita sebut sebagai anomali pangan. Produksi yang melimpah terbukti belum menjadi jaminan bagi stabilitas harga. Masalah utamanya bukan sekadar pada apa yang kita tanam, melainkan bagaimana kita mendistribusikannya. Sebagai negara kepulauan, hambatan logistik, panjangnya rantai pasok yang membelenggu, serta disparitas wilayah menjadi musuh senyap yang membuat harga pangan di daerah konsumsi melambung tinggi. Sementara di sisi lain, petani di sentra produksi justru seringkali tidak menikmati margin keuntungan yang layak. Kita tidak bisa membiarkan kondisi ini terus berlanjut. Untuk mengurai benang kusut ini, diperlukan langkah strategis. Pemerintah melalui Bulog harus segera melakukan akselerasi distribusi berbasis klaster guna memotong rantai pasok yang tidak efisien. Selain itu, penguatan peran badan usaha milik desa atau BUMDes sebagai penyangga pangan lokal harus dioptimalkan untuk memangkas jarak antara petani dan konsumen. Serta pemerintah daerah wajib proaktif melakukan operasi pasar yang terukur berbasis data. Swasembada sejati tidak cukup diukur dari seberapa banyak tonase yang kita hasilkan, Swasembada yang sesungguhnya adalah ketika pangan tersedia dalam jumlah yang cukup, terdistribusi dengan adil dan terjangkau bagi setiap rakyat Indonesia. Saatnya kita mengubah narasi keberhasilan dari sekadar angka produksi menjadi kesejahteraan petani yang nyata dan keterjangkauan harga yang merata bagi masyarakat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi mancanegara, Gubernur Osaka Hirofumi Yoshimura berharap Indonesia dapat berpartisipasi pada World Health Expo 2026. Hal itu disampaikannya kepada Duta Besar RI untuk Jepang, Nurmala Kartini Syahrir di Tokyo, Jepang beberapa waktu yang lalu. Pameran produk kesehatan tingkat dunia ini akan berlangsung pada 2 hingga 4 Juli 2026 di Osaka, Jepang. Menurut Yoshimura, partisipasi Indonesia pada Expo 2026 Osaka tahun lalu berhasil menarik perhatian masyarakat negeri matahari terbit tersebut. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Timnas Spanyol sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor 4-0 pada lanjutan penyisihan grup H Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Mercedes-Benz Atlanta Amerika Serikat pada Minggu waktu setempat. Joko Saputra melaporkan selengkapnya.
8: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
9: Membuka skor kini menjadi 1-0 bagi Spanyol.
10: Kemenangan pertama akhirnya diraih timnas Spanyol pada babak penyisihan grup H Piala Dunia 2026 usai mengalahkan wakil Asia Arab Saudi. Berlangsung di Stadion Mercedes-Benz Atlanta Amerika Serikat pada Minggu waktu setempat, anak asuh Luis de la Fuente sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor meyakinkan 4-0. Menurunkan Lamine Yamal sejak kick-off babak pertama, Spanyol tampil dominan dan terbukti di menit ke-10, pemain asal Barcelona tersebut sukses membobol gawang Arab Saudi yang dijaga oleh Mohamed Al-Waiz usai meneruskan umpan crossing Mikel Oyarzabal di sisi kiri gawang Arab Saudi.
11: Berhasil dikuasai kembali oleh Spanyol di sektor sebelah kanan lagi. Pertahanan dari Spanyol, bagaimana juga Pedri langsung ke depan.
10: Menit ke-21, giliran Oyarzabal menggandakan keunggulan Spanyol menjadi 2-0 usai memanfaatkan umpan Aymeric Laporte di sisi kanan gawang lawan. 3 menit berselang, Oyarzabal kembali mencatatkan brace di laga tersebut usai kembali membobol gawang Arab Saudi setelah meneruskan asis dari Dani Olmo.
9: Sudah melakukan ada Cucurella dan umpan kembali Oyarzabal membawa Spanyol unggul 3-0.
10: Memasuki babak kedua, Spanyol masih menguasai tempo permainan. Menit ke-49, pemain belakang Arab Saudi Hasan Altambakti melakukan gol ke gawang sendiri usai salah mengantisipasi sepakan keras pemain Spanyol Cucurella. Hingga wasit Rafael Claus asal Brazil meniup peluit panjang, tim berjuluk La Furia Roja sukses mempertahankan kemenangan dengan skor 4-0. Usai laga, pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente mengatakan hasil yang cukup baik bagi timnya dan secara keseluruhan para pemain mampu bermain sesuai instruksi yang diinginkan sejak awal laga. Tentu hasil hari ini sangat baik bagi kami untuk menatap laga berikutnya. Semoga hasil ini bisa terus berlanjut di babak selanjutnya. Sementara pelatih Arab Saudi Giorgio Sodonis mengatakan laga yang sulit menghadapi tim yang memiliki skema permainan sangat baik serta defense yang cukup rapi. Kami sudah berusaha melayani permainan Spanyol, tapi mereka bisa menguasai permainan hingga ke area kotak penalti kami. Tentu kami akan lakukan perubahan taktik di laga selanjutnya. Karena itu sangat penting bagi kami. Dengan kemenangan ini membawa Spanyol memimpin klasemen sementara grup H dengan raihan 4 poin. Sedangkan bagi Arab Saudi masih mengumpulkan 1 poin berkat hasil 1 kali kalah dan 1 kali imbang. Dari Jakarta, Joko Saputra RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Grup J kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik pendengar, di mana pun Anda berada, baru saja tadinya kita ikuti warta berita pagi yang disiarkan langsung melalui RRI Pro 3 Jakarta dan dirilis oleh seluruh RRI se-Indonesia. Dan tentunya di kesempatan pagi hari ini, tepat pada pukul 7 lewat 32 menit waktu Indonesia Barat, kita akan menghadirkan program Kabar Aceh, sejumlah informasi yang nantinya akan disampaikan oleh rekan-rekan penyiar yang tergabung bersama RRI Sekorwil 17 Nusantara Aceh. Dari Pro 1 RRI Pro 1 Melabuh, kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Khabar Aceh, Khabar Aceh. Khabar Aceh, Khabar Aceh.

0: kesempatan pagi hari ini. Baik pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kita sapa-sapa rekan Korwil 17, kita ikuti terlebih dahulu informasi cuaca dari BMKG Blambintang Aceh Besar yang di kesempatan pagi ini akan dilaporkan oleh perakirawan Nasita Az-Zahra Lubis. Assalamualaikum Kak Nasita.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang.
0: Baik, gimana kabarnya, Kak?
1: Alhamdulillah sehat, Bang.
0: Baik, silakan laporan Anda terkait informasi cuaca di wilayah Aceh hari ini.
1: Iya, baik, Bang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada pendengar setia RRI Banda Aceh. Ya. Perakiran cuaca edisi 22 Juni 2026 berdasarkan yang kita lakukan untuk hari ini. Untuk pagi hari ini, wilayah Provinsi Aceh secara umum cerah dan berawan yang pada saat sore hari ada potensi hujan di sebagian kecil wilayah Aceh Tengah, kemudian Tenggara, Utara, dan sebagian wilayah Galilus. Dan untuk malam hingga dini hari kita perakirakan wilayah Provinsi Aceh secara umum cerah awan. Begitu Bang, demikian Bang.
0: Baik, untuk patauan arah angin sendiri seperti apa Kak hari ini?
1: Ya, untuk arah angin kita perakirakan pada umumnya berasal dari barat daya dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 35 km per jam. Begitu, Bang.
0: Baik, untuk pantauan tinggi gelombang di perairan wilayah Aceh seperti apa, Kak?
1: Untuk tinggi gelombang hari ini kita perkirakan, alhamdulillah, untuk wilayah penyeberang cukup aman karena di gelombang berkisar atas 0,1 hingga 0,5 dengan kriteria rendah hingga tenang. Kemudian yang perlu diwaspadai yaitu wilayah perairan karena tinggi gelombang kita perkirakan berkisar 1,25 hingga 2,5 meter, yaitu untuk wilayah Aceh Singkil Pulau Banyak, kemudian perairan selatan Simelu, Sabang Banda Aceh, Aceh Besar Melabuh, dan satu lagi perairan Aceh Barat Daya Simelu. Begitu Bang.
0: Baik, apakah ada terpantau titik panas di kesempatan hari ini Kak?
1: Ya, untuk hari ini ada satu titik panas yang terpantau yaitu untuk wilayah Kabupaten Aceh Singkil, Kecamatan Danau Parit. Begitu Bang.
0: Baik, terakhir Kak Nasita himbauannya nih untuk pendengar dan juga masyarakat yang akan beraktivitas hari ini.
1: Iya, kita himbau untuk masyarakat Aceh, khususnya wilayah Banda Aceh, Aceh Besar, waspada terhadap terjadinya bencana hidrometeorologi. Kemudian, jika sudah melihat awan gelap, yaitu awan cumulonimbus, hindari beraktivitas di luar rumah atau menjauh dari area tersebut. Dan pastinya tetap hindari membakar sampah, membuang puntung rokok secara sembarangan, jaga kesehatan, dan pantau informasi perakiran cuaca dari kanal resmi BMKG www.bmkg.co.id. Demikian, Pak.
0: Baik, terima kasih Kak Nasita atas informasi cuacanya di pagi ini. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, baik. Itu dia pendengar satu informasi terkait dengan cuaca di kesempatan pagi ini yang telah dilaporkan oleh perakirawan BMKG Blambintang Aceh Besar, Nasita Az-Zahra Lubis. Kiranya bermanfaat untuk Anda. Ya, kini pendengar kita langsung sapa-sapa rekan Korwil 17 yang telah tergabung melalui virtual Zoom di pagi ini. Kita sapa dari sebelah saya dulu ya, melalui layar kaca ini. Ada Kak Nanda dari Losmo. Assalamualaikum Kak Nanda.
2: Waalaikumsalam Bang Rifki, selamat pagi.
0: Baik, pagi kembali gimana kabarnya Kak pagi ini?
2: Alhamdulillah baik. Losmo hari ini mendung nih, udah mau turun hujan, udah gelap di luar.
0: Oke, kalau kemarin gimana? Ada sempat turun hujan juga?
2: Kalau kemarin cerah ya, cukup cerah berawan. Tapi hari ini kayaknya berawan dan bakal hujan ini.
0: Oke, baik. Silakan laporan Anda, Kak Nanda dari Losmo.
2: Baik. Baik, informasi dari Loksemawe ini terkait dengan salah satu prestasi yang diraih oleh Universitas Malikus Saleh ya di Aceh Utara yang mengikuti summer school di Katsnatu. Mahasiswa Unimal meraih berbagai penghargaan. Dan informasinya, mahasiswa Unimal kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat internasional. Kali ini prestasi tersebut diraih oleh mahasiswa yang mengikuti program Summer School 2026 yang diselenggarakan oleh Kazakh National Agrarian Research University atau KASNARU Kazakhstan. Pada 14 Juni hingga 20 Juni, 19 mahasiswa Universitas Malikus Saleh berpartisipasi dalam program tersebut. KASNARU International Summer School menghadirkan tiga agenda utama yaitu Competency Achievement Project in Business Incubation of Sustainable Development Startup, kelas smart water, water resources under climate change, serta kelas innovative technologies and digitalization in agricultural engineering and the food industry. Selain dari Universitas Malikus Saleh, program ini diikuti oleh mahasiswa dari berbagai negara dan menjadi wadah pertukaran ilmu, budaya, serta inovasi. Prestasi diraih dalam kompetisi Business Incubation of Sustainable Development Startup, sebanyak 10 mahasiswa Unimal berhasil membawa pulang penghargaan. Dan kategori-kategori juaranya, juara 1 penghargaan diraih oleh Muhammad Hafizi, Ekonomi Pembangunan, Vivi Maheranto, dan Darmawan, semuanya dari Ekonomi Pembangunan. Juara 2 diraih oleh Duta Abinuh dari Akuntansi dan Muhammad Izuddin dari Manajemen. Sementara itu juara 3 diraih Oktavia, Ekonomi Pembangunan, dan Nazwa, dan Nazwa Syaki dan Nazwa Sahira dari Akuntansi, serta Ziaul Fajri. Kompetisi tersebut meminta peserta untuk merancang proyek startup berbasis pembangunan berkelanjutan, dan setiap tim harus melakukan riset pasar, menyusun model bisnis, hingga mempresentasikan gagasan mereka di hadapan dewan juri internasional. Penilaian dilakukan berdasarkan inovasi, kelayakan usaha, dampak sosial, dan aspek keberlanjutan. Dan selain itu, mahasiswa Unimal Nurin Kasrina dan Muhammad Faki berhasil memperoleh sertifikat of Achievement in Remote Sensing setelah menyelesaikan kelas Smart Water, Water Resources under Climate Change. Program ini membekali peserta dengan pemahaman tentang pengelolaan sumber daya air di tengah tantangan dan perubahan iklim. Dan 3 mahasiswa lainnya turut mengikuti kelas Innovative Technologies and Digitalization in Agricultural Engineering and the Food Industry. Melalui kelas tersebut, peserta mendapat wawasan mengenai penerapan teknologi inovatif. Dan capaian ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi seluruh mahasiswa di Unimal dan juga pemuda Aceh khususnya untuk terus mengembangkan potensi, memperluas jejaring global, dan mengharumkan nama alma mater di berbagai ajang dunia. Nah, itu dia satu informasi yang membanggakan juga ya dari Aceh Utara, Loksmawe, dengan didapatkannya penghargaan dari kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa Unimal di Summer School di Kazakhstan 2026. Demikian Bang Rifki yang dapat kami informasikan dari Loksmawe. Kembali ke Anda di Banda Aceh.
0: Baik, terima kasih Kak Ananda, luar biasa ya. Semoga juga terinspirasi dan menjadi inspirasi bagi pemuda-pemuda lainnya di wilayah Aceh. Kita langsung ke Melabuh, ada Bung Fadil. Assalamualaikum, apa kabar Bung Fadil?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Bang Rifki, gimana Bang Rifki kabarnya? Sehat?
0: Tidak 100% sih.
3: Kenapa ini? Apakah ada karena ekor bulan? Ada serak-serak becek. Biasa Bang, okay, cuaca Bang ya.
0: Siap. Oke, untuk kondisi cuaca di Melabuh seperti apa Bang?
3: Alhamdulillah cerah Bang. Sudah beberapa hari kita cerah, namun di hari Minggu kemarin kita hujan dari malam hari Bang.
0: Oke, okay. Baik.

0: Ya, isu mengenai dugaan pungli dalam proses perekrutan tenaga kerja telah lama beredar di tengah masyarakat. Bahkan terdapat informasi bahwa calon karyawan yang masuk melalui perusahaan outsourcing diduga diminta membayar sejumlah uang nilai berkisaran antara 15 juta hingga 25 juta rupiah. Selain itu, Bupati Tarmizi juga menyoroti informasi mengenai dugaan pungutan dalam pengurusan administrasi kependudukan bagi putra daerah yang ingin bekerja di perusahaan. Bupati juga menegaskan apabila dugaan tersebut terbukti, pemerintah Kabupaten Aceh Barat siap mendorong aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Bupati Tarmizi juga menekankan pentingnya keadilan dalam perekrutan tenaga kerja di perusahaan yang beroperasi di Aceh Barat. Menurutnya tidak boleh ada lagi pengelompokan berdasarkan wilayah Ring 1 maupun Ring 2 yang berpotensi menimbulkan ketimpangan. Bupati juga menegaskan bahwa prioritas perekrutan harus diberikan kepada masyarakat yang berada di sekitar wilayah operasional perusahaan, kemudian masyarakat dari kecamatan setempat, dan selanjutnya seluruh putra-putri Aceh Barat. Lebih lanjut, Bupati Tarmizi juga menambahkan bahwa perusahaan harus mengutamakan tenaga kerja lokal mulai dari posisi staf hingga jabatan manajerial selama sumber daya manusia yang dibutuhkan tersedia di Aceh Barat maupun di Provinsi Aceh. Demikian satu informasi Bung Rifki dari Melabuh, kembali ke Banda Aceh.
1: Baik, terima kasih Bung Fadil dari Melabuh atas informasinya. Kita ke Singkil ya, di bawahnya ada Bang Rizky Nugraha. Assalamualaikum Bang Rizky. Ya, halo Bang Rizky.
2: Ya, halo Bang.
1: Ya, apa kabarnya Bang Rizky?
2: Ya, kabar untuk hari ini alhamdulillah baik. Dan dengan kondisi cuaca saat ini berawan tebal di Aceh Singkil.
1: Oke, sudah turun hujan belum ya?
2: Kalau turun hujannya belum nih.
1: Oke, semoga aman-aman selalu ya. Silakan laporannya Bung Rizky.
2: Baik, terima kasih untuk informasi dari Aceh Singkil. Kami berbagi dan kali ini berjalan dari Kota Singkil ya. Yang dimana mengenai tentang penyaluran makan bergizi gratis di Subuh Salam dihentikan selama libur sekolah. Penyelenggara program makan bergizi gratis MBG di wilayah Kota Subuh Salam memasuki babak penyesuaian baru. Otoritas pengawasan program memastikan adanya perubahan regulasi teknis mengenai tata kelola penyaluran paket makanan yang disesuaikan dengan kalender akademik serta masa libur sekolah yang sedang berjalan. Badan Gizi Nasional secara resmi telah menerbitkan surat edaran nomor 12 tahun 2026 yang mengatur tentang penyesuaian operasional satuan pelayanan pemenuhan gizi pada periode hari libur sekolah. Aturan baru ini berimplikasi langsung pada manajemen dapur produksi yang tersebar di tingkat hilir daerah. Koordinator wilayah MBG Kota Subuh Salam, Sartika Anggra ini menjelaskan bahwa langkah penataan ulang ini diambil oleh pemerintah pusat demi menjaga kualitas manajemen logistik. Kebijakan tersebut berfokus pada efisiensi anggaran negara agar tetap tepat sasaran selama aktivitas belajar mengajar di sebelumnya. Kebijakan tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan tata kelola operasional, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, serta pengelolaan anggaran program MBG. Sebagai dampak langsung implementasi surat edaran tersebut, seluruh aktivitas pendistribusian paket makanan dihentikan untuk sementara. Penghentian sementara ini tidak hanya menyasar kelompok pelajar, melainkan juga berlaku bagi paket suplemen khusus untuk klaster kerawanan gizi di masyarakat luar sekolah. Nah, sebelum penyesuaian ini diberlakukan, ekspansi program pemenuhan gizi di Kota Subuh Salam tercatat telah berkembang pesat dengan mengoperasikan sedikitnya sekitar 16 dapur SPPG aktif. Jaringan dapur produksi tersebut bertanggung jawab menyuplai pasokan makanan sehat seharian bagi sekitar 30-an ribu jiwa penerima manfaat di seluruh pelosok wilayah Kota Subuh Salam. Nah, demikian informasi dari Aceh Singkil. Bung Rizky, kami kembalikan kepada Aceh.
1: Baik, terima kasih Bung Rizky dari Singkil. Kita langsung ke seberang lautan, ada Rizka di sana. Assalamualaikum Rizka.
3: Iya, waalaikumsalam.
1: Oke, apa kabarnya Rizka di Sabang?
3: Iya, alhamdulillah di Sabang sehat dan cuacanya juga hari ini cerah berawan ini, Bung Rifki.
1: Oke, semoga kondusif selalu di sana ya. Iya. Oke, silakan laporan terkait informasi.

0: dari Sabang.
1: Baik, terima kasih. Dari Sabang dapat kami informasikan mengenai Perpustakaan Madrasah. Perpustakaan Madrasah Tsanawiyah Negeri atau MTSN 1 Sabang menerima sejumlah buku karya guru, kepala madrasah, dan siswa sebagai bagian dari gerakan 1000 Inspirasi. Kepala MTSN 1 Sabang Muhammad Nasir mengatakan buku-buku tersebut diharapkan dapat menjadi sumber inspirasi bagi siswa untuk meningkatkan minat baca, mengasah kemampuan menulis, dan mengembangkan kreativitas di bidang sastra. Dan beberapa guru telah menyumbangkan karya mereka ke perpustakaan madrasah, di antaranya Ibu Neti Wari dengan dua buku kumpulan cerpen berjudul Tinta Abadi dan Di Balik Lelah, Ibu Tetap Berlabuh. Selain itu ada juga Jodi Pratiwi menyerahkan buku Muara Kasih Ibu dan Ketika Langit Dekat, serta Iskar Hadia dengan buku Membangun Asa dari Puing Nestapa. Tak hanya karya guru, perpustakaan juga menerima buku antologi cerpen Sketsa Sabang dari Murid Untuk Dunia yang merupakan hasil kolaborasi 50 siswa MTSN 1 Sabang bersama para guru pembimbing. Dan dalam kesempatan yang sama, perpustakaan juga menerima buku antologi puisi etnik hasil karya bersama Muhammad Nasir dan Hasbi Jalil yang mengangkat kekayaan budaya melalui puisi. Dan para guru MTSN 1 Sabang ini aktif menghasilkan buku ber-ISBN yang nantinya akan menjadi koleksi perpustakaan madrasah. Dalam waktu dekat ini juga buku-buku karya mereka akan diserahkan ke perpustakaan daerah Kota Sabang agar dapat dinikmati masyarakat luas dan menjadi kebanggaan bersama. Demikian ini satu informasi dari Sabang, kembali ke Banda Aceh, Bang Badral.
0: Baik, luar biasa Rizka, semoga juga menjadi inspirasi bagi guru-guru yang lainnya ya. Oke, kita langsung ke Takengon, ada Kak Madiana di sana. Assalamualaikum Kak Madiana.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Rifki.
0: Baik, gimana kabarnya Kak? Sehat?
2: Alhamdulillah sehat-sehat. Cuaca aja kalau pagi ya, seperti pagi ini ngejreng gitu, cerah. Siang ke malam itu yang kita antisipasi, bisa saja hujan.
0: Oke, baik. Moga aman-aman selalu Kak. Silakan laporannya dari Takengon.
2: Oke, terima kasih. Dan selamat pagi semuanya. Informasi dari Takengon pagi ini, Bupati Aceh Tengah melalui staf ahli Salman Nuri melaporkan daerahnya punya potensi unggulan yang dapat dikembangkan mulai dari sektor pariwisata, perkebunan kopi gayo hingga produk fashion berbasis budaya seperti kerawang gayo. Produk-produk lokal Aceh Tengah itu diharapkan semakin dikenal luas. Laporan itu disampaikan dalam pembukaan kegiatan Aceh Go Digital di salah satu hotel di Takengon kemarin yang digelar Kementerian Ekonomi Kreatif. Salman Nuri berharap kegiatan ini dapat juga menyasar para pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM untuk naik kelas. Sementara itu, Kepala Pusat Pengembangan SDM Ekonomi Kreatif Kementerian Ekonomi Kreatif R.A.D. Muhtar Rifai berharap kegiatan ini muncul talenta ekonomi kreatif yang baru yang dapat meningkatkan keterampilan dan kompetensi dasar. Itu saja Bang Rifki, informasi dari Takengon untuk pagi hari ini. Silakan melanjutkan kembali Bang.
0: Terima kasih Kak Madiana dari Takengon atas informasinya. Satu informasi terakhir dari Banda Aceh, pendengar, ini kabar baik ya untuk pecinta sepak bola, terkhususnya wilayah Aceh ya, karena PSSI atau Asosiasi Provinsi ASPROV PSSI Aceh ini membuka pendaftaran peserta Festival Sepak Bola Piala Presiden U atau Under 10 dan U12 ya, Under 12 tahun 2026. Nah, ajang pembinaan usia dini tersebut dijadwalkan berlangsung di Kota Banda Aceh mulai 26 Juni mendatang. Ya, pendengar, Sekretaris Umum PSSI Aceh Nazaruddin mengatakan festival ini menjadi wadah bagi sekolah sepak bola ya atau SSB dan klub anggota PSSI Aceh untuk mengembangkan potensi pemain muda sejak usia dini. Nah, festival ini ia katakan merupakan bagian dari upaya pembinaan berjenjang yang terus dilakukan oleh PSSI. Adapun untuk pendaftarannya ini sudah dibuka ya mulai dari tanggal 17 hingga 23 Juni 2026 melalui sistem informasi dan administrasi PSSI atau SIAP secara daring ya. Nah, pada tanggal 20 hingga 25 Juni. Nah, untuk kategori usianya ini dibagi kepada dua kelompok ya pendengar, yakni U10 tahun dan pemain dari, yakni U10 tahun itu pemain dari kelahiran 1 Januari 2018 hingga 31 Desember 2017. Nah, untuk under 12 tahun itu untuk pemainnya kelahiran dari 1 Januari 2014 hingga 31 Desember 2015. Nah, untuk technical meetingnya ini nanti dijadwalkan pada 25 Juni 2026 mendatang. Jadi masih ada sekitar 3 hari lagi ya nih untuk persiapannya. Nah, kick off sepak bolanya sendiri untuk Piala Presiden U10 dan U12 ini dijadwalkan pada 26 Juni hingga kompetensi selesai ya. Seluruh pertandingan nantinya akan dipusatkan di Kota Banda Aceh. Nazaruddin juga menambahkan PSSI Aceh siap berharap juga ya festival ini menjadi sarana pembinaan ya sekaligus pencarian bibit-bibit pesepak bola muda berbakat yang nantinya dapat memperkuat sepak bola Aceh maupun Indonesia di masa depan, dan semoga bibit-bibit unggul ini bisa membawa Indonesia ke Piala Dunia insyaallah ya suatu saat nanti, amin. Baik, itu dia satu informasi dari Banda Aceh pendengar yang kami rangkum dalam Kabar Aceh untuk edisi hari ini Senin 22 Juni 2026. Terima kasih kepada Bang Rizky dari Singkil, ada Rizky Sabang, ada Kak Mariana dari Takengon, ada Bung Faldil dari Melabo, dan Kak Nanda dari Losmoe. Kita soal lagi dalam waktu dan juga kesempatan. Selamat pagi dan semangat Depart 1. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: MHz Pro 1 Melabu, kanal informasi dan inspirasi.
5: Baik pendengar di manapun Anda berada, baru saja tadinya kita ikuti program Kabar Aceh. Sejumlah informasi yang tadinya telah disampaikan oleh rekan-rekan penyiar yang tergabung bersama RRI Sekorwil 17 Nusantara Aceh. Dan nantinya tepat pada pukul 8 kita akan hadirkan program Labuh Menyapa. Kita akan membahas terkait mengurai polemik investasi di Betung Ateh. Nantinya ada dua narasumber kita yang akan kita berbincang, yaitu ada Teuku Sultan Iskandar Muda selaku Ketua AMPI Kabupaten Nagan Raya, dan juga ada Bung Indra Jempa selaku tokoh muda Barat Selatan Aceh. Dan yang nantinya bagi para pendengar yang ingin bergabung bersama kami di program Labuhnya apa, Anda bisa bergabung melalui layanan interaktif kami di 0816889697. Namun sebelum nantinya kita akan hadirkan program Labuhnya apa, di kesempatan pagi hari ini beberapa lagu-lagu hiburan untuk bisa menemani aktivitas Anda bersama kami di kesempatan pagi hari ini telah kami siapkan untuk bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di program Satu RR Melabuh, kanal inspirasi
4: 97 MHz Pro 1 Melabuh, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dialog Interaktif RRI Melabo. Dialog Interaktif mengulas tuntas dan seluti berbagai permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial budaya, agama dan olahraga yang diulas lugas oleh narasumber yang tepat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di manapun Anda berada. Jumpa lagi kita dalam program Melabo Menyapa di kesempatan pagi hari ini. Edisi siar hari ini Senin 22 Juni 2026 bersama saya Fadil Tarmizi yang akan memandu acara ini hingga 60 menit ke depan. Tentunya dengan membahas terkait dengan mengurai polemik investasi di Betung Ate. Dan di kesempatan pagi hari ini kita telah terhubung bersama Bung Teuku Sultan Iskandar Muda selaku AMPI Ketua AMPI Kabupaten Nagan Raya dari Kabupaten Nagan Raya. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Sultan.
2: Waalaikumsalam Bang, selamat pagi.
1: Gimana kabarnya Bang, sehat?
2: Alhamdulillah sehat Bang.
1: Sehat Bang Sultan ya. Di Nagan kah Bang?
2: Kebetulan di Medan Bang.
1: Oh lagi di Medan ya. Ya Medan. Kebetulan kemarin kita sempat membahas terkait mengurai polemik investasi di Betung Ate sendiri. Dan nantinya kita juga akan menunggu bersama Bung Indra Jempa yang nantinya akan juga akan bergabung bersama kita melalui virtual Zoom untuk membahas terkait dengan polemik investasi di Betung Ate sendiri. Nah kita mungkin akan berbincang terlebih utama kepada Bang Sultan terkait dengan melihat polemik investasi dan juga nantinya juga akan berhadapan dengan lingkungan. Tentunya dengan hadirnya investasi dan yang diwacanakan 200 triliun ini, menurut kacamata pandang Bang Sultan sendiri, bagaimana melihat polemik untuk saat ini dari Betung Ate sendiri? Bang Sultan silakan.
2: Jadi sebelumnya sebenarnya polemik yang terjadi hari ini di Betung Ate, saya ingin menyampaikan ini ada 5 poin penting sebenarnya.
1: Oke.
2: Jadi sebenarnya kita ini tidak anti investasi. Kalau ditanya apakah anti investasi, oh enggak, kita enggak anti investasi sampai saat ini enggak. Nah, cuman yang keputusan yang baru-baru ini dikeluarkan oleh pemerintah daerah itu menolak belaka dengan keputusan Mahkamah Agung 2020. Sedangkan putusan Mahkamah Agung 2020 itu nomor 91 K/TUN/LH/2020 itu sudah pernah mengeluarkan bahwasanya di Betung Ate Banggalang itu tidak boleh diberikan eksplorasi izin eksplorasi pertambangan. Di kawasan KEL, karena kan Betung Ate itu kan masuk kawasan KEL ya.
1: Iya.
2: Kawasan ekosistem ekosistem loser.
1: Iya.
2: Dan di Betung Ate juga itu kan termasuk hutan lindung. Hutan lindung di Betung Ate. Nah, yang jadi pertanyaan di saya itu sebenarnya gini, Bung. Ketika pemerintah daerah Kabupaten Nagan Raya itu menerbitkan izin eksplorasi pertambangan di daerah Betung Ate, sebenarnya kan izin eksplorasi ini kan memang keputusannya pada pemerintah. Tetapi kan pemerintah ini kan harus harus bermusyawarah
1: terlebih
2: pada
1: dahulu
2: masyarakat
1: ya.
2: Betung Ate keseluruhan. Enggak kita hitung 1, 2 atau 10 orang. Tapi keseluruhan masyarakat Betung Ate harus pemerintah bermusyawarah. Setelah itu kan baru ada keputusan. Nah, yang sangat disayangkan pemerintah daerah itu enggak ada bermusyawarahnya dengan masyarakat yang ada di Betung Ate. Itu yang sangat disayangkan.
1: Yang seharusnya terlebih, yang pertama dilakukan oleh pemerintah sendiri mensosialisasi terkait dengan hadirnya investasi tersebut ke Betung Ate. Begitu Mas Bung Sultan.
2: Halo?
1: Iya, Bung Sultan, dari pernyataan Bung Sultan katakan tadi, seharusnya yang dilakukan oleh pemerintah itu adalah mensosialisasikan terkait bagaimana investasi yang akan dibangun dan akan direncanakan di Betung Ate, seperti itu.
2: Betul, betul.
1: Tapi itu tidak dilakukan sejauh ini ya.
2: Tidak dilakukan. Nah, yang lucunya itu, Bung, pemerintah sekarang ini malah bersosialisasi mencari dukungan. mencari dukungan kepada beberapa kelompok agar menerima investasi tersebut. Mm-hmm. Sebenarnya pemerintah daerah itu harus datang ke Betung Atih dulu, mm-hmm, bermusyawarah itu dengan masyarakat setempat. Mm-hmm. Jangan kita malah mencari dukungan 1, 2, atau 3 kelompok untuk menerima investasi tersebut tanpa, mm-hmm, kita mendengarkan kenapa sih masyarakat Betung Atih ini menolak. Mm-hmm. Sebenarnya kan masyarakat itu harus hadir ke Betung Atih menanyakan itu kepada masyarakat. Mm-hmm. Jangan malah maksudnya itu mencari dukungan 1 atau 2 terus membuat deklarasi ini kita menerima investasi tersebut. Mm-hmm. Itu.
1: Ya, menurut
2: terus juga, mungkin gini, Bu. Silakan. Sebenarnya kan kita di Betung Atih ini kan baru saja kan terjadi musibah besar.
1: Oke.
2: Okay. Ya kan? Mm-hmm. Ada musibah
1: banjir ya.
2: Musibah banjir ya.
1: 25 banjir November 2025.
2: Di Betung Atih. Nah, sebenarnya trauma dan luka sedih yang dirasakan oleh masyarakat saat ini itu belum pulih. Mm-mm. Belum pulih sama sekali, belum pulih. Mm-mm. Karena baru saja terjadi. Kalau enggak salah saya baru hampir mendekati setahun lah kalau enggak salah saya. Mm-mm. Jadi trauma yang dirasakan oleh masyarakat ini belum pulih. Mm-mm. Sebenarnya pemerintah daerah itu harus memprioritaskan pasca bencana dulu, pemulihan pasca bencana yang sudah hancur. Karena dua desa di sana itu total habis.
1: Habis total ya.
2: Habis tersapu oleh banjir. Nah, sebenarnya pemerintah itu harus memfokuskan terhadap pemulihan dulu. Jangan tiba-tiba pemulihan belum selesai, pemerintah ini mengeluarkan izin eksplorasi di kawasan terjadinya bencana tersebut. Nah, makanya itu menurut saya. Jadi memang harus pemerintah daerah itu harus memprioritaskan dulu sebenarnya itu. Karena pemulihannya itu baru sekitar 85%. Jadi kemarin itu saya ada duduk dengan tokoh di Betung Atih. Kebetulan beliau anaknya almarhum Tengku Bantakiah. Beliau memperlihatkan video kepada saya kan. Jadi video tersebut video tentang huntara.
1: Oke.
2: Okay. Jadi huntara yang di Betung Atih ini tidak layak. Tidak layak untuk ditempati. Kenapa saya bilang tidak layak? Atap bocor. Ketika hujan air masuk. Belakang bolong-bolong. Temboknya ada yang belum selesai, ada yang rusak. Toiletnya juga nggak bagus. Jadi janganlah dianaktirikan warga Betung Atih ini. Ya kan, walaupun mungkin penduduknya nggak begitu ramai, tapi nggak boleh kita menganaktirikan Betung Atih. Mau gimana pun Betung Atih ini pusatnya Aceh. Jadi pemerintah daerah itu dulu sebenarnya yang harus dia prioritaskan terkait pemulihan pasca bencana.
1: Jangan luka yang lama belum sembuh sudah menimbulkan luka baru seperti itu, Bung Sultan.
2: Ya, bisa kita katakan malah menambah luka baru.
1: Menambah luka baru. Dan ketika investasi
2: suaranya ini nggak kedengaran.
1: Oke, sudah terdengar jelas?
2: Halo?
1: Halo?
2: Suaranya kecil.
1: Agak kecil ya? Mungkin kita coba naikkan feeder. Gimana, sudah jelas?
2: Suara dari mic. Bung.
1: Ada, ini sudah jelas?
2: Halo?
1: Halo?
2: Iya, iya.
1: Iya, sudah jelas?
2: Suaranya? Udah, sedikit. Okay.
1: Mungkin kita mencoba minta untuk tim operator untuk bisa menaikkan volume kita agar mudah terdengar jelas oleh Bung Sultan ya.
2: Ya.
1: Bung Sultan, mungkin kita akan break terlebih dahulu untuk bisa bagaimana kita untuk setting suara agar memang suara kita nantinya bisa terdengar jelas dengan Bung Sultan ya.
2: Oh, boleh. Baik. Okay.
1: Di manapun Anda berada untuk saat ini kita akan break sejenak untuk ada satu dan lain hal untuk kita perlu perbaiki di kesempatan pagi hari ini. Tetaplah bersama kami dan jangan kemana-mana dalam dialog Melabuh Menyapa di kesempatan pagi hari ini.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di program Labuh Menyapa di kesempatan pagi hari ini. Kita masih terhubung bersama Bung Teuku Sultan Iskandar Muda selaku Ketua AMPI Kabupaten Nagan Raya. Bung Sultan, sudah bisa mendengarkan suara kami dengan jelas, Bang?
1: Sudah.
0: Alhamdulillah. Tadi ada gangguan teknik sedikit, Bang Sultan. Ya, kita melanjutkan perbincangan lagi di kesempatan pagi hari ini. Bung Sultan, berbicara dengan investasi polemik betong atuh, menurut kacamata pandang Bung Sultan sendiri terkait dengan polemik sejauh ini, bagaimana sejauh ini Bung Sultan melihat kekhawatiran warga Kabupaten Nagan Raya sendiri?
1: Jadi menurut saya ini kekhawatiran yang saya takutkan ya, yang terjadi saat ini itu terpecah belahnya masyarakat. Terpecah belahnya masyarakat karena ada yang menerima, ada yang menolak. Jadi masyarakat yang menerima, yang sama masyarakat yang menolak, itu ketika duduk di warung kopi, itu saling gak ngobrol, saling diam. Jadi seperti ada ketakutan mungkin tapi itu yang ngerasakan ya masyarakat lah. Tapi itu yang saya takutkan itu terjadinya terpecah belah antara masyarakat.
0: Ya, yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah sendiri terkait dengan pengembangan ekonomi untuk masyarakat ataupun warga Betung sendiri. Menurut Bung Sultan, apa sih yang harus dilakukan oleh pemerintah?
1: Nah, sebenarnya kan begini. Jadi kan masyarakat di Betung Atuh ini kan pendapatan masyarakatnya ini kan dari pertanian. Ada dari buah kemiri. Ada dari buah kemiri. Terus ada padi dan lain-lain. Nah, sebenarnya pemerintah daerah ini harus mendorong itu bukan investasi pertambangan, tetapi investasi hijau. Dari segi pertanian, dari ekowisata. Karena Betung ini sangat indah, Bung Fadil.
0: Ya?
1: Bung Fadil sangat indah Betung. Nah, jadi sebenarnya pemerintah itu yang harus dipastikan terkait investasi hijau dari segi pertanian, ekowisata.
0: Berarti pemerintah juga harus mendorong Betong Atuh itu segera bisa masuk dalam hutan adat seperti itu, Bung Sultan.
1: Ya, itu kan lagi dalam perencanaan ya, lagi diusahakan oleh masyarakat setempat agar Betung Atuh ini jadi hutan adat.
0: Karena memang dengan adanya hadirnya hutan adat dan ditetapkan Betung Atuh sebagai kawasan hutan adat, itu berarti seluruh apa yang menjadi isi di dalam Betung Atuh itu akan dikelola oleh warganya sendiri, salah satunya seperti dari hasil pertanian, perkebunan, seperti itu, Bung Sultan.
1: Ya, kalau itu kan yang lebih pasti bisa menjawab ya masyarakatnya sendiri.
0: Karena nasib Betung Atuh itu
1: pada dasarnya itu pendapatan di masyarakat itu dari pertanian, dari buah kemiri terbanyak itu buah kemiri, ada dari padi.
0: Dan seharusnya pemerintah menghadirkan investasi tersebut ya.
1: Ya. Sebenarnya pemerintah harus mengembangkan investasi yang ada di Betung Atuh dari segi pendapatan masyarakat di sana.
0: Jangan lagi menghadirkan seperti yang digembar-gemborkan itu ada 200 triliun. Namun sejauh ini Bung Sultan menerima nggak informasi dalam bentuk apa investasi 200 triliun yang akan dihadirkan di Betung Atuh sendiri?
1: Ya kan kita semua mungkin masyarakat sudah mendengar ya penyampaian dari pemerintah daerah. Bahwasanya kan memang 200 triliun itu kan yang menyampaikan langsung dari bupati ya. Itu kalau nggak salah saya ada dari rekaman Serambi itu. Nah kan kalau bupati yang menyampaikan 200 triliun itu kan ya udah pasti ada berarti kan begitu. Kan nggak mungkin bupati ini bohong. Ya kan? Tapi makanya itu Bung ya, yang perlu saya sampaikan itu sebenarnya transparansi dari pemerintah daerah itu tidak ada. Tidak ada keterbukaan dokumen apapun terkait investasi tersebut. Makanya saya bilang sebenarnya pemerintah daerah itu harus datang ke Betung membuka dokumen tersebut. Ini loh isi surat pernyataannya terkait dokumen investasi 200 triliun. Karena kalau barang ini 200 triliun, Bung, itu bukan barang daerah. Itu udah pasti barang pusat, kan begitu.
0: Iya.
1: Ya kan? Nah, makanya ini keterbukaan transparansi pemerintah itu nggak ada, Bung. Sedangkan bupati sudah bilang itu di Serambi. Di media Serambi, bahwasanya beliau sudah menaikkan surat izin eksplorasi itu di Jakarta dan dinotariskan oleh beliau. Nah, sekarang suratnya mana? Kenapa nggak diperlihatkan ke masyarakat Betungate? Kan yang berhak melihat itu kan masyarakat Betungate, Bung.
0: Betul.
1: Nah, jadi jangan ada nanti stigma-stigma dari masyarakat yang berlebihan. Karena tidak ada transparansi tadi. Jadi harapannya pemerintah membukalah apa adanya lah. Jangan ada yang dirahasia-rahasiakan. Karena kan masyarakat Betungate berhak tahu itu.
0: Karena nasib Betungate akan ditentukan oleh masyarakatnya sendiri.
1: Iyalah. Dengan dibantu oleh pemerintah ya.
0: Iya. Karena memang sejauh ini kita melihat polemik ini begitu besar yang terjadi, antara apalagi kita juga mengetahui bahwa hari ini seluruh masyarakat Betungate juga menghadiri untuk mendatangi kantor bupati setempat. Namun sebelum kita melanjutkan perbincangan kita, Bung Sultan, di kesempatan pagi hari ini kita akan menyapa terlebih dahulu ada Bung Indra Jempa yang telah bergabung melalui via Zoom di kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi Bung Indra. Bu Indra, mungkin mic di Zoom-nya bisa dibuka terlebih dahulu, Bu. Masih tertutup, Bu Indra, untuk mic-nya. Masih belum bisa kami dengar jelas suaranya di kesempatan pagi hari ini. Ada di bagian bawah sebelah kiri handphonenya Bung Indra untuk setelan mic-nya Bung Indra. Nah, mungkin kita akan nah, itu sudah terbuka mic-nya Bung Indra. Assalamualaikum, selamat pagi Bung Indra.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Bung Fadil.
0: Gimana kabarnya Bung Indra?
2: Sejahtera semua.
0: Alamin, amin, amin. Bung Indra sehat, sudah ngopi pagi
2: hari ini? Alhamdulillah baik.
0: Kita sudah berbincang di ngopi juga ini. Di kesempatan di kesempatan pagi hari ini kita sedang berbincang terkait dengan polemik di Betungate. Nah, ini menurut perspektif dari pandangan pengamat dan juga tokoh muda Barat Selatan Aceh. Sejauh ini bagaimana Bang Indra melihat sendiri terhadap dengan investasi yang akan hadir di Betungate dan dampak-dampak lingkungannya sendiri? Karena beberapa waktu lalu kita sempat berbincang terkait soal ini. Silakan Bu Indra.
2: Terima kasih Bung Fadil. Terkait Betungate mengenai investasi yang kita dengar selama ini, saya pikir itu hal yang sangat-sangat merugikan. bukan berarti kita nggak sepakat dengan investasi. Hari ini saya melihat pemerintah Nagan Raya itu salah mengartikan investasi selama ini. Mereka hanya berpikir bahwa investasi itu hanya tambang saja gitu. Padahal makna investasi yang sesungguhnya itu luas loh. Misalkan investasi di pariwisata, di sektor kelautan, perikanan, pertanian dan sebagainya. Nggak mesti harus ke tambang. Yang konyolnya lagi, saya melihat hari ini kita sudah tidak lagi mengenal investasi itu dengan makna yang sebenarnya gitu. Nah, contoh hari ini kita lihat kasus Betungate. Nah, Betungate itu keluar izin PT itu kalau tidak salah saya itu sekitar Januari kalau nggak salah. Nah, Januari itu tiba-tiba keluar izin. Padahal kalau kita lihat alur alur pengurusan izin, itu tahapannya kan banyak.
0: Betul.
2: Termasuk ada izin dari masyarakat setempat, izin atau adat setempat, kemudian baru proses-prosesnya itu bertingkat gitu. Gak langsung tiba-tiba tuh mendadak izin. Saya pribadi dalam hal ini berpikir bahwa ini ada apa dengan pemerintah Nagan Raya. Kok tiba-tiba keluar izin? Ada apa dengan SDM Aceh hari ini? Ini saya melihat di sini ada kayak seperti ada sesuatu yang memang direncanakan. Hal ini tidak baik saya lihat, karena kita melihat begini. Betung Atis itu wilayah yang pedalaman. Kalau Betung Atis itu dieksploitasi secara besar-besaran, itu yang rugi bukan Nagan Raya aja gitu. Yang rugi juga Aceh Barat. Aceh Barat juga rugi. Yang berdampak pertama itu selain Betung Atis adalah Aceh Barat gitu. Karena sungai, aliran sungai dari Betung Atis itu ada mengalir ke Aceh Barat. Nah, hari ini secara tidak langsung, bahkan langsung, bisa dikatakan langsung lah, Bupati di Nagan Raya itu akan merusak dua kabupaten loh, kalau itu dilakukan. Nah, jadi saya melihat ini ada kekonyolan di sini. Kalau kita lihat hari ini, itu tidak transparan di situ. Oke, kita nggak, kalaupun tambang itu dibuka, yang jadi pertanyaan, titik lokasinya di mana? Betung Atis itu luas loh. Yang saya pahami adalah, di Betung Atis itu tanah masyarakat. Mungkin, kalaupun ada, ini maaf ya, secara kita bicara secara konteks logika aja, biar masyarakat lebih paham lah. Ketika Bupati Nagan Raya mengeluarkan statement, kalau perlu saya jual, pertanyaannya simpel, yang dijual itu tanah siapa? Berapa sih lahan masyarakat, lahan di Betung Atis yang milik Pemda Aceh, Pemda Nagan Raya itu ada berapa? Ada berapa hektar di situ? Karena setahu saya sendiri, saya juga lama dulu di sana. Di sana itu mereka hidup dengan tanah mereka sendiri. Nah, hari ini dengan investasi tersebut, secara otomatis itu merampok tanah rakyat. Karena setahu saya itu Pemda Nagan Raya tidak ada tanah di Betung Atis. Tidak ada aset tanah di situ. Nah, secara pemerintahan mereka punya hak penguasa wilayah, tapi bukan berarti penguasa wilayah mereka berhak menguasai hak masyarakat, tanah masyarakat. Itu nggak adil. Itu perampokan namanya, kalau menurut saya. Nah, di sini saya juga ingin mengingatkan sedikit Bupati Nagan Raya dengan statement-statement juga yang lalu. Orang luar nggak perlu ngomong masalah Nagan Raya. Saya menganggap beliau itu nggak paham sejarah loh, walaupun beliau lebih tua dari saya. Beliau nggak paham sejarah. Beliau nggak tahu daerahnya sendiri. Beliau asal ngomong aja. Karena berlandaskan pada kultur beliau. Tapi kalau kita lihat secara kultur pun, karena beliau menyebutkan dirinya raja, itu raja yang zalim menurut saya. Raja yang zalim itu. Karena nggak ada raja yang merampok tanah rakyatnya. Itu perlu digarisbawahi. Kemudian yang perlu saya sedikit memberi pemahaman di sini lagi. Jumlah penduduk di Betung Atis itu tidak sampai 2.500 jiwa. Benar nggak, Bung Medil?
0: Betul.
2: Nah, sementara luas lahan itu 1.800 sekian. Ribu meter gitu kan. Ribu hektar. Pertanyaannya, kalau kita lihat biografi Betung, itu memang mau tinggal di mana orang Betung empat desa itu? Harus diungsikan semua itu. Itu harus diungsikan. Karena kenapa? Dengan luas lahan 1.800 sekian hektar itu sudah habis tanah Betung itu. Sementara tanah Betung bukan milik Pemkab. Tanah Betung bukan milik bupatinya, tapi milik masyarakat yang ada di sana. Nah, seperti yang kita tahu bahwa dulu pernah ada yang namanya di Betung Ate itu tambang. AMM kalau nggak salah waktu itu.
0: AMM.
2: Bahkan digugat segala macam. Ya, AMM. Kalau nggak salah, ya, betul. Itu sudah keluar putusan inkrahnya itu dari mahkamah. Dan di Betung juga secara putusan tersebut memang nggak boleh dikotakan. Kalaupun dikotakan, sebenarnya jalan bagi masyarakat Betung itu bisa menuntut balik secara hukum itu perampasan tanah rakyat, tanah mereka juga. Dan bahkan secara hukum pun bupati dengan rakyat itu melanggar keputusan tersebut. Nah, saya di sini juga berharap pihak di provinsi Aceh itu yang berkepentingan dalam hal ini mengusut tuntas persoalan investasi. Kalau menurut saya ini investasi bodong sih sebenarnya. Walaupun dikemas dengan rapi, tapi menurut saya ini bodong. Karena kenapa bodong? Karena nggak ada persetujuan masyarakat. Ini investasi bodong, izin bodong yang dikemas secara resmi. Ini pembodohan untuk Nagan Raya, untuk masyarakat Betung sendiri. Nah, saya berpikir untuk kawan-kawan yang ada di Nagan Raya, bantulah yang di Betung itu duduk bersama bagaimana caranya. Ini nggak dilakukan. Karena kenapa? Kalau dilakukan bukan Nagan Raya aja yang hancur. Kami Aceh Barat juga kan gitu.
0: Terimbas ya, Bang.
2: Nah, saya juga akan nanti sama kawan-kawan juga akan mencoba konsolidasi membangun. Artinya bukan menolak, tapi memang tidak tepat di situ tempatnya. Walaupun di situ Betung itu dikenal ada potensi sumber daya alam, itu nggak boleh disentuh. Ada dua lokasi di daerah Nagan Raya itu secara historis memang nggak boleh disentuh di Nagan Raya. Yang pertama itu Betung Ati, yang kedua Gunung Kong.
0: Kenapa tidak boleh
2: itu
0: disentuh, Bang?
2: Lokasi itu karena di sana kalau tidak bolehnya begini, secara negara aja, secara aturan aja, itu kan termasuk paru-parunya Asia Tenggara, hutannya. Itu termasuk paru-parunya Asia Tenggara. Enggak boleh dirusak hutannya. Satu, yang kedua, di dua lokasi tersebut memiliki historis, memiliki tempat-tempat sakral yang memang enggak secara adat di sana enggak boleh diganggu. Nah, bagaimana kita membuat investasi yang merusak kearifan lokal dan kemudian alam di lokasi tersebut gitu. Nah, pertanyaannya hari ini kita kembali ke Betung Ate. Kalau tanah yang saya sebut tadi 1.800 sekian hektar itu, kemudian dilakukan proses penambangan di sana ataupun dibuka PT di sana, pertanyaannya apakah Pemkab Nagan Raya sudah menyiapkan tempat untuk masyarakat Betung, dan kemudian apakah masyarakat Betung mau menerima tempat baru mereka? Itu pertanyaan yang harus dijawab oleh Nagan Raya. Contoh kasus seperti kasus dulu ada kasus tambang Minahasa yang diapokasi oleh Walhi, itu akhirnya mengharuskan satu desa itu dipindahkan. Gak boleh ada lagi di desa mereka. Padahal jarak dari lokasi kampung yang dipindahkan itu, yang harus dipindahkan satu ke kampung itu dengan lokasi tambang, jaraknya itu 25 km. Nah, kalau di Betung aktif, nggak hitungan kilometer. Memang di situ, masyarakat itu mau kemana gitu. Kemudian, dampak lingkungan yang dihasilkan dari Betung aktif, Aceh Barat. Aceh Barat hari ini sudah siap nggak dengan resiko itu?
0: Ada berapa desa yang terdampak di Aceh Barat apabila nantinya tambang ini akan dilakukan di Nagan Raya?
2: Kalau kita hitung desa, itu sepanjang alur sungai Krumrubo. Dari mulai Panti Cermen sampai ke Johan Palawan di sini.
0: Ada puluhan berarti.
2: Bayangkan ya? Berapa jauhnya. Bukan lagi puluhan. Bukan puluhan. Bisa dikatakan sekitar kurang lebih 5 kecamatan lah itu.
0: 5 kecamatan.
2: Yang bro. Akan berdampak.
0: Berarti ya, resiko kerusakan lingkungannya. Resiko kerusakan lingkungannya ya, akan berbicara parah ketika investasi ini jalan ya.
2: Itu akan sangat parah. Karena pertama, yang karena Aceh Barat itu perlu diketahui PDAM-nya sungai loh, air sungai loh yang disuling. Bayangkan di hulu sana terjadi proses tambang, dia mencemari air yang ada di sungai tersebut. Sementara
0: masyarakat
2: Aceh Barat, masyarakat Aceh Barat menggunakan air tersebut, apa yang terjadi? Itu hampir dengan bisa dikatakan udah seperti genosida nantinya itu. Yang akan terjadi seperti itu.
0: Mbak Indra, tadi Mbak Indra sempat mengatakan ada dua tempat di Nagan Raya yang tidak boleh dieksplorasi. Salah satunya Betung Atuh dan juga Gunung Kong. Ini kedua daerah tersebut mempunyai nilai sejarah yang memang luar biasa. Baik itu dari histori dan beberapa hal lainnya. Apabila pemerintah terus terkesan ataupun memaksakan bahwa satu daerah di Nagan Raya ini harus tetap dieksplorasi untuk menghadirkan investasi tambang ini, bagaimana?
2: Nah, kalau saya melihat, kalau ini dilanjutkan, kita kan nggak tahu nih ke depan seperti apa kebijakan yang diambil oleh pemerintah Nagan Raya. Tapi kalau dilanjutkan, ini akan terjadi konflik besar-besaran. Komplit besar-besaran, karena secara kesinggung sedikit ya,
0: boleh
2: bahkan sampai ke konflik pribadi mereka sendiri gitu loh, konflik keluarga malah, yang lebih parahnya sampai ke konflik keluarga di kalangan ya pimpinan negara sendiri. Kita nggak bicara terlalu lebar ya, di antara keluarga aja itu konflik internal pun akan terjadi di keluarga penguasa Nagan Raya. Kita melihatnya sampai ke situ. Nah, karena kenapa beliau hari ini tidak berpikir secara objektif membangun Nagan Raya itu nggak mesti harus dengan tambang. Banyak sektor lain yang bisa dikembangkan, diinvestasikan. Tapi beliau, kan kita juga nggak tahu ya.

0: tidak ada kata aman, kita bilang. Tidak ada kata tambang itu ini tambang menjanjikan aja nih, menjanjikan tenaga kerja, ya kan? Kemudian janji tersebut menghilangkan banyak rumah di situ. Dan tenaga kerja. Enggak ada juga tambang yang 100% orang-orang lokal tuh enggak ada. Di mana-mana seluruh Indonesia ini enggak ada tambang yang memakai tenaga kerja lokal itu enggak ada. Itu namanya pembodohan.
1: Bu Indra, masih bisa mendengarkan suara kami? Ya, mungkin kita akan lanjut ke Bung Sultan di kesempatan pagi hari ini. Bung Sultan, apa yang ingin disampaikan kepada pemerintah Nagan Raya terkait harapan, pesan, dan juga masyarakat Betung Atu sendiri? Silakan, Bung Sultan.
2: Ya, pertama harapan besar. Mungkin ya, seluruh masyarakat Betung Atu itu pertama terkait pemulihan dulu. Pemulihan
0: pasca. Tidak ada namanya tambang itu.
1: Silakan, Bung Sultan.
2: Pemulihan pasca bencana itu harapan besar. Karena jika pasca bencana ini terrealisasi 100% pemulihannya, itu mungkin akan sedikit menghilangkan rasa luka di hati mereka. Mungkin itu pesan dari saya, Bung Fadli.
1: Iya, untuk harapan kepada pemerintah dan warga Nagan Raya sendiri, Bung Sultan.
2: Harapan kepada masyarakat Nagan Raya, jangan karena ada investasi 200 triliun tersebut kita jadi terpecah belah. Jangan sampai kita diadu domba oleh pihak manapun, dan tetap menjaga kesolidan kita. Tetap solid sesama warga Nagan Raya, tetap menjaga Nagan bersama-sama.
1: Dan Bung Indra, mungkin ada yang ingin disampaikan pesan kepada pemerintah Nagan Raya dan harapan kepada warga Betung Atu, silakan Bung Indra.
0: Pesan saya untuk, kalau saya pribadi cuma bisa berpesan kepada khususnya saudara-saudara kita yang ada di Betung Atu, teruslah berjuang, jangan pernah menyerah. Biarkan tanah leluhurmu dirampas oleh penguasa. Karena itu hal yang tidak baik. Tetap jaga kekompakan, pertinggi semangat juang, dan masyarakat jangan pernah menyerah. Kalau untuk pemerintah Nagan Raya, jangan teruskan untuk investasi di wilayah Betung Atu, mohon dihentikan. Jangan paksakan sesuatu yang tidak baik, maka tidak akan pernah sempurna hasilnya. Ingatlah Pak Bupati dan
1: baik, Bu Indra terputus kembali bersama kita di kesempatan pagi hari ini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bung Sultan dan Bu Indra Jempa yang telah bergabung bersama kami dalam program Labuh Menyapa, membahas terkait dengan polemik investasi di Betung Atu Nagan Raya. Terima kasih kepada Bung Sultan yang telah bergabung di kesempatan pagi hari ini bersama kami dalam program Labuh Menyapa. Kami doakan semoga Bung Sultan sehat dan bisa terus bisa beraktivitas seperti biasanya. Dan ya, kepada Bung Indra, kami juga mengucapkan terima kasih yang telah bergabung bersama kami dalam program Melabuh Menyapa. Dan saya Fadil Tarmizi bersama kru yang bertugas dan dua narasumber kami yang telah berhadir melalui via Zoom di kesempatan pagi hari ini, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Interaktif RRI Melabuh. Dialog interaktif mengupas tuntas dan solutif berbagai permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial, budaya, agama, dan olahraga yang diulas lugas oleh narasumber yang tepat.
4: Besok aku kayaknya gak sekolah lagi deh.
5: Loh, kenapa, Sal? Bukannya kamu rajin kali?
4: Aku ingin tetap sekolah, Ma.

0: aku harus bantu di rumah daripada adik-adik tidak makan.
1: Ya, sedih sekali dengarnya. Padahal kamu pinter loh, Sa.
0: Aku juga jadi sedih, Ma. Kadang aku lihat teman-teman pergi sekolah, rasanya ingin ikut. Tapi gimana ya, keadaan lagi gak memungkinkan.
1: Terus kamu gak menyerah kan, Sal?
0: Tidak, Ma. Aku masih punya harapan. Mungkin suatu hari nanti aku bisa lanjut sekolah lagi.
1: Semoga ya, Sal. Karena semua anak seharusnya punya kesempatan yang sama nih buat sekolah. Kisah seperti ini masih terjadi di masyarakat ketika keterbatasan ekonomi memaksa anak-anak mengubur sementara impian mereka untuk mendapat pendidikan. Padahal, pendidikan merupakan salah satu kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan. Namun, bagi sebagian keluarga, kebutuhan hidup sehari-hari menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda. Berbagai program bantuan pendidikan telah diupayakan, namun masih diperlukan perhatian dan kepedulian bersama agar tidak ada lagi anak-anak yang harus memilih antara sekolah dan bertahan hidup. Karena setiap anak berhak memiliki masa depan yang lebih baik melalui pendidikan.
2: MHz Prusatu Malabo, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, baru saja tadinya kita ikuti program Melabuh Menyapa. Di kesempatan pagi hari ini kita telah membahas terkait dengan polemik investasi yang ada di Betong Atuh. Dan juga di kesempatan pagi hari ini kami juga mohon maaf karena satu dan lain hal dengan jaringan yang memang tidak leluasa, karena tadinya untuk perbincangan melalui via Zoom agak terputus-putus, dan satu lain hal nantinya akan kami dalami melalui portal berita kami di rri.co.id. dan tentunya di kesempatan pagi hari ini saya Fadil Tarmizi bersama kru yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda, yang mana saya telah menemani ruang dengar Anda sejak pukul 4:45 waktu Indonesia Barat hingga ke pukul 9, dan setelah ini ada rekan Emma yang akan memandu ruang dengar Anda hingga ke pukul 14 waktu Indonesia Barat nanti. Saya Fadil Tarmizi bersama kru yang bertugas di lintas Depart 1 pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetaplah bersama kami di program 1 RR Melabuh, kanal inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

101 Melabuh 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Halo RRI, wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI menghadirkan narasumber dalam memberikan alternatif solusi, menjawab langsung keluhan dan aduan Anda. Ikuti program Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Halo RRI, menjawab berbagai keluhan masyarakat.

0: Sesaat lagi, program 1 RRI Melabuh menyajikan program Halo RRI. Wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Dari studio, kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami, yaitu bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali rasanya karena kita kembali bersama di program Halo RRI untuk hari ini, di mana hari ini merupakan di hari Senin, edisi siar di 22 Juni 2026. Baik, Anda baru saja tadi mendengarkan rangkaian berbagai program acara. Namun saya di sini, Emma Karisma, insya Allah menemani Anda dari sekarang hingga menjelang ke pukul 14 siang waktu Indonesia Barat nanti. Namun sebelumnya kami menyapa dulu ya buat pendengar kita yang berada dalam Kota Melabuh dan di luar Kota Melabuh. Terutama apa kabarnya pendengar kita yang berada di kejauhan, seperti pendengar kita yang berada di Semilu, Nagan Raya, dan Abdi Aceh Jaya, dan juga untuk pendengar kita yang berada di Betung, Gempang, dan juga Tutur, Sungai Mas, dan juga ada pendengar setia kita di Calang dan Tenom, juga untuk pendengar kita yang berada di Panga, dan juga masih ada pendengar kita yang berada di pelosok-pelosok desa yang belum sempat kami sapa. Intinya masih kami ucapkan selamat pagi semuanya yang mungkin di hari ini sedang melakukan berbagai aktivitas dan berbagai kesibukan, baik di instansi pemerintah maupun swasta. Mudah-mudahan dapat terselesaikan dengan baik. Baik pendengar, di program Halo RRI ini, seperti yang pernah kami juga menyampaikan kembali ya, jadi juga kami tidak pernah bosan-bosannya untuk menyampaikan dan juga untuk mengajak Anda untuk terus selalu setia di program Halo RRI ini yang di tentunya disiapkan untuk pendengar kita setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat ya. Jadi dalam satu minggu itu ada 3 hari waktu yang diberikan atau juga ruang ya untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Nah, pendengar di program Halo RRI ini, tentunya Anda tidak perlu segan, tidak juga perlu malu-malu ya, atau juga ingin menyampaikan, ingin tentunya menyampaikan aduan, baik itu komentar dalam hal apapun, silakan saja ya di 0811-688-9697 seperti biasa yang sudah disiapkan untuk Anda, dan saya di sini juga menunggu partisipasi Anda di samping kesibukan, di samping kegiatan yang sedang dikerjakan untuk hari ini. Kami yakin Anda mempunyai waktu luang untuk berpartisipasi bersama kami di program Halo RRI. Jadi di sini Anda bisa menyampaikan terkait aduan apa saja, baik itu menyangkut dengan layanan kesehatan ya, atau juga menyangkut dengan hal-hal yang lain ya, atau juga ada perbaikan-perbaikan jalan, atau juga terkait dengan sampah yang selama ini bagaimana menurut Anda, apakah sudah terselesaikan atau memang sudah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan ya, dan juga masih banyak hal-hal yang lain kami yakin. Dan juga ini tidak hanya untuk bapak-bapak kita, pendengar kita, ini juga terutama sekali untuk ibu rumah tangga. Bagaimana Bu ya, paling tidaknya ibu rumah tangga ini sebenarnya banyak sekali hal-hal atau aduan yang ingin disampaikan ya, mungkin belum sempat barangkali, atau juga masih ragu-ragu ingin menanyakan apakah setiap pertanyaan yang kami sampaikan, setiap aduan yang kami sampaikan nanti akan terjawab ya. Tapi intinya di kesempatan pagi yang cerah ini kami sampaikan bahwa pendengar, bagi Anda yang ingin menyampaikan aduan apapun itu seperti yang telah kami sampaikan tadi, Anda bisa langsung ya mempergunakan via pesawat telepon kami, karena di sini nanti ada rekan saya Darmayani yang akan menghubungi narasumber jikalau memang ada komentar dan aduan yang ingin Anda sampaikan, nanti Darmayani akan segera menghubungi narasumber yang bersangkutan sesuai dengan apapun aduan yang ingin Anda sampaikan. Ya, jadi jangan takut jikalau aduan yang Anda sampaikan tidak terjawab ya. Yang pastinya silakan dipergunakan di 0811-688-9697. Kita memberikan kesempatan untuk pendengar kita di kesempatan pagi hari ini. Nah, bagi pendengar kita atau di mana saja berada yang sedang melakukan berbagai kesibukan, apapun yang sedang dikerjakan, ya mudah-mudahan bisa terselesaikan dan bisa terlaksana seperti harapan yang atau juga rencana yang telah disusun sejak semalam. Di samping Anda melakukan aktivitas, silakan saja di 0811-688-9697 ya, silakan untuk Anda menyampaikan apapun itu aduan di program Halo RRI seperti yang telah kami sampaikan tadi. Dan pendengar kita masih menanti penelpon yang pertama sekali.
2: Saya Dr. Terandes Merah Budiman SMH. Senang sekali rasanya dapat menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya. Yang penting gol, gol, dan gol. Jangan sampai ketinggalan.
3: Saya Emi Hartini, selaku pemerhati RRI Melabuh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
0: Halo RRI, wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI menghadirkan narasumber dalam memberikan alternatif solusi menjawab langsung keluhan dan aduan Anda. Ikuti program Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Halo RRI menjawab berbagai keluhan masyarakat.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kami juga masih memberikan kesempatan untuk Anda. Mau bergabung silahkan dipergunakan via pesan telepon kami di 0811-688-9697 terkait dengan apa yang telah kami sampaikan tadi, baik itu aduan menyangkut dengan fasilitas umum dan juga fasilitas layanan kesehatan. Dan masih banyak hal-hal yang lain yang ingin Anda sampaikan, silahkan saja ya. Dan pendengar, kalau kita melihat cuaca di kesempatan pagi hari ini cukup cerah, intinya sangat bersahabat untuk kita melakukan berbagai kesibukan dan berbagai aktivitas. Baik pendengar, kita masih menanti ya, tidak hanya untuk pendengar kita di dalam kota Melabuh, di luar kota Melabuh juga kita masih menunggu, dan karena program acara ini tidak hanya kepada orang tertentu, tetapi kepada siapa saja ya, bisa saja kepada adik-adik kita ya, baik itu remaja putri, calon ibu rumah tangga boleh juga gitu ya, dan ibu-ibu rumah tangga juga boleh ya, silakan di 0811-688-9697. Seperti yang telah kami sampaikan tadi, setiap aduan ya yang Anda sampaikan, nanti ada rekan kami Darmayani di sini yang akan memberikan kesempatan untuk Anda, nanti bisa langsung beliau tersebut menghubungi narasumber kita terkait dengan pertanyaan yang Anda sampaikan. Jadi silakan saja.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santoso SE, MM, Jabatan Inspektur Pembantu 4, Inspektorat Kabupaten Aceh Barat. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikutin terus ya RRI, jangan sampai ketinggalan.

0: Halo RRI, wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI menghadirkan narasumber dalam memberikan alternatif solusi menjawab langsung keluhan dan aduan Anda. Ikuti program Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Halo RRI menjawab berbagai keluhan masyarakat.
1: Ya, baik pendengar, kami yakin Anda masih terus setia bersama Pro 1 RRI Melaboh, kanal informasi dan inspirasi. Ya, bagaimana kabar Anda untuk saat ini? Tetap semangat dan tetap ceria ya. Dan tentunya kita masih memberikan kesempatan kepada pendengar kita di mana saja berada terkait di program Halo RRI ini ya. Jadi Anda tidak perlu ragu dan bimbang, silakan terkait dengan apa yang telah kami sampaikan, baik itu aduan menyangkut dengan layanan kesehatan, layanan fasilitas umum, dan masih banyak layanan-layanan yang lain ya. Barangkali memang kami yakin ya, terkait dengan di sekeliling Anda juga boleh ya. Silakan saja, kami yakin Anda ingin menyampaikan ya, mungkin nanti lagi sibuk atau juga memang lagi malu-malu barangkali ya, silakan saja. Tetapi tidak perlu ya, karena keberanian itu memang kalau memang ada ya ingin kita sampaikan, silakan saja. Jangan sampai ditunda-tunda ya kita ya. Siapa tahu aduan yang Anda sampai yang Anda sampaikan bisa terjawab untuk hari ini ya. Karena kita nanti ada rekan Darmayani yang akan menghubungi narasumber langsung ya, terkait dengan aduan yang ingin Anda tanyakan, nanti langsung barangkali bisa langsung terjawab. Jadi tidak perlu harus menunggu lama-lama lagi ya, kecuali sesuai pertanyaan Anda, barangkali memang bisa saja itu terjadi, tidak hari ini, mungkin disebabkan narasumber yang kita hubungi nanti ada kendala atau memang ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, itu mungkin bisa menjadi untuk terjawab di hari yang lain pendengar ya. Jadi silakan saja di samping kesibukan Anda untuk mempergunakan via pesawat telepon kami di 0811 688 9697, seperti yang telah kami sampaikan tadi. Jadi Anda tidak perlu ragu-ragu, karena program Halo RRI ini pendengar memang dibuka untuk penampungan pendengar kita ya. Jika memang ada hal-hal yang ingin disampaikan, tidak harus kita ke instansi tersebut. Jadi cukup di sini saja, kita cukup nanti untuk menghubungi atau menelpon langsung ya narasumber kita. Jadi Anda bisa langsung juga mendengarkan. Baik pendengar, ini sepertinya ada penelpon yang pertama sekali ya. Kita langsung saja menyapa. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Dengan Pak Pendi ya, di mana nih?
2: Ya, di rumah.
1: Di rumah, baik. Pak Pendi, ini kan di program Halo RRI, apa seperti yang telah kami sampaikan tadi, apa yang ingin Anda adukan sesuai dengan program kita Halo RRI ini?
2: Begitu ya.
1: Ya, barangkali mungkin ada yang ingin Anda sampaikan terkait dengan fasilitas umum, fasilitas kesehatan, atau juga dengan sampah-sampah, atau juga masih banyak hal yang lain. Silakan.
2: Iya. Kalau kita menyimak ya, memang nggak habis-habisnya nih.
1: Betul.
2: Nggak habis-habisnya sampai hari kiamat nanti, masalah ini nggak akan habis-habisnya gitu kan. Kalau kita boleh kita bilang, kesibukan kita umat manusia ini 50 ribu tahun itu nggak selesai-selesai. Kalau Allah hanya menanganinya satu hari saja, di pres gitu kan. Kalau Allah menanganinya gitu. Cuman kita untuk mengurangi najan ya, kesibukan-kesibukan yang ada ini, seperti sampah gitu kan. Masih ini terutama buat masyarakat nih, yang sering nyelonong-nyelonong buang sampah di pinggir jalan, apa malam, mungkin malam ya.
1: Mungkin sembarangan, mau buang sampah sembarangan.
2: Gitu kan. Ini masih sampai diperhatiin ada gitu ya. Jadi buat masyarakat, janganlah bersikap kayak gitu gitu. Yang buang sampah ke tempatnya, ke tempat yang aman gitu kan. Sering mampir di nengok, saya lewat gitu kan. Siangnya hari ini nggak ada, dua hari kemudian sudah ada. Mungkin mereka malam membuangnya, tinggal malam gitu kan. Di pinggir jalan itu, habis itu kan berserak-serak nanti ya kan. Sedangkan area jalan itu yang dilintasi sama orang-orang semua gitu kan. Kan sudah nggak bagus sekali pandangannya. Buat masyarakat nih, dan buat pemerintah, instalasi terkait, penanganan sampah di daerah kita ini, kalau pampin dilihat, sudah 65% lah udah memadai gitu. 65% ya, udah memadai gitu. Cuman ini bukan apa saran gitu kan. Ya, instalasi terkait itu harap ada sampahnya ditambah gitu. Karena ini rumit sekali masalah sampah nih. Seluruh dunia masalahnya ini rumit sekali. Armadanya ditambah lagi lah, gitu kan. Armada pengangkutan sampah nih. Terus diperhatiin juga kesehatan karyawannya gitu, gajinya dinaikkan. Jangan gaji orang lain aja dinaikkan. Gaji orang ini lah. Para pekerja sampah ini malam-malam nih sampai diperhatiin, waduh sedih sekali gitu kan. Buang-buang sampah itu, maus. Gitu. Ya, dinaikkan juga gajinya. Taraf hidupnya dinaikkan juga. Pembeli ada juga kawan yang bekerja di situ kan. Tinggalnya di sana tuh, di rantauan yang pernah saya juga cerita sama dia. Gitu. Ini diperhatiin juga nih karyawan nih. Harap dinaikkanlah gajinya kan supaya keluarganya bisa sejahtera gitu kan. Nah, gitu. Terus buat bagi masyarakat yang mendirikan bangunan di selokan-selokan itu, gimana itu? Yang sudah mungkin sudah silat sedemikian di atas jalur apa air mengalir itu, ada juga mungkin dilihat ini gimana gitu kan? Seandainya tersumbat itu hujan deras, banjir, seandainya tersumbat itu. Gimana itu? Kan agak repot juga
1: baik,
2: para pekerja itu untuk membersihkan kan, karena harus turun ke bawah itu, di bawah itu bangunan orang gitu kan. Nah ini bagaimana nih penanganannya? Masih ada nih, masih ada. Bukan ini, ada, memang ada. Bukan nggak ada ya, ada. Cuman mungkin dari pihak pemerintah, mungkin ya suatu nanti dibutuhkan kan, dihancurkan gitu kan. Ini jangan sampai kayak gitu kejadiannya. Sebelum itu terlaksana, bangunan itu terlaksana, duluan dibikin garis merah terus gitu, supaya enak bangunan rumah-rumah pun enak kita lihat gitu kan. Bukan di apa itu di selokan-selokan itu dibangun gitu. Dan buat medis lah ya, medis. Kalau Pak Bendy pernah masuk rumah sakit juga, ya pelayanan medis bagus, bagus. Cuman apa? Ya maklum lah kita manusia ini kan kesibukan banyak lah, bukan kita saja yang ditangani sama mereka ya, banyak itu. Kalau mau menurut Pak Bendy, udah bagus. Cuman walaupun ada keluhan masyarakat yang pengen didengar, sendiri, ini begitu. Itulah manusia. Nah, itu manusia nggak ada yang puas ya gitu kan?
1: Iya. Baik.
2: Nah, itu aja.
1: Baik. Ini dua aduan yang disampaikan. Nanti kami juga akan dulu kompromi sama rekan Darmayani, narasumber mana ya nanti yang bisa langsung ditelepon dulu ya, Pak Bendy ya. Nanti akan terjawab, oke? Okay?
2: Oke, terima kasih.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, itulah tadi ada Pak Pendi yang di rumah yang katanya dengan dua pertanyaan tadi terkait dengan layanan kesehatan juga di rumah sakit, walaupun sudah bagus ya mungkin masih ada juga yang kurang. Dan pertama tadi dengan terkait dengan sampah gitu ya. Nanti kita coba dulu menyampaikan kepada rekan Darmayani bagaimana dengan narasumber, siapa yang akan kita hubungi. Baik, nah pendengar sebelumnya kita akan mendengarkan dulu yang berikut ini.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, seperti yang telah kami sampaikan tadi, tadi ada juga Pak Pendi yang telah menyampaikan aduannya ke 0811-688-9697 di program Halo RRI. Dan juga seperti yang telah kami sampaikan, insya Allah aduan dan komentarnya langsung bisa terjawab ya, seperti kami sampaikan tadi, tergantung narasumbernya. Kalau memang tidak mempunyai berbanyak kesibukan, mau meluangkan waktu sedikit, jadi langsung terjawab. Dan di sini ada rekan Darmayani. Bagaimana rekan Darmayani, mungkin langsung bisa menghubungi ya.
1: Baik.
0: Oke, silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Emma. Selamat ya, pagi juga untuk pendengar setia dan juga pemirsa di program Halo RRI ya. Yang mana terima kasih sudah tadi berpartisipasi untuk menyampaikan ya aspirasinya. Nah, ini untuk terkait tadi ada Bung Fendi ya.
0: Iya, betul.
2: Iya. Ada Bung Fendi di Aceh Barat ini terkait tentang masalah sampah nih, masih ada sebagian dari kita masyarakat yang masih kurang peduli seperti itu ya. Jadi buang sampahnya sembarangan. Ini kenapa seperti itu ya? Apakah kurangnya gitu ya tempat-tempat sampah, ataukah mungkin memang masyarakatnya sendiri nih untuk menghindari supaya tidak ada kutipan-kutipan per bulan nih Emma ya.
0: Betul.
2: Baik, kita sudah terhubung dengan narasumber. Di sini kita langsung bersama Kepala UPTD Kepala UPTD Kabupaten Aceh Barat, ini di bagian pengelolaan persampahan, ada Bapak Yudi Hamdani ST. Di ujung telepon kita sapa langsung. Assalamualaikum Pak Yudi.
3: Iya, waalaikumsalam Bu Dharma.
2: Baik, Pak Yudi bersama Halo RRI untuk di pagi hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Nah, ini terkait tentang tadinya ada pendengar ya, pemirsa kita yang bertanya, ini masih ada masyarakat ya, sebagian dari masyarakat itu yang

0: ada beberapa titik lokasi yang merupakan titik rawan pembuangan sampah liar. Mm-hmm. Salah satunya kemarin kita sudah melakukan monitoring di posisi Jalan Daudariah, tepatnya di samping Sujuya Mall. Mm-hmm. Yang mana itu juga merupakan salah satu tempat ya di tengah kota ya Bu ya.
1: Benar-benar.
0: Kita melakukan dua kali monitoring terhadap pembuang sampah liar. Mm-hmm. Selama 5 hari berturut-turut kita lakukan pemantauan. Mm-hmm. Terhadap masyarakat. Jadi kita ada dapati beberapa masyarakat, yeah, yang tertangkap tangan kita sedang membuang, mereka sedang membuang sampah. Mm-hmm. Yang di mana mereka mengintai waktu-waktu tertentu seperti maghrib. Yeah. Maghrib itu di mana masyarakat semua kan fokus kepada sholat maghrib nih.
1: Benar-benar.
0: Jadi ada beberapa masyarakat, salah satunya mohon maaf yang bertempat tinggal jauh, mm-hmm, dari lingkungan tersebut,
1: yeah,
0: mm-hmm, yang bukan masyarakat lingkungan tersebut. Jadi mungkin berjarak sekitar 3 kilo atau 4 3 kiloan lah dari Jalan Daudariah tempat tinggalnya, sengaja membuang ke sana dengan alasan bahwasannya rumahnya di dalam gang.
1: Baik.
0: Saat kita lakukan
1: telusuri.
0: Kita telusuri, mm-hmm, posisi rumahnya memang betul dalam gang, namun, mm-hmm, itu bukan menjadi alasan untuk dia membuang sampah ke, yeah, Jalan Daudariah.
1: Benar-benar.
0: Karena armada kita itu tetap lewat di depan rumah dia. Mm-hmm. Nah,
1: baik.
0: Mereka jadi nggak ada alasan nih buang ke Daudariah.
1: Iya.
0: Kenapa nggak taruh di pinggir jalan besar, Pak?
1: Betul. Mm-hmm.
0: Saya bilang,
1: ya,
0: dia nggak bisa jawab. Itu kita ambil kesimpulan, masyarakat-masyarakat yang melakukan pembuangan sampah liar ini, hmm, adalah masyarakat-masyarakat yang berusaha menghindari retribusi sampah.
1: Iya.
0: Nah, sebenarnya kalau kita mengkaji dari nilai besaran retribusi khusus, hmm, untuk rumah tangga biasa itu Rp20.000 per bulan.
1: Rp20.000 ya Pak ya per bulan ya untuk rumah tangga.
0: Ya. Kalau kita bagi kan tidak sampai 1.000 satu harinya. Mm-hmm. Nah, sementara disitulah tingkat kesadaran masyarakat kita yang sangat kurang. Mereka menganggap 20.000 itu satu bulan itu sangat beban buat, yeah, mereka. Mm-hmm. Dan banyak dari hasil penelusuran kita, mm-hmm, di daerah perkompleks perumahan.
1: Iya. Yeah.
0: Itu banyak mereka itu yang membuang sampah itu di luar perumahan. Alasannya armada nggak masuk, itu nggak alasan.
1: Betul.
0: Setelah kita telusuri, ternyata armada kita selalu masuk. Jadi harapan kita hari ini kepada masyarakat semua, sampah itu adalah sampah masalah kita sendiri, bukan masalahnya kabupaten.
1: Iya.
0: Jadi mohon pengertian, perhatian, juga kesadaran bapak-bapak, ibu-ibu masyarakat untuk lebih disiplin ataupun lebih peduli dengan sampah masing-masing.
1: Betul.
0: Agar kita tidak saling merusak lingkungan dan merugikan orang banyak. Itu harapan kami.
1: Baik.
0: Yang bisa kita sampaikan kepada masyarakat, walaupun himbauan ini sudah berulang kali kita sampaikan, baik melalui media elektronik seperti RRI,
1: yeah,
0: juga seperti spanduk, yeah, ataupun sosialisasi secara langsung, ataupun memberi pembinaan pada masyarakat-masyarakat yang kita tangkap tangan.
1: Baik, Pak Yudi, ini kalau untuk terkait tadinya kan terkait tentang sampah liar, masih ada masyarakat yang membuang sampah sembarangan seperti itu ya. Nah, salah satu tadi yang di Jalan Daudariah. Nah, jika memang langsung dari pihak UPTD bagian pengelolaan sampah ini ya, pada saat melakukan monitoring ini kan langsung ketemu nih tertangkap tangan. Apa nih mungkin yang diberikan sanksi seperti itu? Sanksi supaya itu tidak terjadi lagi seperti itu.
0: Sebenarnya kita sudah

0: tahun 2017 yang tentang pengelolaan persampahan, yang mana di dalam kanun tersebut membahas terkait denda. Denda sebesar 300.000 kepada pelanggar.
1: Iya.
0: Pelanggar pembuang sampah liar tersebut. Namun oleh kami untuk sementara waktu ini kita coba lakukan pembinaan kembali. Pembinaan dengan upaya, dengan harapan kita, masyarakat kita bisa lebih tersadar.
1: Iya.
0: Sebelum kita menerapkan yang namanya punishment ataupun sanksi ke mereka.
1: Baik, berarti masih diberi dispensasi ya Pak Yudi ya?
0: Masih, baik. Masih. Kita ini masih berharap besar masyarakat kita bisa lebih sadar, iya. Karena punishment pun itu saya rasa nggak efektif juga kalau kita langsung memberi punishment tanpa ada kesadaran masyarakat.
1: Terkait tentang armada, iya, terkait tentang armada ya. Seperti apa nih Pak Yudi untuk di Aceh Barat gimana, sendiri? Bu? Armada pengangkutan sampah, terus juga ya. Pembagian tempat sampah di komplek, di tempat tinggal penduduk masyarakat yang berada di wilayah Aceh Barat ini seperti apa sejauh ini? Apakah sudah merata untuk armada pengangkutan sampahnya juga? Ini juga untuk menghindari semoga tidak ada lagi yang membuang sampah liar ya rekan Ema ya.
0: Ya. Kalau untuk armada kita jumlahnya kita yang aktif itu ada 14 unit armada angkut sampah, 3 unit armada L300 dan 5 unit armada Amrol. Amrol ini yang mengangkut kontainer, tong khusus yang diposisikan di beberapa titik di dalam Kabupaten Aceh Barat.
1: Yeah.
0: Nah, 14 unit armada sampah ini sudah terpencar ke setiap penjuru kota Kota Melabuh dan Merbu. Ditambah 5 unit armada L300 yang fokusnya kepada wilayah-wilayah yang di pinggir jalan besar, seperti di jalan-jalan sekunder ya.
1: Iya.
0: Nah, kalau kita kategorikan cukup, mungkin kita masih belum cukup, tapi kita sudah berusaha semaksimal mungkin dan kita sudah memberi pelayanan yang bisa dikategorikan sangat optimal di dalam pelayanan pengangkutan persampahan ini sendiri.
1: Baik.
0: Namun ada beberapa titik lokasi yang memang tidak terjangkau oleh kita dan itu dibantu dengan armada beca sebanyak 2 unit. Itu jalur-jalur yang memang lebih ke pemukiman masyarakat.
1: Baik, baik Pak Yudi, ini terima kasih untuk waktunya sudah berbincang bersama Halo RRI, ada Dharma dan juga Ema di sini ya, rekan betul. Ema ya. Ini tadi ada siapa Ema penelpon kita tadi?
2: Ada Pak Pendi tadi di kediaman, bisa dikatakan di Melabuh yang ya mungkin pertanyaannya seperti yang telah rekan Dharma ini sampaikan aduannya ya.
1: Baik.
2: Ya mungkin di sini sudah langsung bisa terjawab, memberikan satu kepuasan kepada betul. Masyarakat kita juga dan kepada Pak Pendi juga Dharma.
1: Iya. Baik, untuk Pak Yudi, terima kasih Pak Yudi. Selamat beraktivitas untuk hari ini. Salam sehat.
0: Iya Bu, iya Bu, sama-sama Bu Dharma. Terima kasih banyak.
1: Sama-sama Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wah, ini Dharma memang cukup menarik sekali ya. Walaupun kita melihat juga walaupun sudah dibuat peraturan-peraturan dan juga intinya bisa kita melihat ini masalah sampah memang tak akan pernah habis-habisnya ya. Tetapi juga saya merasa senang karena intinya dari pendengar kita tadi dan penelpon kita merasa puas karena di situ langsung yang disampaikan aduan langsung bisa terjawab. Mudah-mudahan ke depan seperti itu ya Dharma ya.
1: Iya. Dan ini juga kita juga mohon maaf tadi ada dua pertanyaan ya dari Bung Fendi ya.
2: Betul.
1: Nah ini Bung Fendi, kalau kita ingatkan juga ya rekan Ema ya, kita ingatkan sekali lagi kepada pendengar, pemirsa, ini di untuk program Halo RRI di setiap Senin, Rabu dan juga Jumat. Nah kita hadir dari pukul 9 sampai ke pukul 10. Namun terkadang jika memang ada siaran bola, karena kita memang sekarang ini kan lagi Pildun ya, Piala Dunia 2026. Nah ini juga yang disiarkan langsung oleh RRI ya seluruh Indonesia. Nah terkadang ini jam tayangnya Halo RRI tetap hadir walau pun mungkin di biasanya itu ya di pukul on airnya itu pukul 9, terkadang bergeser ke pukul 10. Nah, ini kita ingatkan juga ya kepada jadi, pendengar dan pemirsa
2: bisa
1: kita.
2: Bisa saja waktu yang sekarang ini jam 9 kalau memang ada
1: siaran ya, bola,
2: jadi bisa saja berubah
1: ke pukul 10 emang ya.
2: Ya, maju gitu ya, lebih
1: iya,
2: maju.
1: Benar.
2: Jadi yang pasti program Halo RI ini bagi
1: tetap
2: Anda
1: ada.
2: Tetap ada. Oke. Okay.
1: Nah, dan juga kita ingatkan kepada pendengar tadi kan Bung Fendi. Nah, di sini Bung Fendi ini berdomisili di seputaran Aceh Barat ya. Mm-hmm. Nah, kalau Bung Fendi sendiri terima kasih dengan dua pertanyaan. Tadi ada satu pertanyaan terkait tentang apa, Emma?
2: Sampah sudah, layanan kesehatan.
1: Layanan kesehatan okay. Seperti apa tadi harapannya?
2: Ya, walaupun sekarang ini kita melihat katanya sudah banyak sekali perubahan-perubahan di rumah sakit kita, tetapi mungkin masih ada juga kekurangan yang mungkin harus dilakukan kembali. Ini mungkin masyarakat ingin merasakan lebih puas lagi dan mungkin bisa nanti dihubungi narasumber kita, Dharma. Tidak hari ini, mungkin di hari lain ya, karena waktu juga ya.
1: Nah, ini emang harusnya ya, kalau ini kita juga ingatkan ya untuk pendengar, jika memang ada yang ingin ditanyakan, misalnya tadi terkait sampah, apakah armadanya, kan seperti itu. Tapi kalau rumah sakit, pertanyaan dari Pak Fendi ini juga kita apresiasi. Nah, namun itu kan tadi masih banyak kekurangan di bidang apa dulu nih. Jadi nanti narasumber kita bisa menanggapi seperti
2: tapi,
1: itu ya.
2: Tapi tadi cuma disampaikan terkait dengan pelayanan.
1: Benar, iya. Baik, dan insya Allah ya, bukan kita tidak menjawab hari ini, tapi waktu. Nah, jadi untuk pendengar dan pemirsa, jika memang jawabannya itu ingin didapatkan di hari ini ya, insya Allah jika memang narasumbernya tidak berhalangan, maka mendengarkan, silahkan dengar lebih awal, nonton, terus langsung bergabung. Jadi banyak waktu ya, Emma ya.
2: Iya, memang seperti Dharma katakan, pendengar tadi juga saya sudah menyampaikan ada aduan atau komentar Anda yang bisa terjawab hari ini dan ada juga yang bisa tidak terjawab hari ini. Tergantung kepada narasumber kita, barangkali memang ada kegiatan-kegiatan yang sangat penting yang tidak bisa untuk kita hubungi, ya kami mohon maaf, mungkin bisa disampaikan di hari yang lain.
1: Nanti yaitu next Rabu. Di hari Rabu ya.
2: Rabu ya.
1: Iya. Okay. Thank you ya rekan Emma ya.
2: Sama-sama. Untuk Bung Fendi juga terima kasih. Yang mudah-mudahan ke depan nanti aduannya yang satu lagi bisa terjawab, Dharma. Terima kasih Dharma.
1: Terima kasih rekan Emma. Dan ini juga gimana nih sekarang?
2: Iya, mau closing?
1: Iya, silakan.
2: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, seperti yang rekan Dharma Yani juga menyampaikan terkait dengan waktu, karena kita setelah ini juga masih ada program-program acara lainnya. Dan pendengar, sampai di sini saja program Halo RI untuk hari ini. Ya, mudah-mudahan ke depan kita juga masih berharap dan masih menunggu, bukan hanya Pak Pendi saja, Dharma.
1: Betul.
2: Kalau bisa bapak-bapak kita yang lain, ibu-ibu kita yang lain, silahkan, tidak perlu ragu dan bimbang. Ini contohnya langsung bisa terjawab. Jadi Anda merasa puas, kami juga merasa puas, dan mudah-mudahan program Halo RI ini ke depannya akan lebih digemari lagi ya oleh pendengar kita. Dan intinya tidak buang-buang waktu, mau untuk menyampaikan aduan dan komentar di program Halo RI ini, Dharma. Baik pendengar, sampai di sini saja, dan jangan lupa ikuti terus ya setiap hari Senin, Rabu, dan sampai Jumat. Selamat pagi kami ucapkan, dan selamat menjalankan berbagai aktivitas. Semoga sukses selalu. Terima kasih rekan Dharma.
1: Terima kasih Emma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Halo RRI, wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI menghadirkan narasumber dalam memberikan alternatif solusi, menjawab langsung keluhan dan aduan Anda. Ikuti program Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Halo RRI, menjawab berbagai keluhan masyarakat.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
5: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
4: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
5: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
4: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, Unit Pembangkit Tenaga Raya, dan Trimonggonasi.
6: Saya Emi Hartini, selaku pemerhati RRI Melabuh, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
7: Saya Ali Munir, SEMMAKCE, PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tenaga Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cica Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
7: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
6: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
7: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
6: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, dan Trimo Gunasi.
8: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pernah dengar tentang ikan kemamah? Kuliner khas Aceh yang satu ini punya cita rasa unik dan menggugah selera. Ikan kemamah berasal dari ikan tongkol yang direbus dikeringkan, lalu dimasak kembali dengan bumbu khas seperti cabai, bawang, dan rempah pilihan. Aromanya yang khas dan rasanya pedas, gurih, membuat ikan kemamah jadi favorit banyak orang, terutama saat disajikan bersama nasi hangat. Selain lezat, ikan kemamah juga bisa bertahan lama sehingga cocok dijadikan stok makanan di rumah. Tak hanya sekedar makanan, ikan kemamah juga menjadi bagian dari kekayaan kuliner tradisional yang patut kita lestarikan. Yuk cintai kuliner lokal, nikmati lezatnya ikan kemamah, warisan rasa dari Aceh.

Halo pendengar, kita lanjut lagi dengan fakta-fakta unik Piala Dunia FIFA yang belum banyak diketahui. Tahukah kamu, sebelum pertandingan dimulai, rumput stadion biasanya dipotong dengan pola tertentu. Selain bikin stadion terlihat keren dari atas, pola itu juga membantu pemain dan wasit melihat arah permainan lebih jelas. Lalu ada fakta menarik soal ban kapten. Di turnamen besar seperti Piala Dunia, warna dan desain ban kapten diatur resmi agar mudah dikenali kamera dan wasit. Jadi bukan asal pilih warna saja. Dan ini unik banget. Beberapa pemain ternyata punya kebiasaan membawa benda keberuntungan ke ruang ganti. Mulai dari foto keluarga, gelang khusus, sampai sepatu lama yang katanya pembawa hoki. Oh ya, saat Piala Dunia berlangsung, jutaan pesan dan postingan media sosial bisa muncul hanya beberapa detik setelah gol terjadi. Jadi kadang internet ikut panas karena orang seluruh dunia bereaksi bersamaan. Selain itu ada juga fakta soal bola pertandingan. Setiap bola resmi biasanya diberi teknologi khusus untuk memastikan pantulan, putaran, dan kecepatannya tetap konsisten selama pertandingan. Dan yang paling keren, lagu kebangsaan sebelum pertandingan ternyata jadi salah satu momen paling emosional bagi pemain. Banyak pemain mengaku merinding, bahkan sampai menitikkan air mata ketika lagu penegaranya diputar di stadion penuh penonton. Makanya, Piala Dunia bukan cuma soal sepak bola, tapi juga soal teknologi, emosi, dan tradisi yang menyatukan dunia. Stay tune terus ya, karena masih banyak fakta unik lainnya yang siap bikin kamu makin kagum dengan Piala Dunia.

Halo pendengar, kembali lagi di segmen trivia unik seputar Piala Dunia FIFA. Kali ini kita bahas fakta-fakta yang mungkin jarang Anda dengar. Tahukah Anda, bola yang dipakai di setiap Piala Dunia selalu punya nama khusus. Misalnya di Piala Dunia FIFA 2010, bolanya bernama Jabulani. Uniknya, banyak kiper mengeluh karena bola itu dianggap terlalu liar dan sulit ditebak arah pantulannya. Lalu, ada fakta menarik soal kartu kuning. Di beberapa pertandingan panas, wasit bisa mengeluarkan kartu sampai satu genggam. Salah satu laga paling keras dalam sejarah terjadi di Piala Dunia FIFA 2006 antara Belanda dan Portugal yang dijuluki Battle of Numbers. Bayangin, total ada 16 kartu kuning dan 4 kartu merah. Wasitnya pun capek keluarin masukin kartu. Oh iya, ada juga pemain yang punya kebiasaan unik sebelum bertanding. Ada yang selalu masuk lapangan dengan kaki kanan dulu, ada yang harus dengar lagu tertentu, bahkan ada yang pakai kaos kaki keberuntungan. Dan ini yang mind-blowing, rumput stadion Piala Dunia dirawat super serius, tingginya bahkan diukur sangat detail, supaya bola bisa bergerak sempurna. Jadi bukan cuma pemain yang dipersiapkan, rumputnya juga latihan. Makanya Piala Dunia selalu penuh cerita unik, dari bola, pemain, sampai hal-hal kecil.

pendengar, kita lanjut lagi dengan fakta-fakta unik Piala Dunia FIFA yang belum banyak diketahui. Tahukah kamu, sebelum pertandingan dimulai, rumput stadion biasanya dipotong dengan pola tertentu. Selain bikin stadion terlihat keren dari atas, pola itu juga membantu pemain dan wasit melihat arah permainan lebih jelas. Lalu ada fakta menarik soal ban kapten. Di turnamen besar seperti Piala Dunia, warna dan desain ban kapten diatur resmi agar mudah dikenali kamera dan wasit. Jadi bukan asal pilih warna saja. Dan ini unik banget. Beberapa pemain ternyata punya kebiasaan membawa benda keberuntungan ke ruang ganti. Mulai dari foto keluarga, gelang khusus, sampai sepatu lama yang katanya pembawa hoki. Oh ya, saat Piala Dunia berlangsung, jutaan pesan dan postingan media sosial bisa muncul hanya beberapa detik setelah gol terjadi. Jadi kadang internet ikut panas karena orang seluruh dunia bereaksi bersamaan. Selain itu ada juga fakta soal bola pertandingan. Setiap bola resmi biasanya diberi teknologi khusus untuk memastikan pantulan, putaran, dan kecepatannya tetap konsisten selama pertandingan. Dan yang paling keren, lagu kebangsaan sebelum pertandingan ternyata jadi salah satu momen paling emosional bagi pemain. Banyak pemain mengaku merinding, bahkan sampai menitikkan air mata ketika lagu negaranya diputar di stadion penuh penonton. Makanya, Piala Dunia bukan cuma soal sepak bola, tapi juga soal teknologi, emosi, dan tradisi yang menyatukan dunia. Stay tune terus ya, karena masih banyak fakta unik lainnya yang siap bikin kamu makin kagum dengan Piala Dunia.

0: Baik, pendengar, terima kasih Anda masih turut setia bersama kami. Pukul 1 RRI Melabuh untuk suasana siang hari ini. Dan pendengar, seperti yang telah kami sampaikan tadi, kita sudah bisa langsung bertatap muka dengan narasumber kita melalui via Zoom ya, untuk di kesempatan siang hari ini, yaitu ada Yulinda Wati SH. Beliau adalah aktivis perempuan Aceh. Baik, kita menyapa dulu ya, karena juga karena waktu. Mungkin saya di suasana siang hari ini, pendengar, Anda bisa mendengarkan langsung, bisa juga menyaksikan melalui channel YouTube RRI Melabuh seperti biasa. Baik, kita menyapa dulu nih. Assalamualaikum, De Yuli, apa nih, Yuli aja ya? Namanya panjang.
1: Linda aja.
0: De, Linda aja. Oke deh, nama kerennya gitu ya. Bagaimana kabarnya, De, untuk siang hari ini? Sehat?
1: Sehat, alhamdulillah, Kak. Cuman nih mohon maaf lagi di luar Banda Aceh.
0: Oh, gitu ya. Lagi berada di luar gitu ya. Baik, ini kita langsung saja deh, Linda, terkait dengan tema kita di kesempatan siang hari ini di program acara kesayangan pendengar kita juga, pengasuhutamaan gender, yaitu dengan tema mengubah sudut pandang tentang keterlibatan perempuan sebagai pengambil keputusan. Barangkali sebelum saya bertanya, ada terlebih dahulu yang ingin disampaikan kepada pendengar kita, silakan.
1: Oke, baik, terima kasih. Suara saya terdengar ya?
0: Iya, terdengar sangat jelas.
1: Iya, ya, terima kasih. Terima kasih untuk kesempatan hari ini. Saya sangat antusias ya dengan acara-acara wawancara seperti ini untuk menambah wawasan kita terkait, apalagi dengan bicara terkait dengan perempuan. Nah, di mana hari ini perempuan-perempuan Indonesia nih, umumnya, apalagi perempuan Aceh khususnya, bahwa dalam memberikan keputusan atau mengambil keputusan dan kebijakan di dalam ruang publik itu masih sangat terbatas. Bahkan dianggap suara perempuan itu tidak penting mungkin bagi kaum laki-laki ya, ini bicara terkait dengan pengaruh samaan gender, bahwa di mana ruang-ruang publik ini, apalagi di gedung-gedung pemerintah, institusi pemerintah, instansi pemerintah, yang diutamakan ini di gedung dewan kita, di gedung dewan ini kan nggak banyak perempuan yang menjadi dewan, di mana harusnya 30% keterlibatan perempuan dalam politik itu harusnya bukan saat mereka nyalek, tapi saat mereka duduk di kursi dewan harusnya. Nah, ketetapan 30% perempuan itu harus jadi. Bukan ketetapan 30% itu mereka menjadi caleg, tapi mereka harusnya menjadi aleg. Nah, ini yang belum difokuskan pemerintah kita terhadap keberadaan perempuan di ruang publik. Nah, kenapa ini menjadi penting? Karena bicara soal Aceh, seakan-akan hanya laki-laki yang boleh bersuara, hanya laki-laki yang bisa memberikan keputusan. Padahal banyak hal di luar sana bahwa perempuan malah lebih unggul dibandingkan dengan laki-laki. Dari segala bidang, bicara terkait dengan keputusan tentang kebutuhan masyarakat, perempuan itu lebih pantas dalam memberikan keputusan. Karena kenapa? Perempuan lebih melihat banyak sudut, ya, banyak sudut pandang yang dilihat oleh perempuan terhadap kebutuhan masyarakat. Mulai anak-anak, kebutuhan perempuan, kebutuhan fisik terhadap pembangunan itu sendiri. Tapi kita sampai hari ini itu masih dianggap tidak lemah ya, lemah dalam pandangan kita ini dianggap masih lemah dan bahkan dianggap tidak terlalu penting bagi laki-laki. Ini yang masih kurang menurut saya.
0: Tapi kalau Linda melihat sendiri, mungkin bagaimana melihat posisi perempuan Aceh saat ini dalam ruang, baik itu pengambilan keputusan, baik di pemerintahan maupun masyarakat, di Linda?
1: Ya, seperti yang saya bilang tadi, Kak, masih belum maksimal ya, dalam memberikan keputusan itu masih belum maksimal. Jadi masih dianggap sebagai bagian daripada nggak terlalu nggak begitu gitu, kayak tidak semua apa yang kita sampaikan itu diakomodir, diakomodir oleh misalnya di instansi ya, misalnya di instansi. Beberapa hal mungkin yang harusnya ada banyak perempuan yang bisa menjadi kepala bagian misal, kemudian menjadi pemimpin di satu instansi sehingga kebijakan yang dia diberikan itu lebih megang lah, lebih kuat lah. Tapi kalau hanya sebatas staff biasa atau hanya sebatas sebagai pengisi di dalam bagian itu tidak terlalu kuat dalam saat kita memberikan keputusan, saat kita menyampaikan pendapat.
0: Tapi apakah saat ini sudah ada nih perubahan cara pandang masyarakat terhadap perempuan sebagai bisa dikatakan pemimpin di Aceh, Dilinda?
1: Ya saat ini mungkin saya lebih melihat masyarakat kita tuh kayak kalau udah viral mereka baru ngeh gitu ya. Kayak misalnya ada sosok perempuan yang saat dia melakukan sesuatu itu cocok misalnya dengan masyarakat. Terus kita sebagai pembela misalnya di masyarakat. Nah itu masuk gitu di masyarakatnya. Justru itu makin ditinggi-tinggikan gitu. Contoh banyak ya, ada beberapa orang yang mungkin hari ini tuh contoh misalnya Ibu Marlina Usman saat Ibu Gubernur ya, saat beliau berada di tempat bencana beberapa waktu lalu, beliau hadir sebagai seorang seakan-akan sebagai Wonder Woman misalnya, datang turun kemudian bagi-bagikan bantuan, itu membuat masyarakat kita tuh seakan-akan udah sebegitu wah sekali gitu. Tapi di ruang pemerintah saat misalnya mengambil satu keputusan soal pembangunan kah, soal anggaran kah, soal kebijakan kah, itu masih kurang, masih sangat kurang. Nah sebenarnya yang kita butuh tuh di ruang itu. Kalau di lapangan bersama masyarakat kita nge-fact mau apa saja, itu masyarakat kita tuh memang cocok. Namanya juga perempuan Aceh itu dia kalau udah di lapangan itu mau jenggo, mau hero segala macam, itu dapat di masyarakat kita. Karena memang tipe-tipe kayak kita tuh memang tipe-tipe berbuat, bukan tipe ngomong gitu ya. Nah, siapa yang ngomong itu yang siapa yang kuat-kuat ngomong, nah itu yang didukung. Tapi kalau misalnya hanya berbicara di ruang publik seperti institusi, di gedung dewan misal, sekalipun hari ini masih dianggap sebagai udahlah kalau kau ngomong-ngomong aja. Betul. Tapi hasil kita nggak diambil gitu. Apa yang kita sampaikan itu nggak akan diambil. Atau tetap mereka akan kembali lagi kepada duduk lagi ya itu kan. Yuk kita ketemu lagi, rapat lagi, berkali-kali rapat nggak dapat-dapat. Karena menurut kalau nggak ketemu seperti yang mereka inginkan, laki-laki inginkan, maka itu tetap nggak akan diakomodir. Itu yang saya lihat dari ini ya. Banyak ya. Kita bersuara di ruang publik misalnya sangat RDPU di gedung dewan, kita suarakan suara-suara rakyat gitu, kembali lagi juga tidak terakomodir secara maksimal. Nah seperti contoh di gedung DPR hari ini kan ada perempuan seperti Kak Martini misalnya yang bersuara lantang, tapi itu kan hanya sebatas di gedung, di dalam gedung itu dia hanya seorang diri berbicara di dalam gedung dewan. Nah tapi apakah tertampung? Apakah yang beliau sampaikan itu diakomodir semua oleh laki-laki yang ada di dalam gedung itu? Nah, makanya seperti saya bilang tadi, kuota 30% perempuan di ruang politik itu sebenarnya kuota jadi. Kuota sudah duduk di kursi, bukan kuota saat mereka nyalek. Kalau kuota saat mereka nyalek, perempuan itu hanya dijadikan untuk menutupi agar partainya itu tidak gagal dalam pemilu. Itu yang mau saya sampaikan. Makanya kan saya melihat saat politik, saat pemilu, perempuan-perempuan itu merasa bodoh dijadikan dirinya sebagai tangga bagi partai untuk meloloskan partai itu meloloskan partai itu menjadi partai. Ya kalau tidak ada kuota 30% perempuan kan nggak jadi partai itu, nggak bisa ikut pemilu. Nah inilah yang saya bilang tadi, perempuan itu harus punya harga diri saat dia berada di pemilu. Bahwa saat pemilu perempuan itu paling dicari. Bisa nggak perempuan itu saat dia nyalek itu bisa dapatkan kota kursi nomor 1 misalnya, 1, 2, dan 3 contohnya misal, sehingga suara bisa menentukan mereka dipilih menjadi yang paling prioritas. Nah ini Atau misalnya aturannya diperketat lagi. Kalau kalau tidak 30% perempuan jadi duduk di kursi DPR, tidak ada 30%, maka itu belum sah untuk disahkan sebagai anggota DPR atau disahkan menjadi bagian daripada legislatif misalnya. Ini kan enggak muncul itu. Nah, makanya kenapa sedikit sekali perempuan yang duduk di gedung DPR yang mewakili perempuan untuk bicara terhadap perempuan atau bicara terhadap pembangunan di daerah. Seperti itu, Kak.
0: Berarti mungkin itu penyebabnya gitu ya.
1: Ya, itu jelas. Gak usah jauh lah, Kak, di kampung sendiri misalnya. Di kampung-kampung di Aceh. Keterlibatan perempuan di kampung itu sangat kurang itu.
0: Betul.
1: Perempuan hanya dianggap sebagai ibu PKK. Ya udah ibu PKK saja, terserah ibu PKK mau bikin apa. Coba perempuan itu juga dilibatin menjadi tuhaput. 30% dari misalnya ada tuhaput 12 orang. Ya kan, 12 orang. 5 orang aja, 5 orang ada perempuan di situ atau 4 orang ada perempuan di dalam tuhaput itu. Ini sudah cukup bagus. Ini enggak 12 orang tuhaput hanya ada 2 orang perempuan. Yang lainnya 10-nya laki-laki. Apa yang bisa kita lakukan di sana? Dan kemudian perempuan tuhaput itu hanya sebagai orang tua saja, orang tua desa, orang tua yang tapi enggak bisa bicara terkait dengan membawa memperjuangkan posisi atau kebutuhan perempuan di desa, ya kan? Nah, contoh misalnya anggaran, bahwa kami desa lebih banyak butuh anggaran untuk perempuan. Bagaimana perempuan-perempuan di desa itu bisa diberdayakan? Ada ruang bagi perempuan untuk untuk berkreativitas, bukan hanya menjadi ibu kakak, hanya untuk pelengkap saat ada lomba desa misalnya, saat ada tamu datang, ibu kakaknya hadir untuk melengkapi. Enggak begitu, perempuan itu bukan pelengkap. Perempuan itu harus menjadi corong untuk menyuarakan perubahan terhadap perempuan itu sendiri. Ya buktinya begitu banyak kasus yang terjadi terhadap perempuan, tapi belum ada hari ini perempuan, bukan belum ya, tidak ada, saya bilang terus, tidak ada lagi yang bersuara terhadap kebutuhan perempuan, bahkan untuk kebutuhan anak hari ini. Berarti bahkan masih itu ada perempuan yang kena masalah, masalah hukum kah, apalagi misalnya ada persoalan haluat misalnya di desa ditangkap dan segala macam, tidak ada perempuan yang mendukung perempuan yang bersalah tersebut. Justru mereka ikut-ikutan menghujat, ya kan, menghujat. Nah, ini yang saya maksud, Kak. Harusnya perempuan itu hadir sebagai apapun. Perempuan harus menjadi pelindung bagi perempuan lainnya. Kita untuk menjadi pelindung bagi perempuan lainnya aja kita nggak mampu. Maka disitulah mungkin dianggap bahwa perempuan ini belum bisa di menjadi bagian daripada perubahan terhadap perempuan dan perubahan terhadap daerah.
0: Berarti nah, bisa dikatakan perempuan ini masih banyak ketinggalan gitu ya?
1: Iya, sangat, Kak, sangat ketinggalan. Makanya saya bilang tadi contoh di desa saja, Kak. Di desa saja kita sesama perempuan masih suka menjelek-jelekkan perempuan lainnya. Ya kan? Nah, tidak bisa menjadi pelindung padahal kita perempuan paling mengerti apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh perempuan. Terhadap ruangan misalnya, kebutuhan perempuan, kebutuhan khusus. Perempuan-perempuan Aceh hari ini kan banyak yang menjadi single mom, ya kan? Kemudian banyak menjadi pejuang rumah tangga, pencari nafkah, meski kemudian ada suami, ya kan, meski ada suami, tapi kadang-kadang itulah tadi mereka berjuang untuk anaknya, dia yang masih cinta kepada suaminya juga terus berjuang walaupun ada juga yang kena KDRT bertahun-tahun ketika KDRT, tapi juga masih bertahan. Dan kita sebagai perempuan tidak ada yang menjadi bagian daripada pendukung atau menjadi orang yang menjadi pelindung bagi perempuan yang seperti itu. Bagaimana kita ini? Saya justru mengkhawatirkan kondisi perempuan kita hari ini sebenarnya. Banyak aktivis-aktivis perempuan kita hari ini banyak yang tidak diam. Saya nggak tahu kenapa, apa yang terjadi.
0: Menarik ya, sekali. Tapi bisa dikatakan dalam hal ini banyak kali tantangan yang mungkin dihadapi, Delinda ya.
1: Sangat, Kak, sangat banyak. Saya hari ini memposisikan diri sebagai aktivis yang memang terus bergerak untuk membantu masyarakat di bidang hukum apapun itu. Ya, masih posisi seperti itu. Tantangan itu luar biasa, Kak. Seperti kasus yang sedang saya hadapi saat ini. Mungkin tidak yang sudah menjadi konsumsi publik ya. Hari ini sudah menjadi konsumsi publik di Aceh terkait apa yang terjadi di wilayah Aceh Timur. Nah, saya menjadi bagian daripada orang yang memperjuangkan dan memperjuangkan hak rakyat hari ini. Seperti di perkebunan sawit, perkebunan-perkebunan yang dikuasai oleh perkebunan itu sendiri, ya, tanah masyarakat yang dirampas. Nah, walaupun sebenarnya tantangannya luar biasa. Kenapa? Saat kita sudah berada di posisi berjuang untuk masyarakat, lawan kita itu sebenarnya pemerintah, Kak.
0: Iya.
1: Bukan hanya perusahaan itu sendiri, tapi pemerintah.
0: Iya.
1: Kenapa? Pemerintahlah yang membuat kesalahan. Mereka memberikan izin kepada perusahaan untuk mendapatkan izin daripada AGU, kemudian merampas tanah masyarakat, ya, kemudian menguasai tanah masyarakat dan kemudian menzalimi masyarakat. Ini fakta terjadi di Aceh, Kak. Hampir seluruh Aceh, Melabuh, Aceh Selatan, Aceh Timur, kemudian Tamiang, Aceh Utara, daerah Cokgiri, bahkan ada kelompok masyarakat yang ditangkap karena melawan. Ini yang sebenarnya, padahal kesalahan ada di mereka. Kenapa pada saat mereka memberikan HGU itu tidak dilihat dulu, tidak diverifikasi lebih detail apa yang terjadi di Betong Ate hari ini saat masyarakat memperjuangkan tanah air mereka yang sudah dirampas oleh perusahaan karena diberikan izin HGU oleh pemerintah. Siapa yang bisa hadir di tengah masyarakat seperti itu? Di saat kita hadir ke sana, tantangan kita itu luar biasa loh, Kak. Yang kita lawan itu preman, pemerintah, pemerintah yang berbaju preman, anggota, aparat. Itu kita lawan. Bisa-bisa nyawa kita hilang. Bukan semudah itu. Cuma kadang orang kan tidak melihat dari sudut pandang yang kita kerjakan. Yang justru kita dicas, justru kita di dituduh mengambil inilah, mengambil itulah, dapat ini, dapat itulah. Sebagai masyarakat itu, kita sebagai masyarakat aja kita saling hujat. Harusnya kita di saat ada masyarakat yang berjuang, harusnya Aceh itu masyarakat Aceh saling dukung, bukan saling hujat. Malah perempuan-perempuan sendiri menjadi bagian daripada tim penghujat itu sendiri. Itu saya alami sendiri, Kak. Saya mengalami sendiri. Saya sebagai perempuan hari ini yang memposisikan saya diri saya sebagai aktivis dan berat.

0: saya sampaikan, saya nggak akan mempan, mau dibunuh sekalipun, saya nggak akan mundur kalau saya udah pegang kasus. Ini yang ini kak, ini memang sudah jadi di diri saya sendiri. Saya sudah bertekad apapun yang saya lakukan hari ini, jika itu udah baik untuk masyarakat, saya nggak akan pernah mundur sekalipun itu nyawa taruhannya. Nah ini bisa nggak perempuan yang lain seperti ini kak?
1: Sungguh luar biasa.
0: Perempuan Aceh itu terkenal, ya. Perempuan Aceh itu terkenal dengan kepahlawanannya.
1: Betul, betul.
0: Cut Yakin, Cut Mutia, ya kan. Kemudian Malahayati, itu Pocut Baren. Banyak perempuan Aceh. Bahkan kita memiliki sultanah, 9 orang sultanah yang memimpin Aceh. Perempuan yang memimpin Aceh. Kenapa kita hari ini perempuan-perempuan Aceh hari ini justru lemah? Di saat kondisi Aceh hari ini udah hancur lebur. Aceh udah diambang kehancuran. Karena dipimpin oleh laki-laki yang gak memiliki kapasitas dan kualitas dalam memimpin. Kalau menurut saya sih pemimpin hari ini pemimpin sakit. Ya memang kondisi dia sakit.
1: Baik,
0: tidak ada kemudian perempuan yang muncul untuk memperbaiki ini? Kayak ibaratnya Superman udah kolep-kolep tiba-tiba hadir, ya kan. Ada nggak sih yang seperti itu? Pengen juga, kan? Nah, tapi itu belum ada, Kak. Saya ingin menggugah seluruh perempuan yang ada di Aceh. Kita nggak usah bicara Indonesia hari ini. Kita bicara Indonesia memang udah kolep. Kita bicara Aceh hari ini. Jangan buat Aceh ini hancur. Dan saya berharap perempuan-perempuan Aceh hari ini bangkit. Perjuangkan kebutuhan kita, kebutuhan perempuan, anak apalagi. Ya, sebagai perempuan Aceh yang berada, ya nggak usah jauh lah, di ranah kehidupan kita sendiri, di desa saja. Jadilah perempuan yang bisa membawa perubahan kepada desa kita sendiri. Itu menurut
1: baik,
0: saya.
1: Baik, memang ini butuh perjuangan yang sangat butuh waktu juga itu, Delinda ya. Baik, Delinda, ini yang ingin saya tanyakan nih. Mungkin juga karena waktu closing di pengunjung acara, apa harapan mungkin dari Delinda sendiri terhadap masa depan kepemimpinan perempuan di Aceh?
0: Harapan saya kak, seperti yang saya sampaikan tadi kak, saya menginginkan banyak perempuan Aceh yang tampil hari ini. Tunjukkan bahwa perempuan Aceh itu hebat. Perempuan Aceh itu punya kemampuan. Cuma kita gak punya percaya diri. Ya pede aja gak masalah. Jangan pede di media sosial dengan dengan hal-hal yang bodoh gitu kan, yang mempermalukan harkat dan martabat perempuan itu sendiri. Ya bermedia sosial ya sah-sah aja, namanya juga menghibur diri. Tapi kita juga harus menjaga diri kita sebagai perempuan Aceh. Ya setidaknya sebatat-batatnya kita di ruang publik itu, karena kita juga daerah syariat Islam, janganlah buka aurat. Itu intinya satu. Ya kan, itu salah satunya bagian daripada memperbaiki diri. Ya sebangsat-bangsatnya kita, setidaknya jangan menunjukkan kebodohan kita di ruang publik dengan membuka aurat, itu salah satu. Karena sudah banyak terjadi. Karena disitulah awal mula jatuhnya harkat dan martabat perempuan. Kemudian yang kedua, tunjukkan bahwa kita mampu. Nah, kemampuan yang kita miliki yaitu ada dalam diri kita, dalam diri kita sendiri. Bukan orang lain yang kemudian mengajak kita ayo-ayo, enggak, tapi diri kita. Kita harus bisa membangkitkan diri kita sendiri untuk menjadi seorang perempuan yang bisa memberikan perubahan. Kalau prinsip saya kak, satu, kemanapun kita berada, dimanapun kita berada, maka berilah manfaat bagi orang lain. Jadi kita tuh jangan merugikan orang lain. Nah, jadi keberadaan kita tuh memberi manfaat sebenarnya. Nah, karena sebaik-baik manusia itu kan manusia yang bermanfaat bagi orang lain.
1: Betul, betul, betul.
0: Nah, itu kita harus punya prinsip seperti itu.
1: Okay.
0: Nah, sehingga kenapa? Sehingga perubahan itu justru akan terjadi cepat atau lambat. Dan kemudian yang terakhir adalah perjuangkan hak.
1: Iya.
0: Hak kita sebagai perempuan dalam memberikan suara, dalam berpendapat di ruang apapun, di ruang publik, di ruang manapun yang ruang itu adalah yang bisa memberikan perubahan terhadap kita dan kemudian terhadap perempuan lainnya yang berada di sekitar kita.
1: Iya.
0: Kemudian jadilah perempuan yang memperjuangkan kebutuhan dan keinginan orang lain, sehingga berikan senyum bagi orang lain, ya, karena senyum adalah bagian daripada ibadah. Sehingga apapun yang kita lakukan adalah itu semua menjadi bagian daripada ibadah kita yang akan kita bawa pulang saat kita berpulang nanti kepada Allah. Itu prinsipnya kak.
1: Baik. Delinda, terima kasih nih atas waktunya.
0: Terima kasih kak. Mohon maaf ada sedikit kendala nih.
1: Nggak apa-apa.
0: Saya tinggal.
1: Insya Allah apa yang telah disampaikan bisa memberikan suatu menambah ilmu, bisa jadi.

0: kita katakan untuk menambah ilmu untuk kita semuanya, dan juga bisa memberikan satu kepuasan untuk pendengar kita, khususnya juga perempuan-perempuan di Aceh. Dan mudah-mudahan juga apapun keinginannya ke depan bisa tercapai gitu ya. Mudah-mudahan juga perempuan-perempuan di Aceh lebih apa ya, lebih seperti Delinda sampaikan tadi, lebih dipercayakan lagi gitu ya untuk maju ke depan dalam hal apapun. Oke, Delinda, terima kasih.
1: Baik Kak, terima kasih Kak, sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, itulah tadi bincang-bincang kita terkait dengan apa yang telah kami sampaikan tadi ya, juga sudah disampaikan sama Delinda, narasumber kita, dengan temanya tadi yang sudah tentunya yang sudah juga disampaikan, mengubah sudut pandang tentang keterlibatan perempuan sebagai pengambil keputusan. Nah pendengar, jangan kemana-mana karena kita masih terus bersama sampai ke pukul 14 siang waktu Indonesia Barat nanti.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iran tampil kokoh sementara Tanjung Verde kembali kejutkan dunia. Marc Marquez kembali raih kemenangan. Fathir Devin runner-up Macau Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 22 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kita awali kabar pertama dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tiga laga Piala Dunia 2026 pekan kedua telah selesai pagi tadi. Negara-negara yang sempat dipandang sebelah mata justru tampil apik selama jalannya turnamen di fase grup.

3 laga Piala Dunia 2026 pekan kedua telah selesai pagi tadi. Negara-negara yang sempat dipandang sebelah mata justru tampil apik selama jalannya turnamen di fase grup ini. Iran sekali lagi menunjukkan ketahanan yang mengesankan untuk mengamankan hasil imbang kacamata menghadapi Belgia yang bermain dengan 10 pemain pada laga kedua grup G di SoFi Stadium Los Angeles dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Hasil tersebut membuat tim Persia itu tak terkalahkan dalam 2 pertandingan pembuka turnamen untuk pertama kalinya. Mehdi Taremi, striker Iran, sempat membawa Iran unggul pada babak pertama, namun golnya dianulir akibat offside Belgia.

tampak kebobolan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Iran, Amir Galenoi, menyampaikan bahwa para pemainnya harus bangga dapat menampilkan permainan yang baik di lapangan meski berada di bawah tekanan akibat perang Iran-Amerika. Secara keseluruhan, meskipun kami memiliki kesempatan untuk menang, ini merupakan pencapaian yang baik untuk dapat bermain di dua pertandingan Piala Dunia dalam kondisi seperti ini. Ini akan menjadi pencapaian besar dalam sejarah sepak bola Iran. Masa depan sepak bola negara ini akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Mereka akan bangga dengan negaranya sendiri. Sementara itu, Tanjung Verde sukses menahan imbang Uruguay 2-2 pada laga Grup H Piala Dunia 2026 di Miami Stadium pagi tadi. Kevin Pina membuka skor untuk Tanjung Verde melalui tendangan bebas pada menit ke-21. Namun Uruguay dapat membalikkan keadaan dan unggul 2-1 menjelang akhir babak pertama. Sundulan Maxi

0: Valverde berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-61 lewat upaya Helio Varela. Selesai pertandingan, kepala pelatih Uruguay, Marcelo Bielsa, mengatakan bahwa timnya menjadi tidak terorganisir setelah gol penyeimbang Tanjung Verde tercipta.
1: Después de gol de ellos nos costó asimilarlo.
0: Setelah gol kedua, sulit bagi kami untuk menerimanya. Tetapi pada babak pertama, kami menutupnya dengan 2 gol dan hasilnya menurut saya pantas. Saat babak kedua dimulai, kami menguasai bola, tetapi kami tidak menyerang dengan baik dan kemudian gol lawan tercipta. Ketika kami dipaksa untuk membuat perbedaan lagi, kami menciptakan beberapa peluang untuk kembali meraih kemenangan. Meskipun ada beberapa kesempatan yang memungkinkan kami untuk menciptakan peluang gol, tim sangat tidak terorganisir. Dalam artian, kami menyerang dengan mengorbankan peluang untuk kebobolan di akhir pertandingan. Hasil pertandingan lainnya, Mesir mengalahkan Selandia Baru 3-1 dalam lanjutan laga Grup G Piala Dunia 2026. Finn Sermon dari Selandia Baru membuka pertandingan dengan gol cepat pada menit ke-15 sebelum Mesir memimpin berkat gol Mustafa Ziko, Mohamed Salah, dan gol David Trezeguet, menjadikan Mesir pemimpin klasemen Grup G dengan satu laga tersisa. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jepang tampil dominan saat membungkam Tunisia dengan skor telak 4-0 pada grup F Piala Dunia FIFA 2026 kemarin. Kemenangan ini membuat Samurai Biru semakin dekat mengamankan tiket ke babak 32 besar. Pengamat sepak bola Bali Mario Kundus Bano kepada RRI menilai hasil tersebut semakin memperkuat peluang Jepang menjadi salah satu tim kejutan pada Piala Dunia 2026. Menurutnya, meski negara-negara kuat dari Eropa serta Amerika Latin masih menjadi favorit, peluang munculnya kekuatan baru tetap terbuka. Ia berharap Jepang mampu menghadirkan kejutan yang dapat mengangkat nama sepak bola Asia di panggung dunia.
1: Kalau dari Asia, saya berharap Jepang. Mudah-mudahan Jepang bisa memberikan kejutan-kejutan sehingga mengangkat nama Asia itu sendiri. Mumpung kuotanya sudah ditambah gitu, jadi tolong tunjukkan gitu kan. Kita berharap begitu.
0: Mario menambahkan, dinamika sepak bola terus berkembang sehingga tidak menutup kemungkinan akan lahir kuda hitam baru pada turnamen kali ini. Selain Jepang, ia menilai negara-negara Asia maupun Afrika memiliki peluang memanfaatkan kesempatan untuk bersaing lebih jauh.
1: Dinamika sepak bola terus berjalan dan saya malah yakin mungkin akan ada kejutan baru. Bisa saja negara-negara Asia ini bisa-bisa muncul atau negara Afrika yang selama ini tidak muncul dengan kesempatan ini bisa aja muncul.
0: Kemenangan atas Tunisia menjadi modal berharga bagi skuad asuhan Hajime Moriyasu untuk menatap laga terakhir grup F menghadapi Swedia pada Kamis 25 Juni 2026. Hasil positif pada pertandingan tersebut akan semakin memperbesar peluang Samurai Biru melaju ke babak gugur sekaligus mempertegas status mereka sebagai salah satu wakil Asia yang patut diperhitungkan pada Piala Dunia 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
2: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita ke arena balap motor. Marc Marquez meraih kemenangan pada MotoGP Ceko 2026 di sirkuit Brno tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Through that final corner he goes. It's back-to-back wins in 2026 for Marc Marquez. It's back-to-back wins in Brno for the reigning.
2: Marc Marquez meraih kemenangan keduanya secara beruntun musim ini pada MotoGP Ceko di sirkuit Brno tadi malam. Pembalap Ducati Lenovo itu mengalahkan Ai Ogura setelah duel ketat hingga lap terakhir. Marquez membayangi Francesco Bagnaia yang memimpin sejak awal balapan 21 putaran tersebut. Juara dunia bertahan itu kemudian mengambil alih pimpinan lomba saat balapan menyisakan 5 putaran. Usai memimpin, Marquez langsung membuka jarak dari para rivalnya. Ia akhirnya finish terdepan dengan keunggulan 0,4 detik atas Ogura di tempat kedua dan Bagnaia di urutan ketiga. Kemenangan ini sekaligus menjadi bukti kebangkitan Marquez usai pulih pasca operasi beberapa bulan sebelumnya. Pembalap Spanyol itu pun mengaku senang atas hasil yang diraihnya kali ini.
3: Ini kemenangan yang sangat penting. Menang di sirkuit yang memiliki banyak tikungan kanan adalah sesuatu yang spesial dan memang saya incar. Saya tidak pernah menyerah. Pada lap-lap terakhir saya sangat kesulitan. Motornya mampu, tetapi kondisi fisik saya sudah terkuras. Saya hanya berusaha mempertahankan ritme. Saya melihat Ogura terus menekan, tetapi itu belum cukup untuk mengejar saya. 6 lap terakhir terasa paling panjang tahun ini. Melintasi garis finish di posisi pertama membuat saya sangat bahagia.
2: Sementara itu, Ai Ogura tampil impresif setelah memulai balapan dari pole position pertamanya di MotoGP. Pembalap Trackhouse itu sempat kehilangan posisi terdepan pada lap pembuka, namun berhasil menyalip Bagnaia dan menembus posisi dua besar. Pembalap Jepang itu terus menekan Marquez, tetapi gagal menemukan peluang untuk merebut pimpinan balapan. Meski gagal meraih kemenangan, Ogura mengaku senang dengan performanya kali ini.
4: First of all, I'm happy for my guys.
3: Pertama-tama, saya senang untuk tim saya. Balapan ini benar-benar sulit. Saya rasa kecepatan saya cukup baik menjelang akhir balapan. Tetapi Marquez masih memiliki sesuatu yang lebih. Kami akan terus berusaha. Secara keseluruhan, kualitas penampilan kami sepanjang akhir pekan jauh lebih baik dibandingkan balapan-balapan sebelumnya. Kami bisa merasa senang dengan hasil ini. Sekarang, saatnya merayakannya.
2: Kemenangan tersebut menjaga peluang Marc Marquez dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Ia naik ke posisi 4 klasemen sementara dan kini berjarak 40 poin dari Marco Bezzecchi. Meski absen di Brno akibat sanksi larangan tampil, Bezzecchi masih memimpin klasemen sementara dengan keunggulan 8 poin dari Jorge Martin di tempat kedua. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari arena balap motor. Pembalap muda asal Indonesia, Veda Ega Pratama menunjukkan performa impresif pada balapan Moto3 Ceko di sirkuit Brno hari Minggu kemarin. Ia berhasil finish kelima meski memulai lomba dari posisi ke-20 akibat penalti grid atau hukuman mundur 12 posisi karena berkendara lambat saat kualifikasi. Saat balapan dimulai, Veda langsung melesat ke posisi ke-11 pada lap pertama. Pembalap asal Gunung Kidul itu terus memperbaiki posisi sepanjang putaran awal. Pada lap ke-6, Veda terlibat duel dengan Brian Uriarte untuk posisi ketiga. Ia sempat naik ke urutan ketiga sebelum kembali turun ke posisi ke-4. Bendera kuning sempat berkibar pada lap ke-6 dan Veda turun ke posisi ke-6 akibat persaingan ketat. Meski pada 4 putaran menjelang finish, Veda kembali naik ke posisi ke-5. Sempat beradu ketat pada 2 lap terakhir untuk merebut posisi ke-4. Veda harus puas dengan posisi ke-5 di belakang David Almansa. Sementara Hakim Denish merebut kemenangan setelah melewati insiden kontak di perebutan posisi terdepan. Dengan hasil ini, Massimo Quili tetap memimpin klasemen dengan 186 poin. Veda tetap berada di peringkat ke-6 dengan 82 poin. Sementara Denish mengejar di urutan ke-7 dengan 73 poin.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Bogor Hornbills kembali mencatat sejarah di ajang kompetisi bola basket IBL 2026 setelah sukses menjungkalkan Pelita Jaya pada game kedua final IBL 2026 hari Minggu kemarin. Pada laga yang berlangsung di PJ Arena Kuningan Jakarta itu, Hornbills menang dengan skor 83-63. Sehingga skor pada final antara kedua tim dengan sistem the best of five itu kini menjadi imbang 1-1. Tim tamu langsung menunjukkan intensitas tinggi sejak awal pertandingan. Pertahanan agresif Hornbills membuat Pelita Jaya kehilangan ritme permainan. Klub basket milik keluarga Bakri itu dipaksa melakukan 17 turnover pada babak pertama. Situasi membuat Hornbills dapat membangun keunggulan hingga 19 poin. Kondisi tuan rumah semakin sulit akibat masalah pelanggaran pemain asing. Jeffrey Witty mencatat 4 foul dan Darius Morten mengoleksi 3 foul. Masalah tersebut mempengaruhi permainan Pelita Jaya setelah turun minum, sehingga Hornbills dapat terus menjaga momentum dan bahkan sempat unggul hingga 21 poin. Selain sebagai kemenangan perdana di partai final, ini sekaligus kemenangan pertama Hornbills atas Pelita Jaya sejak 2022. Pada 10 pertemuan sebelumnya, klub yang dahulu bernama Borneo Hornbills itu tidak pernah menang melawan Pelita.

Kita beralih ke olahraga voli. Tim Nasional Voli Putra Indonesia mengawali kiprah di AVC Cup Men 2026 dengan kekalahan 0-3 dari Korea Selatan. Pada laga yang berlangsung di Fir Safarkar Sports Complex Naranpura hari Minggu kemarin, tim Indonesia kalah dengan skor akhir 22-25, 22-25, 21-25. Indonesia sempat memberikan perlawanan sengit dan beberapa kali memimpin di awal set pertama dan set ketiga. Akan tetapi, Korea Selatan mampu menjaga stabilitas permainan dan membalikan keadaan di momen-momen penting. Korea Selatan datang ke laga ini setelah kalah dari Thailand 2-3. Namun mereka mampu tampil lebih solid saat menghadapi Indonesia. Indonesia yang tergabung di grup B bersama Korea Selatan, Qatar, Thailand, dan Oman masih memiliki 3 laga di fase grup untuk memperbaiki posisi. Peluang lolos ke babak berikutnya masih terbuka lebar.

Kita beralih ke kabar net. Pebulu tangkis ganda putra Indonesia, Ali Fathir Raihan, Devin Arta Wahyudi berhasil menjuarai juara runner-up Macau Open 2026. Hasil tersebut didapat Fathir Devin setelah kalah dari pasangan Korea Selatan, Yong Jin, Jong Min Lee dalam drama 3 set. Pada pertandingan yang berlangsung selama 62 menit di Macau East Asian Games Dome sore kemarin, Fathir Devin kalah dengan skor akhir 21-18, 19-21, 10-21. Ganda putra ranking 36 dunia itu memulai permainan dengan penampilan apik. Fathir Devin mencetak 5 poin secara beruntun untuk memimpin dan merebut interval game pertama. Meski pasangan Jin Lee memberi perlawanan, ganda Indonesia mampu mempertahankan keunggulan hingga akhir. Pada game kedua, Fathir Devin kembali memimpin permainan hingga mendekati poin-poin krusial. Akan tetapi, pasangan Korea Selatan yang tidak mau kalah berhasil menyalip mereka di poin 16-16 dan merebut game kedua. Sayangnya, permainan bagus dari Fathir Devin tidak menonjol di game ketiga. Justru, Jin Lee yang tampil luar biasa di mana mereka mencetak 8 poin secara beruntun untuk merebut interval. Ganda putra ranking 183 dunia asal Korea Selatan terus bermain konsisten dan akhirnya merebut game ketiga dengan kemenangan telak.

Dari net kita ke olahraga Kempo. Sebanyak 468 atlet Kempo mengikuti single event kejuaraan Shorinji Kempo antar dojo Nusa Tenggara Timur di Stadion Oipoi, Kota Kupang pada hari Jumat hingga hari Minggu kemarin. Event ini mendapatkan apresiasi pemerintah sebagai ajang mempersiapkan atlet menuju Popda 2026 dan PON 2028. Selengkapnya, Allo Tani melaporkan.

0: Panitia penyelenggara kejuaraan Serinci Kempo antar dojo Senusa Tenggara Timur memperebutkan piala bergilir Wali Kota Kupang Cup 2026 Ignatius R. Lega menyampaikan 468 atlet atau kensi yang mengikuti kejuaraan dimaksud berasal dari Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTU, Ngada, Sabu Raijua, dan Timur Tengah Selatan. Ketua Umum Pengurus Provinsi Perkemi NTT, Sinse George Hajo, dalam upacara pembukaan menegaskan event rutin tersebut merupakan wadah tempat mempersiapkan atlet Kempo sejak dini agar prestasi nasional dan dunia terus dipertahankan.
1: Jadi hari ini sebenarnya untuk terus meningkatkan dan mempertahankan prestasi Timur di tingkat nasional ketika kita akan menghadapi tuan rumah PON tahun 2028. Ini anak-anak kecil seperti begini, prestasi di event nasional 5 kali PRAPON 20 tahun NTT sebagai juara satu, 7 kali PON 28 tahun sebagai penyumbang medali emas perak perunggu terbanyak untuk Nusa Tenggara Timur.
0: Sekda Kota Kupang, Jeffrey Pell, saat membuka kejuaraan Serinci Kempo antar dojo Senusa Tenggara Timur memperebutkan piala bergilir Wali Kota Kupang Cup 19 Juni 2026 mengatakan pembinaan olahraga Kempo tidak saja melahirkan atlet berprestasi, tetapi telah sukses membentuk karakter anak NTT dan terbukti banyak telah menjadi orang-orang sukses dalam kehidupan bermasyarakat. Ia juga menyebut event ini menjadi ajang uji coba mempersiapkan atlet Kempo menghadapi tuan rumah PON ke-22 tahun 2028.
2: Harapan pemerintah kiranya melalui event-event seperti begini dapat melahirkan atlet-atlet yang berbakat, berkarakter, dan yang pasti harus berakhlak. Kegiatan ini juga diharapkan untuk kita persiapan, kita tryout, kita pemanasan dalam rangka mempersiapkan atlet-atlet untuk PON 2028.
0: Catatan RRI, Kempo merupakan salah satu cabang olahraga super prioritas menjadi andalan penyumbang medali emas di PON untuk kontingen Nusa Tenggara Timur. Atas catatan prestasi tersebut, pengurus Provinsi Perkemi NTT terus bekerja sama pemerintah melaksanakan event-event sebagai ajang uji coba atau tryout. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Baik pendengar, baru saja tadi kita mendengarkan yaitu Dinamika Olahraga dari Pro 3 Jakarta.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
3: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
2: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
3: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
2: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

Pernah dengar tentang ikan kemamah? Kuliner khas Aceh yang satu ini punya cita rasa unik dan menggugah selera. Ikan kemamah berasal dari ikan tongkol yang direbus dikeringkan, lalu dimasak kembali dengan bumbu khas seperti cabai, bawang, dan rempah pilihan. Aromanya yang khas dan rasanya pedas, gurih, membuat ikan kemamah jadi favorit banyak orang, terutama saat disajikan bersama nasi hangat. Selain lezat, ikan kemamah juga bisa bertahan lama sehingga cocok dijadikan stok makanan di rumah. Tak hanya sekedar makanan, ikan kemamah juga menjadi bagian dari kekayaan kuliner tradisional yang patut kita lestarikan. Yuk cintai kuliner lokal, nikmati lezatnya ikan kemamah, warisan rasa dari Aceh.

Oke, pendengar di kesempatan luhuronyo mentong dalam lagu-lagu Aceh di program Habagetanyo. Jadi kalau nak yang kena bergabung kamu persilakan ya. Jadi po 12 ente tanyo akan dengar berita bahasa Aceh dalam Habagetanyo. Jadi yang kena bergabung kamu persilakan langsung laju. Oke.

0: Stesen Hulu Setia. Berita yang pun DPRK Aceh Barat kawai penertiban HGU Pitisir hingga tuntas. Dewan Perwakilan Rakyat DPRK Aceh Barat berdebit 5 rekomendasi kepada pemerintah daerah dan instansi terkait untuk tindak lanjut berbagai persoalan hak guna usaha HGU PT Sari Inti Rakyat SIR yang beroperasi di Kecamatan KW 16 dan Pantai Cermin. Rekomendasinya disampaikan dalam rapat dengar pendapat RDP yang dipegat DPRK Aceh Barat dengan sejumlah instansi pemerintah serta perwakilan masyarakat dari 17 buah kampung yang ada di sekitar kawasan HGU di kantor DPRK Aceh Barat. Wakil Ketua DPRK Aceh Barat Adwir Gepegah telah tebak poin penting yang menjadi perhatian dalam forumnya, nakuh dugaan penelantaran lantar lahan HGU Petisir. Berdasarkan hasil inventarisasi yang dilakukan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN, sekitar 78% dari total put ribai 270.7 hektar lahan perusahaan dipegah na dalam kondisi telantar. Menurut Azwir, kondisinya ke memunculkan berbagai persoalan yang dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar area perkebunan. Warga kami mengeluh hanlena pengelolaan lahan yang berdampak bak lingkungan sekitar, termasuk kondisi halu fasilita pendukung lain yang hanali terawat. Selainnya lahan telantar, masyarakat cik geseroti dugaan hana terbukaan dalam pengelolaan kebun plasma seluas 880 hektar. Berdasarkan dokumen yang diperoleh warga, na indikasi penerima plasma kan berasal dari masyarakat sekitar perusahaan sebagaimana yang kaslamanyo diharapkan. Sejumlah aspirasi yang disampaikan masyarakat menjadi perhatian serius DPRK Aceh Barat karena gelakai pemerintah daerah segera melakukan verifikasi evaluasi menyeluruh terhadap kondisi aktual HGU PT SIR Gepegah Azwir. Dijelaskan, nah 5 rekomendasi dari DPRK telah taboh diantaraji agar pemerintah Aceh Barat segera berkoordinasi dengan pemerintah Aceh, kementerian terkait serta instansi teknis untuk menemukan data yang akurat cek langkah sesuai ketentuan perundang-undangan berlaku apabila ditemukan lahan yang betul-betul telantar. Gedesak pemerintah daerah segera melakukan penilaian terhadap HGU perusahaan PT SIR. Jika terbukti na unsur tanah telantar, maka proses penetapan harus segera dilakukan sesuai aturan yang berlaku. DPRK Aceh Barat akan gekawai persoalannya gepegah. Dalam forumnya, perwakilan masyarakat CID meminta pemerintah hanapio bak pembahasan di tingkat rapat semata. Warga agak harap hasil RDP dengan pendapatnya betul-betul ditindaklanjut melalui langkah konkret di lapangan. Kepala Kampung Teladan Kecamatan Pantai Cermin Ibnu Jalil gepegah masyarakat ka gepreh penyelesaian persoalannya selama bertuntun tanpa kepastian yang jelas. Bek sampo pembahasannya terletak di ruang rapat kamu lalu trepreh gepegah kecilnya. Kondisi lahan perusahaan seahnya aktivitas yang kapio berarti le area yang ka dipenuh cuma belukar. Ditegaskan masyarakat diingin penyelesaian yang gejuk manfaat nyata bagi masyarakat sekitar god melalui pembukaan lapangan kerja maupun peningkatan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Apabila hasil RDP hana ditindaklanjut secara serius oleh pihak terkait, masyarakat hana tutup kemungkinan akan pegat aksi unjuk rasa getuntut penyelesaian persoalannya. Habala setiap sejumlah PJU Polres Aceh Barat berjalan di Mapolres Aceh Barat. Upacara yang dimulai bengah dipimpin langsung oleh Kapolres Aceh Barat AKBP Yogi Hadi Setiawan dan diikuti oleh pejabat utama. Pergantian pejabat dilaksanakan kalinya meliputi jabatan Kabah Ops, Kasat Intelkam, Kasat Samapta, Kapolsek Samatiga, Kapolsek KW16, Kapolsek Sungai Mas, Kapolsek Arongan Lambali. Mutasinya merupakan tindak lanjut dari surat telegram Kapolda Aceh. Kapolres Aceh Barat AKBP Yogi Hedi Setiawan gepegah bahwa mutasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri yang bertujuan meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas, bertiga manajemen organisasi, serta gejuk kesempatan pengembangan karir bagi personil. Mutasi jabatan merupakan hal yang biasa dalam organisasi Polri sebagai bentuk pembinaan personil. Kebutuhan organisasi diharapkan dalam pelaksanaan setiapnya. Kompol Abdul Hamid SH resmi jabat sebagai Kabak Op Polres Aceh Barat gantau Kompol Putra Damartius Kataren yang demeng amanah sebagai Kabak Op at Polres Aceh Tamiang. Jabatan Kasat Samapta Polres Aceh Barat diserah terima dari AKP Reka Taruna Hesra Bak AKP Sapriyadi, sementara jabatan Kasat Intelkam diserah terima dari AKP Agung Kesatria Kusuma kepada Ibtu Firmansyah. Selainnya nasib terjadi jumlah Kapolsek jajaran Jabatan Kapolsek Samatiga Jinau dimat oleh Ibtu Ade Haidir, Kapolsek KW16 dimat Jino oleh Ibtu Deva Reynaldi Wirsa, Kapolsek Sungai Mas Jino dipercaya Bak Ibtu Fauzi Arza, serta Kapolsek Arongan Lambali Jino dimat oleh Ibda Muhammad Nasir. Kapolres ditegaskan bahwa para pejabat yang baru dilantik memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di masyarakat, terutama Kamtibmas, ditingkatkan kualitas pelayanan publik, serta pertiga kehadiran Polri di tengah-tengah masyarakat. Sidara mutuah, kau mangan ayah membahagia. Oh no dileh haba uronyo kamu putuh bak sidara. Niba uro Sabtu 20 Juni 2026, Ulun John Nehru Satria, mewakili ngon kru yang bertugas di RRI Melabu, mengatur terima kasih atas perhatian saudara. InsyaAllah nina manteng gejo umur dan Tuhan tam rompok lom tanya saudara. Dalam berita bahasa Aceh bak lain wate akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Akhirnya untuk pendengar yang kembali tanya simak bersama berita bahasa Aceh dalam Haba Uronyo. Dan kalinya tanya mantang lanjutkan di program Haba Getanyo dalam lagu-lagu Aceh yang kali kamu persiapkan.

Baik, untuk pendengar di Patmantong Da, bahwa dapat kamu beri informasi terkait dengan Wate Azan Luho untuk Ronyo, Kota Melabuh dan sekitar Ji, pukul 12 lewat 29 menit Wate Indonesia Barat. Dan untuk Aceh Barat Daya, pukul 12 lewat 58 menit Wate Indonesia Barat. Kemudian Aceh Jaya, pukul 12 lewat 42 menit Wate Indonesia Barat. Dan untuk Simelu po 12 lewat 40 menit Wate Indonesia Barat. Pendengonyan ke informasi yang kali kamu putro terkait dengan Wate Azan Luho di kesempatan uronyo. Dan pendengar, untuk kalinya akan kamu bacakan sebuah berita panggilan siaran kedua yang ditujukan yang berasal dari Mahkamah Syariah Tapatuan, ditujukan kepada Saudara T. Hendra bin Tenyak, tempat tanggal lahir Rod Tengoh, 24 Februari 1982. Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, alamat dahulu, Gampong Jambo Papen, Kecamatan Muke, Kabupaten Aceh Selatan. Sekarang tidak diketahui alamat dan keberadaannya tergugat. Isi berita diminta kepada Saudara T. Hendra bin Tenyak dapat hadir ke ruang sidang Mahkamah Syariah Tapatuan, Jalan T. bin Mahmud Air Berendang, Tapatuan pada hari Selasa 15 September 2026 pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Demikian berita panggilan siaran kedua ini disampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Oke, untuk pendengar sekaligus dengan berakhir di lagunya dari Su Cupaben dengan Sampu Hati, maka dapat cukup ke Enoile program Habagetanyo yang tentu aja balik tadi ngolagu-lagu Aceh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Sebuah kandang yang jauh di seberang, sejang neriwang jain tak kenawa, tertanda kenasi hati, dia.

Baik, pendengar, apapun kesibukan dan aktivitas, marilah kita tinggalkan sejenak. Seperti yang telah kami sampaikan, tepat pukul 12 lewat 41 menit waktu Indonesia Barat, sudah tiba saatnya untuk kita melaksanakan ibadah sholat fajr zuhur.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Kebakaran merupakan bencana yang lebih banyak disebabkan oleh kelalaian manusia atau human error. Kebakaran terjadi dengan cepat, dalam 30 detik percikan api kecil dapat berubah menjadi tidak terkendali. Selain resiko terbakar, menghirup asap dalam jumlah besar pun dapat menyebabkan resiko yang fatal bagi manusia. Kebakaran dibagi menjadi tiga, yaitu A, B, dan C. A. Disebabkan oleh benda-benda padat, misalnya kertas, kayu, plastik, karet, busa, dan lainnya. B. Disebabkan oleh cairan yang mudah terbakar, misalnya bensin, solar, minyak tanah, spiritus, alkohol, dan lainnya. C. Disebabkan oleh listrik, media pemadam, alat pemadam kebakaran, atau apar, atau racun api tepung kimia kering.

0: Kentongan. Indonesia sudah beberapa kali dilanda bencana alam tanah longsor besar. Beberapa daerah memiliki kerawanan terhadap bencana ini. Tak jarang, akibat kejadian ini, dampak yang ditimbulkan sangat besar. Bukan hanya kerugian materi, bencana tanah longsor yang terjadi juga bisa menimbulkan banyak korban. Oleh sebab itu, bagi mereka yang tinggal di daerah zona merah rawan longsor, harus memiliki pengetahuan tentang cara-cara menyelamatkan diri ketika terjadi bencana tanah longsor. Tanah longsor sangat sulit diprediksi kapan akan terjadi. Namun, bencana ini akan terjadi ketika memasuki musim hujan. Tanah longsor terjadi akibat banyak faktor, antara lain curah hujan tinggi, tumpukan sampah yang menggunung, erosi, serta lereng dan tebing yang terjal. Karena kedatangannya tidak bisa diprediksi. Oleh sebab itu, masyarakat...
1: Saatnya kita ikuti Lintas Melabuh Siang. Berbagai informasi aktual, tajam, dan merangkum peristiwa dari seluruh penjuru barat selatan Aceh. Kami hadirkan untuk Anda dalam edisi hari ini Lintas Melabuh Siang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Melabuh dengan Lintas Siang. Selamat siang pendengar dan pemirsa. Tim redaksi Melabuh telah menghimpun sejumlah informasi, di antaranya Hima K3 Utu gelar sosialisasi dan PGD PPK Ormawa di Desa Kuala Bubut. Pengurus IPMS Aceh Barat periode 2026 sampai dengan 2028 resmi dikukuhkan.
3: Didampingi oleh bapak-bapak juga beserta anak-anak. Adapun tujuan family gathering ini, kita hanya untuk mengikat tali silaturahmi antara sesama anggota dan
4: tuan yang berasal dari tokoh masyarakat Samatiga, baik itu yang ada di Samatiga, di Melabuh, di Banda Aceh, dan juga dari simpatisan komunitas Samatiga
5: sebagai pakan ternak dan sebagai pupuk dolomit.
6: Setelah dibakar cangkang kerang

0: Inilah berita selengkapnya bersama saya, Emma Karisma. Kami awali berita utama. Himpunan Mahasiswa Kesehatan dan Keselamatan Kerja HIMA K3 Universitas Teguh Umar Utu Melaboh melaksanakan kegiatan program penguatan kapasitas organisasi mahasiswa, maksud kami kemahasiswaan PPK Ormawa berupa sosialisasi dan fokus grup discussion PGD di Desa Kolabubon, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat. Berikut laporan selengkapnya.
1: Himpunan Mahasiswa Kesehatan dan Keselamatan Kerja HIMA K3 Universitas Teguh Umar Utu Melaboh melaksanakan kegiatan program penguatan kapasitas organisasi kemahasiswaan atau PPK Ormawa berupa sosialisasi dan fokus grup discussion FGD di Desa Kuala Bubun, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat. Dosen penamping Universitas Teguh Umar Utu Melaboh, Dr. Wintah mengatakan bahwa kegiatan sosialisasi dan FGD ini merupakan langkah awal dalam membangun sinergi antara mahasiswa dan masyarakat guna menyukseskan pelaksanaan program yang akan berlangsung selama 4 bulan ke depan. Melalui kegiatan tersebut sehingga masyarakat diberikan pemahaman terkait program yang dijalankan sekaligus menjadi wadah untuk menerima masukan dan saran dari berbagai unsur masyarakat sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan serta kondisi desa. Dengan kegiatan ini diharapkan terjalinnya kolaborasi yang kuat antara mahasiswa dan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan program penguatan kapasitas organisasi kemahasiswaan PPK Ormawa serta mendorong terciptanya program pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi Desa Kuala Bubun, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Dharma Wanita Persatuan RRI Melaboh menggelar kegiatan family gathering dengan tema Datang Membawa Senyum, Pulang Membawa Cerita. Kegiatan berlangsung pada Jumat hingga Sabtu 19 hingga 20 Juni 2026 di Pantai Ekimomo, Lampuuk, Aceh Besar. Berikut laporan selengkapnya.
2: Dharma Wanita Persatuan RRI Melaboh menggelar kegiatan family gathering dengan tema Datang Membawa Senyum, Pulang Membawa Cerita. Kegiatan berlangsung pada Jumat hingga Sabtu 19 hingga 20 Juni 2026 di Pantai Ekimomong, Lampuu, Aceh Besar. Kegiatan yang diikuti oleh Dharma Wanita Persatuan RRI Melaboh serta para suami tersebut bertujuan untuk mengikat tali silaturahmi antar sesama anggota Dharma Wanita Persatuan RRI Melaboh. Hal itu disampaikan oleh Ketua Dharma Wanita Persatuan RRI Melaboh, Dewi Haris Fadilah, saat diwawancarai RRI.
3: Dan acara ini diikuti oleh 21 orang ibu-ibu Dharma Wanita didampingi oleh bapak-bapak juga beserta anak-anak. Adapun tujuan family gathering ini, kita hanya untuk mengikat tali silaturahmi antara sesama anggota dan pengurus Dharma Wanita LPP RRI Melaboh.
2: Ia berharap kegiatan serupa dapat terlaksana kembali di masa yang akan datang. Adapun kegiatan family gathering tersebut, selain untuk meningkatkan tali silaturahmi, kegiatan juga diisi dengan sejumlah kegiatan seperti sesi foto bersama di sejumlah spot Pantai Ekimomong serta pembuatan konten media sosial. Kegiatan juga dilanjutkan dengan sejumlah permainan yang menuntut kerjasama tim. Kegiatan ditutup dengan pembagian bingkisan kepada anak-anak dan anggota Dharma Wanita Persatuan RRI Melaboh serta makan siang bersama. Reporter RRI Melaboh Tama Maulizar melaporkan.
4: Anda masih mendengarkan berita Lintas Siang Pro 1.
0: Pendengar dan pemirsa, Lintas Siang ini juga dapat Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan live streaming rri.co.id. Beralih ke berita lainnya. Kepengurusan Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Samatiga IPMS Cabang Aceh Barat periode 2026 sampai dengan 2028 resmi dikukuhkan oleh Camat Samatiga Khairul Diansah dalam acara pelantikan yang berlangsung di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Aceh Barat Sabtu 20 Juni 2026. Berikut laporan selengkapnya.
5: Kepengurusan Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Samatiga atau IPMS Cabang Aceh Barat periode 2026-2028 resmi dikukuhkan oleh Camat Samatiga Khairul Diansah dalam acara pelantikan yang berlangsung di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Barat. Pelantikan tersebut menjadi momentum penguatan peran mahasiswa dan pemuda Sama Tiga dalam mendukung pembangunan daerah melalui berbagai program pendidikan dan lingkungan. Adapun susunan pengurus IPMS Cabang Aceh Barat periode 2026-2028 yang dilantik terdiri atas Rizky Maulidur sebagai ketua, Ulul Azmi sebagai sekretaris, dan Wilma Dia sebagai bendahara. Ketua Panitia Pelaksana Naja menyampaikan apresiasi kepada seluruh tamu undangan yang hadir dalam kegiatan tersebut. Ia menegaskan bahwa pelantikan kepengurusan baru bukan sekedar kegiatan seremonial, melainkan bentuk komitmen untuk mengabdi kepada masyarakat dan berkontribusi bagi pembangunan Kecamatan Sama Tiga serta Kabupaten Aceh Barat.
6: Sebelumnya tadi kami juga sudah menandatangani MOU dengan pihak dari DLH untuk pembersihan lingkungan yang mungkin tidak lama lagi kita akan turun langsung ke lapangan.
5: Sementara itu, Camat Sama Tiga Khairul Diansa mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus IPMS yang baru dilantik. Ia berharap keaktifan dalam berorganisasi dapat menjadi sarana pengembangan diri sekaligus mendorong mahasiswa untuk terus berprestasi dalam menempuh pendidikan.
7: Besar harapan kami kepada adik-adik mahasiswa yang sudah dilantik menjadi IPMS Cabang Labu dapat menghasilkan program-program untuk membangun masyarakat terkhususnya dalam Kecamatan Sama Tiga, baik dari kegiatan keagamaan, sosial masyarakat dan lain sebagainya. Nah, dalam momen pelantikan ini juga kita saksikan adanya sebuah MOU yang dilahirkan antara IPMS Cabang Labu dengan DLH Kabupaten Aceh Barat terkait dengan mungkin beberapa item tentang pembersihan lingkungan dalam wilayah Kecamatan Sama Tiga maupun Aceh Barat secara umumnya. Kita apresiasi terhadap sebuah MOU atau jalinan kerjasama ini, semoga dapat diikuti oleh beberapa organisasi atau kegiatan yang lainnya yang nanti mungkin akan melahirkan MOU-MOU yang lain untuk memajukan Kecamatan Sama Tiga.
5: Ia menambahkan pemerintah Kecamatan Sama Tiga siap mendukung berbagai program dan kerjasama yang dibangun IPMS dengan instansi pemerintah maupun pihak lainnya demi kemajuan organisasi dan pembangunan daerah. Reporter RRI Malabo Irham Syah melaporkan.
4: Anda masih mendengarkan Berita Lintas Siang Pro1.
0: Pendengar dan pemirsa, Lintas Siang ini juga dapat Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan live streaming rri.co.id. Beralih ke berita terakhir. Sekretariat Pos Nyantek Pesomes Desa Masjid Tuha Kecamatan Merebo Kabupaten Aceh Barat lakukan pengolahan limbah cangkang kerang untuk pakan ternak dan pupuk sehingga menjadi produk bernilai ekonomi di masyarakat. Berikut laporan selengkapnya.
8: Dimanapun berada, saat ini saya sedang berada di Kecamatan Merebo, Desa Masjid Tuha, Kabupaten Aceh Barat. Dan ini juga merupakan tempat pengolahan mesin dari akan diolah cangkang kerang menjadi suatu produksi, yaitu pada olahan makanan ternak, baik itu pada ayam ataupun pada bebek. Dan olahan makanan ternak itu dari hasil cangkang kerang yang akan diolah yang sebagai pakan alami untuk peternak unggas. Baik, kita akan melihat atau menyaksikan langsung tentang pengolahan dari cangkang kerang untuk jadikan nilai yang berharga dari pakan ternak tersebut.
1: Limbah cangkang kerang memiliki banyak manfaat dan nilai ekonomis yang dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Selain dapat dimanfaatkan sebagai campuran pakan ternak, khususnya ayam, cangkang kerang juga dapat diolah menjadi pupuk yang bermanfaat untuk meningkatkan kesuburan tanah. Cangkang kerang mengandung berbagai unsur mineral yang sangat dibutuhkan baik oleh tanaman maupun ternak. Kandungan utamanya adalah kalsium karbonat yang jumlahnya mencapai sekitar 88%. Selain itu, terdapat pula magnesium karbonat, fosfor, zat besi, serta berbagai unsur mineral lainnya yang berperan penting dalam mendukung tumbuhan tanaman dan meningkatkan kualitas tanah. Sehingga untuk dimanfaatkan sebagai pupuk, cangkang kerang harus melalui proses pembakaran terlebih dahulu. Proses ini bertujuan untuk menguraikan unsur-unsur yang terkandung di dalam cangkang sehingga lebih mudah diserap oleh tanah dan tanaman.
8: Pemirsa RNet di mana berada, kita akan langsung wawancara dengan Pak Fandi selaku pemilik mesin. Baik Pak, bisa jelaskan langsung Pak dengan penggunaan mesin tersebut.
9: Jadi mesin ini awalnya diciptakan karena melihat begitu banyak limbah cangkang kerang di Kabupaten Aceh Barat. Jadi untuk pemanfaatan mesin ini yaitu sebagai penghancur cangkang kerang menjadi tepung. Fungsi dari tepung tersebut yaitu sebagai pakan ternak dan sebagai pupuk dolomit.
1: Setelah dibakar, cangkang kerang dapat digiling hingga menjadi serbuk halus dan siap digunakan sebagai pupuk atau bahan pembenah tanah. Sementara itu, apabila cangkang kerang akan digunakan sebagai campuran pakan ternak, proses pengolahannya berbeda. Cangkang harus dicuci hingga bersih untuk menghilangkan sisa kotoran dan garam yang menempel. Setelah itu, cangkang dijemur hingga benar-benar kering dan dilakukan proses penggilingan menggunakan mesin penghancur. Untuk kebutuhan pakan ternak, cangkang kerang tidak boleh dibakar sebab dapat mengurangi kandungan nutrisi dan mineral yang bermanfaat, kandungan kalsium karbonat yang tinggi, serta mineral lain seperti zat besi, magnesium, dan fosfor. Sangat dibutuhkan untuk membantu pertumbuhan tulang ternak.
9: Jadi kalau untuk ternak, dia bisa membantu tulangan ternak itu menjadi lebih kokoh, jadi tidak rentan terkena penyakit.
1: Dengan adanya mesin ini, sehingga proses pengolahan cangkang kerang menjadi lebih cepat, mudah, dan efisien, sehingga masyarakat tidak perlu lagi menumbuk atau mengiling cangkang kerang secara manual. Cukup menggunakan satu mesin, berbagai kebutuhan pengolahan cangkang kerang dapat diselesaikan dengan lebih praktis, sehingga limbah yang sebelumnya tidak bernilai dapat diubah menjadi produk yang bermanfaat dan bernilai ekonomi tinggi.
10: Pemirsa Renet dimanapun berada, barusan kita telah melihat hasil olahan produksi cangkang kerang untuk jadikan makanan ternak dan juga sebagai pupuk alami untuk pertumbuhan tanaman. Saya Arif Zalul dari Melabuh Pro 3 Terus Mendara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, sekian Lintas Siang edisi hari ini Senin 22 Juni 2026. Saya Emma Karisma, mewakili kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baru saja kita ikuti Lintas Melabuh Siang, produksi Radio Republik Indonesia Melabuh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.
3: Assalamualaikum Pro Dangdut.
4: Waalaikumsalam cantik.
5: Kangen dengerin lagu Inul Daftista. Atau lagu Ayu Tinting. Atau lagu penyanyi dangdut favorit Anda.

ikuti program Prodandut yang akan bikin aktivitas siang Anda jadi semangat. Prodandut hadir untuk Anda setiap hari pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dandut adalah kita.

Pendengar, terima kasih. Kami yakin Anda masih terus setia bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi. Di suasana siang yang begitu panas ini, pendengar, kita di program Pro Dandut, Dandut adalah kita. Oke, di sesi pertama ini baru saja tadi kita mendengarkan beberapa lagu dandut. Yang senang dengan lagu-lagu dandut yang kemana-mana, di sini aja. Dan tak lupa kami ucapkan selamat beristirahat.

0: Assalamualaikum, Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, cantik.
2: Kangen dengerin lagu Idul Dastisa. Atau lagu Ayu Tinting. Atau lagu penyanyi dangdut favorit Anda.

ikuti program Prodangdut yang akan bikin aktivitas siang Anda jadi semangat. Prodangdut hadir untuk Anda setiap hari pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dangdut adalah kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasih.

Pendengar, kita masih di program Pro Dadu Dandut adalah kita untuk siang hari ini, dan baru saja tadi kita mendengarkan Dunia Milik Kita Berdua. Nah, pendengar, di sesi pertama ini sekaligus dengan berakhirnya lagu berikut nanti, yaitu Ke Mall. Maka usai sudah tugas, saya mau menemani Anda untuk hari ini. Selamat siang, selamat berpisah, sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya Emi Hartini selaku pemerhati RRI Melabu. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Senang sekali bisa kembali menemani pendengar di kesempatan siang menjelang sore hari ini, tentunya di edisi hari ini Senin 22 Juni 2026. Bagaimana kabar Anda? Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah SWT, diberikan kesehatan yang baik sehingga Anda bisa menjalankan semua aktivitas hari ini juga dengan baik. Dan tentunya kita lanjut lagi di program Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Setelah ini nanti pendengar, kita lanjutkan nanti musik dan informasi. Dan tentunya nanti kita akan hadirkan informasi-informasi untuk Anda menjelang azan asar untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya pukul 16.07. Untuk wilayah Aceh Barat Daya pukul 16.04. Wilayah Aceh Jaya pukul 16.10. Wilayah Nagantraya pukul 16.07. Dan wilayah Semelu, Tau Kota Sinabang dan sekitarnya azan asar berkumandang pukul 16.06. Baik pendengar, setelah itu nanti kita lanjutkan di lagu pengantar aktivitas sore. Dan juga ada informasi BMKG nanti bersama teman-teman dari BMKG Stasiun Meteorologi Cunyadi Nagantraya begitu. Kemudian juga nanti jangan lewatkan Warta Berita Lintas Korwil 17. Baik pendengar, tentunya di Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Langsung saja saya terima penelpon pertama, sudah ada di ujung telepon. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam Mareno. Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita.
0: Apa kabar Kak Ina?
1: Kabar baik Mareno.
0: Iya, gimana nih, panas ya hari ini ya?
1: Iya panas.
0: Hatinya?
1: Mudah-mudahan gak panas.
0: Hatinya mudah-mudahan gak panas. Silakan kasih pantun kita siang ini.
1: Pantunnya?
0: Iya pantunnya.
1: Jalan-jalan ke kota Medan.
0: Cakep.
1: Jangan lupa tinggal di rumah makan.
0: Kenapa itu?
1: Sambil duduk, tak lupa baca koran. Koran dibaca, ternyata isi berita anak ayam terhimpit papan.
0: Anak ayam terhimpit papan.
1: Iya.
0: Waduh, beritanya aneh itu ya. Oke baik, silakan lagunya.
1: Lagunya. Lagunya semuanya asik ya.
0: Semua asik.
1: Enggak, bukan itu. Oh. Semuanya asik yang mana? Saya pilih gitu.
0: Oh gitu. Iya iya.
1: Bukan judulnya. Ada sih judulnya. Saya nggak tahu juga judul itu.
0: Nggak tahu ya. Asik ada.
1: Itulah.
0: Kan?
1: Ah, ini aja ya. Harapan dan duka dari Ratna Anjani.
0: Pandian duka ya.
1: Harapan dan duka dari Ratna Anjani.
0: Ratna Anjani. Oke. Okay. Yeah. Baik, nanti kita hadirkan lagunya. Terima kasih banyak
1: iya,
0: Kak Ina.
1: Buat Bang Eno, selamat bertugas. Sehat selalu.
0: Amin.
1: Kalau pulang nanti hati-hati di jalan ya.
0: Makasih Kak Ina udah diingatkan.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dengar ada Kaina di Langung. Penelpon pertama Prodangdut Dangdut adalah kita. Lagu yang dipilihkan dari Ratna Anjani ya, judulnya Harapan dan Duka. Saya terima lagi penelpon berikutnya di belakang Kaina. Halo, assalamualaikum Prodangdut.
1: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Apa kabar Macik Sumarni?
1: Kabarnya baik nih.
0: Kabarnya baik nih.
1: Iya.
0: Gimana nih, Pak Cik, sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, Pak Cik.
1: Ya, Pak Ciknya ini nih.
2: Yang tidur nih.
0: Oh, lagi rebahan. Memang jam segini enak rebahan ya. Apalagi kan panas.
1: Tidur di gorengannya di samping.
0: Waduh, hati-hati sampai.
1: Makan roti goreng nih.
0: Alhamdulillah ya. Tapi sebaiknya sih kalau di usia-usia ini jangan terlalu banyak gorengan juga, Maci.
1: Iya, bagus. Tadi ya dibilang sama menantunya, aku kepingin ini, mau dibeli, dibeli gorengnya.
0: Iya, sekali-kali gak apa-apa. Tapi jangan tiap hari kan gitu. Baik, kasih pantun kita siang ini.
1: Apa pantunnya nih?
0: Kasih Pak C yang baca, coba Pak C. Pak C kasih.
1: Enggak pandai dibilangnya.
0: Pantun-pantun zaman itu kan ada tuh, Pak C.
1: Iya.
0: Besok
1: Pak Bambang melayang di atas duku.
0: Cakep.
1: Di papan ada damar.
0: Cakep.
1: Kalau abang sayang kepadaku, kepala abang dilamar.
0: Oh gitu, kalau saya yang dilamar, jangan dibiarin gitu. Iya, oke. Ini pantun pengingat ya, jangan lupa.
1: Iyalah.
0: Iya, baik. Lagunya apa nih, Maci?
1: Apa, Maci?
2: Kalau sama saya, lagunya lagu zaman.
0: Boleh, zaman tapi dangdut. Nah, kan banyak tuh lagu dangdut zaman. Apa, ayo, coba diingat-ingat. Nanti Amin Jais lagi.
1: Dibilang Pak Cik, pokoknya yang enak lah, yang lagu zaman.
0: Lagu lawas ya, lagu lawas dangdut ya. Boleh, nanti saya pilih aja boleh ya.
1: Iya, boleh.
0: Oke, baik. Makasih banyak, Mak Cik. Pak Cik juga sehat selalu.
1: Oke, kalau pulang hati-hati ya.
0: Makasih, Mak Cik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Saya Emi Hartini selaku pemerhati RRI Melabu. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

0: Pendengar, itu dia persembahan dari Mansyur S. Saya coba pilih lagu ini untuk Macik Sumarni di Pasi Aceh bersama dengan Pak C ya. Keduanya lagi nikmati suasana siang sambil ya makan goreng pisang. Iya, mudah-mudahan suka ya, setajam tajamnya karang ya dari Mansyur S ya. Baik, saya terima penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum. Prudangdut.
1: Aduh.
2: Waalaikumsalam.
0: Jadi serak nih.
2: Dandut adalah cita.
0: Iya, apa kabar?
2: Mateng loh. Sehat walafiat.
0: Sehat walafiat. Panas di sana?
2: Panas.
0: Kirain tiba-tiba, oh di sini hujan gitu. Jadi aneh kan. Oh iya, gimana nih hari ini Mateng loh kegiatannya? Lancar.
2: Lancar.
0: Singapura ya.
2: Singapura.
0: Silakan kasih pantun kita.
2: Burung elang terbangnya tinggi.
0: Cakep.
2: Burung merpati terbang merata.
0: Cakep.
2: Kalau sudah giliran Reno penyiar RRI.
0: Cakep.
2: Tuh hati kami takkan kecewa.
0: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
0: Oke, baik, silakan lagunya Matengoh Bu Umu.
2: Lagunya Mawar Putih aja ya.
0: Dari
2: Inul.
0: Inul ya. Oke, yeah. Baik, makasih banyak.
2: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mereka ada Dewa Tengoh atau Bumul yang ada di Sama Tiga yang sudah merequest lagu dari Inul Daratista ya, judulnya Mawar Putih ya. Saya terima lagi penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam Dangdut.
0: Apa kabar Maci Ida?
1: Kabar baik.
0: Ayah C. Ayah Cut sehat juga?
1: Sehat.
0: Panas ya?
1: Panas hari ini.
0: Hatinya enggak kan?
1: Hatinya enggak.
0: Oke, baik. Silakan kasih pantun kita Maci Ida.
1: Pantun Aceh boleh.
0: Pantun Aceh boleh, silakan. juga. panjang
1: taja,
0: ya?
1: Taja ugle, taya ko kaya.
0: Taja ugle, tako kaya, oke.
1: Iya, taja tempat lu itu.
0: Cakep.
1: Kenangan dulu.
0: Jeroh.
1: Tempat telak ya, rano.
0: Jeroh. Gitu ya. Kalau bahasa Aceh tuh jawabnya bukan apa? Bukan cakep tapi jeroh gitu ya. Oke, ya, baik. Silakan lagu apa nih mau didengerin requestnya?
1: Imam S. Arifin,
0: judulnya?
1: Judulnya Berenang.
0: Baik, nanti saya pilih Imam S. Arifin ya. Terima kasih banyak Maci Ida.
1: Iya, sama-sama.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Saya Dr. Terandes Merah Budiman SMH. Senang sekali rasanya dapat menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya. Yang penting gol, gol, dan gol. Jangan sampai ketinggalan.

0: S. Arifin. Saya coba pilih lagu. Tadi saya dikasih mandat untuk pilih lagu ya, sama Maci Ida tadi di Senebuk, dari Imam S. Arifin. Judulnya Yang Tersayang. Ya, ini duet sama Nana Mardiana. Lagu cukup lama juga ya, tapi asik lah kalau didengar sekali-kali gitu ya. Oke, baik. Saya terima lagi untuk pendengar kita yang sudah tersambung di ujung telepon. Halo, assalamualaikum, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Apa kabar, Pak Budi?
1: Kabar sehat, baik.
0: Pak Alhamdulillah. Rizmo. Ini nggak ganti-ganti ya jadwalnya ya? spesial malam, malam ya. Perasaan saya dulu spesial malam sama subuh juga. Iya, alhamdulillah. Tapi sehat keluarga semua ya, Pak Budi ya.
1: Amin.
0: Iya. Panas juga di sana kayaknya.
1: Panas kali, Bang.
0: Iya, kali ya, bukan laut ya.
1: Panas kali.
0: Iya. Baik, kasih pantun kita nih, Pak Budi.
1: Ya. Di sana lubuk, di sini lubuk.
0: Cakep.
1: Banyak mati kuda menyeberang.
0: Banyak mati kuda menyeberang.
1: Iya.
0: Oke.
1: Burung naga aja bisa kurebut.
0: Apa? Coba diulang.
1: Cemburu naga aja bisa kurebut.
0: Cakep.
1: Apalagi di tangan Bang Reto.
0: Kenapa emang?
1: Kan harus bisa.
0: Oke, baik. Luar biasa, Pak Budi ini bisa aja deh. Silakan Pak Budi, mau dengar lagu apa siang ini?
1: Sebuah janji aja, Bang.
0: Dari?
1: Evita Mala.
0: Evita Mala, oke, baik. Makasih banyak, salam buat keluarga semua, sehat selalu ya.
1: Amin, amin. Selamat malam.
0: Iya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, nanti setelah Pro Dangdut ya, pukul 15 nanti kita akan menuju ke program UMKM Bicara ya. Nanti kita akan hadirkan narasumber Mary Yong. Tahu gak Mary Yong? Itu yang buka usaha teras Mary Yong. Ya, mudah-mudahan tahu lah ya. Mungkin sebagian dari pendengar udah tahu ya Mary Yong. Nanti kita akan angkat tema soal kisah sukses di balik meja teras Mary Yong ya. Oke, baik. Saya terima lagi penelpon berikutnya di Pro Dangdut. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Apa kabar Eka?
2: Alhamdulillah, sehat, Bang.
0: Sehat ya, ini lagi kerja nih?
2: Ya, lagi libur nih, Bang.
0: Oh, libur.
2: Lagi berduka.
0: Iya, oke, tadi udah dengar kabar juga ya. Salah seorang family di Medan. Sekarang lagi dalam perjalanan pulang begitu kabarnya?
2: Enggak, Bang, karena kan kalau dia dipulangkan kan sayang juga. Dia udah sakit. Dikebumikan di Medan.
0: Oh begitu ya, dikebumikan di Medan. Jadi berarti di sana ya.
2: Iya, Bang.
0: Baik, oke, baik. Mudah-mudahan husnul khotimah ya, diberikan ke lapangan kubur begitu ya, Eka ya. Amin, amin. Iya. Baik, silakan kasih pantun kita, Eka.
2: Ini pantunnya yang enggak ada nih.
0: Eka kan tahu ada syarat pantun. Pantun-pantun yang ingat aja apa nih kira-kira? Oh. Di sana bingung, di sini bingung.
2: Di sana bingung.
0: Ayo sama-sama bingung.
2: Di sini sama-sama bingung.
0: Ngapain ikut-ikutan? Yang lain ayo. Paci kasih satu. Kasih satu, Paci.
2: Kasih satu pantun.
0: Silakan, Paci.
2: Pantun.
0: Iya, oke.
2: Paci yang pantun.
0: Boleh, boleh. Mewakili.
2: Naik kapal ke pulau seberang.
0: Cakep.
2: Sampai di sana. Abang mencari uang.
0: Cakep.
2: Kalau abang sudah banyak uang, pulang-pulang akan adik pinang. Akan abang pinang.
0: Oke, itu Eka, makanya harus banyak belajar sama Pak Cik ya. Silakan lagunya, Kak.
2: Kehilangan aja, Bang, dari Roma Irama.
0: Apa judulnya tadi?
2: Kehilangan.
0: Kehilangan ya, dari Haji Roma ya. Baik, makasih banyak Eka.
2: Iya, Bang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Saya Ali Munir, SEMMAKCE, PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dagan Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

0: Pendengar itu dia persembahan Haji Roma Irama kehilangan ya. Ada berita duka dari keluarga salah seorang family meninggal dunia di Medan dan dikebumikan di sana. Mudah-mudahan husnul khotimah dan diberi kelapangan kubur begitu. Baik, kita terima lagi untuk penelpon berikutnya di Perudangdut kecepatan siang menjelang sore hari ini. Halo, assalamualaikum Perudangdut.
1: Waalaikumsalam Dandut Arada.
0: Iya. Iya, apa kabar Cik Dun?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Panas Cik Dun.
1: Oh, lewat tadi panas hari ini.
0: Iya, itu tulisan.
1: Bukan main-main panas hari ini.
0: Itu tulisan pamflet marinya kok dicopot ya? Dipasang lagi lah. Iya, jadi ya, biar ya. Tahu kan. Iya,
1: dekat sungai, di mari dekat sungai.
0: Oh, dekat sungai. Iya, iya. Oke, baik. Kasih pantun.
1: Kayak panah-panah itu loncat ke sungai aja.
0: Bisa aja. Oke, silakan Cik Dun kasih pantun siang sore ini. Iyalah.
1: Oh, iya, iya. Hmm,
0: pantun penasehat, silakan.
1: Bulan di langit cahaya gembira.
0: Cakep.
1: Anak arusa dimakan padi.
0: Cakep.
1: Mabuk racun tidak terasa. Kalau putus saudara serasa Cik Dun mati.

0: C Dun ya, orang tua kita yang ada di mari ya, terbayang-bayang katanya nih masa-masa lalu ya. Baik, saya terima lagi penelpon berikutnya. Di belakang C Dun sudah ada yang lain. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam Pro Dangdut, adalah kita.
0: Iya, apa kabar Pak Doli?
1: Oh, alhamdulillah, kabar baik.
0: Sehat alhamdulillah ya, oke.
1: Gimana? Gimana di Pasir Jambung?
0: Sama nih, panas nih, hati yang masih agak dingin-dingin dikit.
1: Oh, panas ya. di sini dingin nih, mau mendung nih, yeah. Mau hujan.
0: Oh, di daerah yeah. Mana tuh? Nagan Raya di daerah mana?
1: Oh, daerah Air Bangun.
0: Air Bangun? Yeah. Oh, di sana ya dekat gunung kan?
1: Iya, yeah.
0: Oh, di sana cuacanya sejuk ya?
1: Mendung, bro. Mungkin 5 menit lagi udah hujan.
0: Bakal hujan, oh begitu ya. Alhamdulillah kita dapat kabar nih di Air Bangun, Pak Doli di sana. Pak Doli kasih tapi, pantun kita, Pak Doli.
1: Oh, pantun nih.
0: Betul. Iyalah, ini syarat nih, syarat utama. Ya, kasih.
1: Aduh, kemana
0: nih? Ada yang ini pantun-pantun lawas atau pantun Aceh juga boleh, silakan.
1: Oh, bisa juga pantun Aceh.
0: Boleh, silakan. Kita kasih kebebasan buat pendengar kita. Mungkin lagu pantun.
1: Kalau pantun Aceh bisa.
0: Boleh, silakan. Coba, ayo.
1: Oh ya. Oh, tunggu ya.
0: Tunggu. Jangan sampai besok. Iya. Silakan. Boleh, boleh, boleh, silakan.
1: Nah, burung gagak ada di udara, lupa juga ini.
0: Burung gagak ada di.
1: Ya, burung gagak hingga udah lupa
0: terbang
1: kemana.
0: Terbang kemana? Ya udah, oke, saya kasih kesempatan nih. Penelpon terakhir, silakan lagunya apa nih, Pak Doli?
1: Oh ya, pantun aja ya.
0: Boleh, boleh, silakan coba kalau masih ingat ya.
1: Pantun aja ya.
0: Boleh.
1: Pantun aja ya.
0: Boleh, boleh.
1: Jiu-jiu rantau melabu.
0: Jero.
1: Yang lebih jiu kuala bubun.
0: Jero.
1: Lu kalau reno pijut tat ubu.
0: Jero. Anak pijut-pijut tat. Terus?
1: Lawe cepat jauh lupa anak un.
0: Lawe cepat jauh lupa anak un. Yang kiban hi. Oke, luar biasa memang. Ternyata Pak Doli ini dia kuat ingatannya ya. Jadi masih ingat sebenarnya pantun-pantun namanya pantun dalam bahasa Aceh ya.
1: Itulah.
0: Pantun jenaka ini namanya ya.
1: Jenaka aja.
0: Iya, pantun jenaka ya. Menghibur. Silakan lagunya apa ini Pak Doli?
1: Lagu-lagu apa? Lagu dangdut.
0: Lagu dangdut Pak Doli.
1: Kenangan rindu aja ya.
0: Kenangan rindu dari.
1: Oh, udah lepas.
0: Nanti kita cari ya lagunya ya. Insya Allah baik.
1: Terima kasih. Makasih, nah.
0: Sama-sama Pak Doli, sehat sekeluarga di Nagan.
1: Iya, amin. Bolak-balik ya.
0: Iya, makasih juga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mendengar penelpon terakhir Pak Doli di Nagan, di Air Bangun katanya di sana mau hujan ya. Mudah-mudahan sehat semua sekeluarga dan juga pendengar kita yang udah ikutan tadi, ada Ina di Langung, ada Maci Sumarni di Pasir Aceh, ada Mak Tengo, ada Maci Ida, ada Pak Budi, ada Eka di Kabel, ada Cidun, Pak Doli. Dan jangan kemana-mana, selepas ini nanti kita akan lanjutkan ya pendengar di UMKM Bicara. Kita akan angkat kisah sukses di balik meja teras Meriong ya. Nanti kita akan coba terhubung melalui via Zoom. Anda nanti kami juga ajak ikut serta bergabung nanti di line telepon 0811-688-9697. Dan juga kami siarkan secara langsung melalui live streaming di channel YouTube RRI Melabuh.

0: dari Jalan Abu Madinah, KW16, Ru1, RRI Melabuh.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami, Ru1, RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.
2: Dialog Interaktif RRI Melabuh. Dialog Interaktif mengulas tuntas dan selutih berbagai permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial budaya, agama dan olahraga yang diulas lugas oleh narasumber yang tepat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar pendengar dan pemirsa Ru1 RRI Melabuh dimanapun Anda berada? Senang sekali kita bisa kembali menemani Anda dalam program UMKM Bicara, ruang inspirasi yang menghadirkan kisah, kemudian juga perjuangan serta strategi sukses dari para pelaku usaha lokal yang patut kita jadikan inovasi dan motivasi juga bersama. Pada kesempatan sore ini kita akan mengangkat tema soal kisah sukses di balik meja teras Mary Yong. Pendengar dan pemirsa Ru1 RRI Melabuh, di balik sebuah usaha yang terlihat memang cukup sederhana, seringkali memang tersimpan cerita panjang tentang kerja keras. Juga termasuk ketekunan, bahkan ada pengorbanan juga di dalamnya. Nah, hari ini kita akan mengupas kisah inspiratif dari seorang pelaku UMKM yang berhasil membangun usaha dari nol hingga dikenal luas. Telah hadir bersama kita melalui via Zoom ada Mary Yong. Beliau adalah owner dari Teras Mary Yong. Dan tentunya kita akan menggali bagaimana perjalanan usaha yang dimulai, tantangan yang dihadapi hingga strategi yang membawa kesuksesan. Saya langsung menyapa ada Mary Yong. Mary Yong. Halo Mary Yong. Halo.
4: Halo.
3: Iya, apa kabar Mary?
4: Baik.
3: Saya nggak nyangka juga tadi pas lihat flyer ternyata ini sahabat saya ini. Sahabat saya, sahabat sekolah ini ternyata ya. Begitu, gimana kabar nih?
4: Baik, gimana Karno juga?
3: Sehat ya, katanya lagi kurang sehat anak ya?
4: Iya.
3: Oh begitu, kami nunggu juga tadi mudah-mudahan Mary bisa hadir di studio ya. Tapi karena memang kondisi ya kita melalui via Zoom di sore hari ini ya. Cuaca juga cukup panas ya di sana ya Mary ya?
4: Iya, cukup panas.
3: Baik, kita mengajak pendengar juga Mary dan juga pemirsa dalam perjalanan dialog kita. Kami mengajak Anda untuk bisa ikut berpartisipasi juga di line telepon maupun via WA di nomor yang sama di 0811-6889-697. Dan juga untuk pendengar yang berada di Aceh Barat Daya dapat juga mendengarkan kita ya di frekuensi 97,7. Sementara yang ada di Simelu atau di Kota Sinabang dapat juga mendengarkan Ru1 di frekuensi FM 92 MHz. Dan pendengar yang berada di seputaran Aceh Jaya, yang terkhusus yang ada di Calang ya, dapat juga mendengarkan Ru1 di frekuensi 96,7. Baik, kita langsung aja ngajak ngobrol ini Mary yang ada di rumah sore hari ini ya. Mary mungkin bisa cerita ya sedikit bagaimana awal mula berdirinya Teras Mary Yong ini. Mungkin bisa diceritakan ini ke pendengar kita, Mary.
4: Baik. Halo buat semua pemirsa di Aceh Barat dan seluruh Aceh. Saya itu 2000 memutuskan untuk jualan. Berawal dari hobi itu 2013.
3: Oh, 2013 ya.
4: Dengan ada ide dari anak, katanya kita harus melalui sosmed, melalui Instagram. Jadi kita tuh lebih dikenal setelah kita mengenal Instagram.
3: Oh, begitu. Jadi setelah kenal Instagram ini ide dari anak malah ya.
4: Iya, mendukung dari anak-anak.
3: Iya. Di awal kemarin itu membangun usaha yang ide dari anak ini bukan di alamat sekarang ya, pastinya ya.
4: Iya, di toko di ruko yang Jalan Manekro yang sebelumnya. Itu dikenal dengan Warung Soto Medan.
3: Iya, betul, Warung Soto Medan. Jadi kalau dibilang Warung Soto Medan udah kebayang di Jalan Manekro begitu ya. Oke, jadi apa yang menjadi inspirasi Mary dalam memulai usaha ini, Mary?
4: Berawal dari hobi ya. Awalnya tuh saya seneng bikin tumpeng. Jadi tumpeng itu kan di Melabu ini masih sedikit tuh. Jadi saya buat tumpeng dengan aneka ukuran dari yang paling kecil sampai yang orang berani bayar berapa sih? Berani bayar paling besar juga kita okekan gitu.
3: Pokoknya jumbo bisa terima gitu ya.
4: Dan kita dadakan juga usahakan bisa gitu.
3: Jadi waktu itu nasi tumpeng yang pertama memesan dengan porsi jumbo itu siapa ya?
4: Itu Polres.
3: Oh, waktu itu.
4: Di Barat itu pada saat zamannya Kapolres itu Pak Arga.
3: Itu
4: Pak
3: Arga Muda. Di tahun 2013.
4: Pak Arga Muda 2020-an ya kalau nggak salah.
3: 2020-an ya.
4: Masih ada mendiang Pak Arga.
3: Itu yang pertama memesan nasi tumpeng yang
4: dengan yang
3: porsi besar.
4: Porsi 1 meter gitu.
3: Luar biasa ya waktu itu ya. Itu yang pertama sekali ya. Jadi kalau bicara nasi tumpeng ini kan yang pertama tadi ya.
4: Dengan ukuran yang sangat besar gitu ya, ukuran besar lah.
3: Iya, ukuran besar ya. Jadi selain nasi tumpeng apa aja waktu pertama sekali membuka usaha ini, Mary?
4: Mary ini kita ada buat, kita kan buka warung nih, buka warung. Tapi kita juga menerima pesanan-pesanan. Jadi apa yang menjadi peluang cuan ya, kita pasti kerjakan gitu loh. Jadi dari pemesanan snack box, dari pemesanan nasi kotak, terus apa yang kira-kira, kadang kan satu instansi nggak mau pusing ya, saya mau urusannya tuh di tempat Cimeri, dari nasi tumpeng, kue, semua. Jadi kita selalu pisahkan.
3: Begitu ya. Terus kenapa memilih konsep teras, Mary, sebagai identitas usahanya? Kenapa enggak teras yang lain?
4: Ini setelah Mary pindah ke rumah.
3: Oh, begitu.
4: Sebelumnya Mary cuma pakai nama Mary Yong aja.
3: Mary Yong aja ya. Dan Mary Yong dengan yang dikenal tadi, apa namanya tuh? Warung ini ya.
4: Warung Soto Medan.
3: Soto Medan ya, itu yang dikenal orang ya. Jadi setelah pindah itu di rumah baru ada konsep terasnya begitu ya?
4: Iya. Karena kan tujuannya biar kesan tetap di rumahan gitu kan. Jadi simple, orang yang dari luar kota jadi bisa menikmati makanan-makanan Soto Medan gitu, makanan dari Medan. Yeah. Jadi orang-orang yang selain dari luar Aceh juga bisa datang.
3: Mereka juga bisa makan di sana ya, di situ ya. Saya masih teringat sekali dengan kondisi waktu itu ya. Tapi memang tempat Mary ini kita kewalahan di bagian parkir sepertinya ya waktu itu.
4: Iya benar.
3: Iya. Terus bagaimana kondisi usaha di masa awal? Apakah memang langsung bisa diterima Mary oleh konsumen begitu? Ada tantangan juga apa gitu?
4: Kita yang namanya usaha tetap ada jatuh bangun ya.
3: Iya.
4: Itu pasti. Jadi kalau kita di offline ya kurang jalan, kita tetap harus hidup kan, karyawan itu harus tetap.
3: Iya.
4: Gak mungkin kan satu bulan gak aktif terus mereka harus off gitu kan?
3: Iya juga sih.
4: Jadi kalau offline ya gak jalan, kita online harus tetap jalan.
3: Tapi di awal-awal memang berapa orang yang diperkerjakan saat itu, Mary? Di awal-awal?
4: Kami tiga, awalnya tiga orang.
3: Tiga ya? Dan sekarang sudah berapa orang para pekerja di tempat
4: Mary? Sekarang enam.
3: Enam ya? Jadi ada tambahan enam orang itu. Termasuk ada Peyek juga ya, si Aye?
4: Oh, kalau Aye itu Aye. Ya kalau pagi itu kita kan sekarang ada konsep bekal pagi. Bekal pagi Ayah itu membantu.
3: Iya, jadi maaf ya pendengar, Ayah itu teman sekolah juga. Ini siapa Ayah? Teman sekolah ikut bantu Mary juga ya. Luar biasa emang. Jadi ada inovasi apa yang saat ini yang Mary ada menu terkini begitu dari Mary kalau di tahun ini, Mary?
4: Sekarang kita kan lebih gagaskan ke bekal pagi.
3: Oh,
4: bekal
3: begitu ya.
4: Praktis ya. Jadi kemarin itu kita sempat dengan harga 10.000, orang mau makan nasi, mau makan mie, mau makan buah dengan harga 10.000.
3: 10.000 per porsi atau per paket ya.
4: Tapi dengan keadaan yang kurang memungkinkan kita menjual dengan twin wall kemasan itu 10.000, kita menaikkan sampai 10 sampai 13.000.
3: 13.000 ya, karena memang dengan kondisi sekarang serba mahal kan, Mary.
4: Karena kita nggak pakai styrofoam ya, jadi kita sebisa mungkin kemasan itu tetap yang sehat.
3: Jadi bekal pagi ini sampai saat ini sudah menghabiskan berapa porsi atau berapa paket per hari, Mary?
4: Kalau pagi, kita bekal pagi itu saya punya tetangga nih, punya tetangga, biar mereka juga bisa menghasilkan, mereka mereka bisa buat apa yang nggak ada Mary buat, misalnya Mary ada buat nasi kuning, ada gitu, buat nasi hijau dan nasi goreng. Dan di kakak ini bisa membuat apa, jadi Mary tanpa mengambil potongan fee buat teras kami, tapi untuk saling membantulah. Makanya dia juga bisa produktif kan. Jadi dia bisa buat nasi putih dengan lauk ke mama. Jadi biar sama-sama bisa hidup gitu loh.
3: Iya, kebetulan tetangga juga bisa ini ya, bisa membuat sesuatu inovasi juga, begitu bisa diajak kerjasama lah begitu ya. Jadi dari masakan mereka nanti di promosikan oleh Mary nanti begitu ya, di tempat Mary begitu ya.
4: Benar.
3: Oke, baik. Baik, Mary, saya terima dulu. Ini ada penelpon kita dari Pancer, ada Pak Kasiman. Assalamualaikum Pak Kasiman.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, apa kabar Pak Kasiman?
5: Baik, sehat.
3: Iya, di sana gimana cuaca Pak Kasiman di Pancer, Pantai Cermin?
5: Cerah.
3: Cerah ya. Iya, oke, baik. Pak Kasiman mau apa nih, mau ditanyain sama Mary Yong?
5: Ini memang ada pertanyaan ini masalah ini nasi tumpeng itu kan.
3: Nasi tumpeng ya. Kenapa nasi tumpeng?
5: Apakah ini nasi tumpeng ini untuk hajatan apa yang selalu dipakai? Dan itu saya mau tanya ini. Kemudian itu kawan nasinya nasi tumpeng ini apakah spesial? Contohnya kan ada itu istilahnya panggang ayam atau apa? Kemudian itu kan ada ingko nasi. Apa memang spesial itu nanti kawan nasinya atau memang apa yang diminta? Waktu memang tentukan dari yang bikin ini seperti Bu siapa ini, Bu Murni.
3: Iya, Bu Mary.
5: Iya. Nah, itu satu. Yang kedua saya mau tanya Ibu Mary ini karena ceritanya Soto Medan, apakah memang dari Medan?
3: Gitu ya. Kenapa Soto Medan gitu ya? Okay. Nah,
5: mau tanya kalau memang dari Medan itu di Medan di mananya? Sebab saya kan dari Medan juga.
3: Iya, padahal dari kecil di Melabu terus gitu ya.
5: Baik. Saya Melabu memang mana udah punya anak baru pergi ke Melabu.
3: Oh gitu, ya ya. Yeah. Oke. Okay. Cuman dua itu pertanyaan.
5: Saya mau tanya itu di Medan di mana? Saya nggak tahu. Kadang-kadang memang. Tapi kalau lagi seperti Mary ini mungkin masih kecil-kecil waktu saya di Medan.
3: Iya yeah, pastilah.
5: Kalau emang kampungnya nanti tahu kampungnya mungkin kan tahu nanti orang-orang tuanya siapa kan. Nah, cuma itu aja. Saya lebih kurang mohon maaf. Semoga segala usaha Ibu Mary ini dari UMKM selalu. Hanya itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Kasiman yang ada di Pantai Cermin yang sudah bertanya. Ada dua pertanyaan tadi ya. Tadi soal nasi tumpeng, Mary ya. Itu hajatan apa katanya, kemudian juga kawan nasi tumpeng tuh apa aja gitu, mungkin itu ya yang ditanyakan. Kemudian Soto Medan apakah memang Mary dari Medan gitu. Silakan Mer dijawab.
4: Kalau tumpeng itu hajatan itu tergantung ya, tergantung dari pemesan ini
3: niat gitu.
4: Untuk buat syukuran atau memberikan kerelasi daripada kita mungkin ada sebagian udah ngasih cake dan mau ngasih tumpeng.
3: Iya.
4: Itu sebenarnya lebih ke apa, seperti ucapan syukuran gitulah ya.
3: Iya betul.
4: Tapi kalau lauknya itu kita memang ada list menu yang sudah kita tetapkan dengan harga standar.
3: Iya.
4: Tapi apabila orang ada pemesan yang mau udah ada request menu, kita juga menyediakan.
3: Begitu. Jadi bisa di request ya.
4: Jadi sesuai dengan inilah customer maunya seperti apa.
3: Jadi umumnya biasa Mir, kalau untuk nasi tumpeng itu apa sih yang menjadi pernak-pernik itu, kalau nasi misalnya gitu apa tuh? Umumnya.
4: Umumnya itu pastinya lauk utama itu biasa ayam ya.
3: Ayam ya.
4: Ayam goreng, mau di rendang, mau di apa itu nanti tergantung dari kesepakatan. Deal-dealan pada saat pemesanan. Terus ada sambal goreng, ada tempe orek gitu. Terus ada acar, ada mie, ada pergedel, ada telur gitu.
3: Iya, biasa nasi tumpeng itu lebih ke mengerucut ya kalau bentuknya ya.
4: Ya, karena punya arti ya kerucut itu ya, nyatu gitu.
3: Iya, tapi ada nggak yang dicetak beda, bukan mengerucut, Mary? Ada pesanan dari konsumen itu yang beda begitu, ada nggak?
4: Ada. Ada yang seperti berbentuk hampers itu, ada berbentuk hati atau berbentuk bunga.
3: Iya. Dirangkai sedemikian rupa, jadi menarik ya. Walaupun nanti dihancurin terakhir ya. Ya, kalau nasi tumpeng begitu ya. Jadi baik, pendengar kita ajak juga, silakan yang ingin bertanya, tadi ada Pak Kasiman di Pantai Cermin, bisa melalui via telepon atau WA juga bisa di nomor 0811-6889-697. Tentunya pendengar, Anda dan pemirsa masih di UMKM Bicara dengan topik sore ini, yaitu kisah sukses ya di balik meja teras Mary Yong. Baik, saya terima penelpon berikutnya. Ini sudah ada yang lain nih. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
3: Apa kabar, Maci?
6: Kabar baik.
3: Iya, alhamdulillah nih masih terus pantau RRI ya sore ini ya.
6: Iya.
3: Oke. Ada yang mau ditanyain, silakan Maci Sumarni.
6: Ini Maci tanya, kadang ada perlu kan? Nasi tumpeng itu kalau satu hidangnya tuh harganya berapa? Siapa tahu ada hajatan orang
3: Pesan,
6: kan?
3: Harganya tadi belum ini ya, belum dibahas ya harganya.
6: Porsi. Itu aja Maci tanya ya.
3: Oke, baik Maci.
6: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Maci Sumarni di Pasir Aceh. Mir, ini pertanyaannya berapa harga? Mungkin ada apa? Harga-harga yang memang udah ditetapkan gitu dari nasi tumpeng ini, silakan Mir.
4: Ya, kalau kita menyediakan itu dari porsi, untuk 5 porsi itu di ukuran size medium itu sekitar 400.000.
3: 5 porsi ya?
4: Ya.
3: Itu udah masuk medium ya?
4: Ya, medium itu kalau kita bilang 5 porsi bisa dimakan lebih ya, tapi umumnya itu untuk 5 porsi, kita sebutnya 5 porsi itu dengan harga rednya 400.000.
3: 400.000-an ya. Oke, itu standar ya.
4: Standar
3: yang memang kalau pemesanan umumnya banyak yang memesan yang 400.000-an yang keluar ya, acara-acara kecil lah begitu ya.
4: Iya.
3: Iya, kalau yang di tengah berapa biasanya? Pertengahan lah
4: itu
3: gitu.
4: Kalau untuk 10 porsi itu sekitar harga 700.
3: Oh, ada diskonnya itu ya.
4: Iya, aman.
3: Jadi Maci Sumarni kalau mau pesan nanti boleh, yang 5 porsi, yang 10 porsi juga bisa ya. Jadi dari 400.000 sampai 700.000. Jangan yang 1 meter ya. Kemahalan ya. Baik. Mer, bagaimana Mary mengatasi keterbatasan modal di awal usaha? Ini kita balik lagi ke awal usaha tadi. Biar pendengar kita dan pemirsa juga tahu nih bagaimana perjuangan Mary gitu.
4: Kalau modal awal usaha itu kan kita dari awalnya rumahan ya. Rumahan itu kan standar kita, semampu kita produksi. Nah, jadi kita kan awalnya hanya buy ini ya. Dulu awalnya tuh dari BBM ya.
3: Oke.
4: Okay. Ya, jadi kita menawarkan malahan dulu door to door. Dari besok tuh saya buatnya ini, besok saya buat es buah. Mau enggak gitu loh. Untuk perjuangan itu dari benar-benar dari bawah sekali sampai ya akhirnya nama kita dikenal orang itu ya enggak mudah ya. Berapa tahun ya, 10 tahunan lebih gitu loh.
3: Mohon maaf ini Mary, kemarin waktu awal-awal kan dibantu dengan suami ya, bagaimana usaha ini bisa berkembang gitu ya. Walaupun memang saat ini Mary sendiri, tapi memang cukup banyak inovasi yang sudah dimulai dibuat dan dirasakan oleh konsumen begitu. Dalam perjalanan usaha Mary, apakah memang pernah mengalami kegagalan, kemudian bagaimana untuk bangkit lagi begitu?
4: Kalau Mary untuk dalam hal yang kuliner ini 100% dibantu sama suami itu enggak. Dia cuma selalu mendukung karena dia punya usaha lain ya.
3: Oh gitu ya.
4: Ya, jadi dia tuh orangnya support. Seperti Mary mau buat, misalnya besok ada yang pesan ini, buat tampa itu ukurannya gede. Terus ya Mary sharing ya, sharing ke suami buatnya. Jadi dia membantu dalam hal-hal seperti itu.
3: Iya, jadi cukup memberikan motivasi juga buat Mary ya.
4: Ya benar pasti ya.
3: Oke, baik. Apakah memang menjadi apa yang menjadi keunggulan atau ciri khas dari Teras Mary Young dibandingkan usaha sejenis Mary?
4: Kita itu ada menu yang musiman, seperti itu keladi goreng. Keladi goreng itu kan kalau kita itu memang pakai buah keladinya itu dari luar. Jadi itu boleh dibilang keladi yang kami buat itu tidak pernah gatal.
3: Oke.
4: Jadi kita punya sambal yang berbeda dari yang lain. Karena kita memang sambalnya homemade. Memang dengan tidak campur air. Benar-benar kental. Sambalnya itu benar-benar kental dan berbeda dari yang lain. Jadi itu memang selalu menjadi incaran setiap kita ada acara-acara event-event seperti CFD, bulan puasa, itu memang yang paling gencar dicari orang.
3: Iya. Selain keladi itu kan sepertinya bisa dicocol dengan menu goreng yang lain ya dari sambal tadi.
4: Iya,
3: bisa. Jadi sambal itu bisa dijual pisah juga begitu, Mer?
4: Ada.
3: Berapa?
4: Kita ada jual per botol.
3: Biasa per botol berapa itu?
4: Per botol itu 30.000.
3: 30.000 ya. Ukuran ya. Isi berapa tuh? 100 mili?
4: 250 mili.
3: 250 mili banyak ya. Jadi dengan harga segitu kita bisa ngerasain ya bagaimana nikmatnya sambal ini ya. Begitu, ini sambal hasil racikan sendiri juga, Mer?
4: Iya, benar.
3: Oh. Jadi
4: olah-olah rupanya jadi ya.
3: Oh, gitu ya. Enggak lihat-lihat di YouTube misalnya gitu enggak ya?
4: Enggak, kira-kira.
3: Oh, ngerasa gitu.
4: Feeling.
3: Luar biasa juga nih ya, sambal buat sendiri jadi menciptakan sambal begitu. Terus Mary, seberapa penting inovasi dalam menjaga keberlangsungan usaha yang saat ini sedang dikembangkan gitu?
4: Ya penting, ya kita udah terjun ke sini kan bukan 1-2 tahun ya.
3: Iya.
4: Minimal setidaknya kita harus tetap konsisten ya, tetap harus nama yang kita bangun itu ya nggak tiba-tiba tenggelam gitu. Jadi tetap harus kalau makanannya lagi kurang lebih misalnya banyak pendatang baru atau apa gitu. Jadi kita bisa mikirkan apa yang lebih bisa dikerjakan. Dikerjakan. Jadi Mary tuh ya banyak ini musiman ya. Kalau masa parsel jadi Mary ke parsel.
3: Oh iya gitu ya. Dilihat suasana, keadaan, kondisi ya. Gitu ya.
4: Jadi tidak perlu ikut. Misalnya orang lagi buat ini, terus Mary harus ikut itu, enggak juga
3: ya. Soal strategi pemasaran yang digunakan, terutama di era digital ini. Seperti tadi kan Mary bilang ada ide dari anak, mulai ke sosmed, kemudian Instagram gitu ya. Bagaimana melihat peluang di era digital ini untuk usaha Mary begitu?
4: Ya, memang kalau untuk saat ini yang paling berpengaruh memang dari sosmed,
3: sosmed ya. Betul.
4: Dari sosmed tetap posting, walaupun kita hari ini nggak jualan atau apa, tetap postingan itu kan kita nggak boleh slow, harus terus.
3: Betul.
4: Terus, jadi ya nama kita minimal kan tetap, oh berarti hari ini Cici itu nggak buat ini, oh tapi ada buat yang lain gitu loh.
3: Yeah.
4: Jadi tetap harus hidup. Gitu loh.
3: Jadi dari media sosial ini memang cukup dilakukan
4: berpengaruh
3: sekali begitu ya. Karena memang dengan media sosial, soalnya kalau saya dapat informasi dari orang lain dari media sosial juga begitu ya, Mer ya. Iya. Kalau menjaga kualitas produk pelayanan gimana nih selama ini?
4: Itu wajib. Wajib. Kita berusaha melakukan yang terbaik. Versi yang sebisa mungkin yang kita berikan ke konsumen. Jadi apabila mungkin kan tidak semua seperti apa yang konsumen mau atau gimana, kan kita berusaha. Kalau memang ada kesalahan kita minta maaf. Jadi memang F&B ini rupanya tidak semudah yang kita lihat dari sosial media.
3: Iya, yeah, betul. Yeah.
4: Jadi mungkin pelayanan pada saat orang datang kita agak terlambat atau apa, itu memang satu PR buat kita juga kan. Jadi memang kita selalu bilang ke anggota bahwasanya kita kalau ada kesalahan cepat-cepat harus minta maaf.
3: Begitu ya.
4: Jangan jangan sampai mereka datang satu kali terus mereka kecewa terus enggak repeat datang lagi kan.
3: Jadi selama ini memang ada yang mengkomplain begitu kalau ada ketidaksesuaian begitu.
4: Kalau dalam usaha pasti ada ya.
3: Ada ya?
4: Komplain itu pasti. Enggak mungkin dalam perjalanan itu, pergerakan itu enggak ada komplain, itu enggak mungkin.
3: Tapi bukan komplain nih, kurang banyak ini.
4: Komplain pasti.
3: Komplain masalah apa, rasa keterlambatan gitu ya.
4: Itu pasti ada ya. Cuma kita sebisa mungkin sebisa mungkin terus ya, terus upgrade dan terus membenah diri lebih baik gitu.
3: Karena kritikan itu kan membangun begitu ya. Jadi kekurangan sana sini kita jadi tahu begitu ya, Mary. Ya. Terus bagaimana Mary melihat perkembangan UMKM di daerah kita, Mary?
4: Luar biasa, luar biasa ya. Luar biasa, semakin banyak orang yang awalnya itu tidak tahu mereka tuh punya talenta. Dan sekarang kan banyak ibu-ibu rumah tangga, terus yang anak-anak muda juga, mereka mahasiswa tapi mereka di balik itu mereka akan terus gali diri kan, aku harus buat sesuatu yang bisa menghasilkan, itu kan luar biasa.
3: Iya, memang banyak sekali sekarang UMKM yang cukup berkembang begitu ya. Tinggal bagaimana mereka betul-betul untuk membuktikan bahwa mereka bisa untuk terus berinovasi begitu ya dari usaha mereka begitu. Apakah memang Mer punya rencana untuk mengembangkan usaha kedepannya ini?
4: Ada pasti, pastinya. Ini Mary lagi ini ya, lagi lebih program ke pagi, lebih fokus ke pagi.
3: Sebenarnya. Yang itu ya, bekal pagi tadi ya?
4: Selain bekal pagi, kita mau buat dine-in. Ya, memang ya konsepnya homey gitu. Jadi kan kita lihat banyak di luar kota yang memang konsepnya konsep rumahan. Tapi ada makanan-makanan jadul yang disediakan dari manis.
3: Menarik nih ya.
4: Yang nggak ada di, maksudnya belum rame ya tempat lain.
3: Baik, mungkin ada tips nih untuk pemula yang ingin memulai usaha, Mer. Silakan dibagi nih tipsnya.
4: Tipsnya ya. Tips itu kita yang penting gak boleh nyerah ya. Kalau yang namanya kita usaha, pasti kalau up and down itu tetap. Cuma yang penting kita tetap konsisten. Kalau hari ini gagal, besok pasti lebih baik kan gitu ya.
3: Betul, jadi jangan menyerah ya. Oke, di terakhir ini Mer, ada pesan inspiratif apa yang ingin disampaikan ke pelaku UMKM agar mereka ini tetap semangat dan konsisten begitu? Silakan Mer.
4: Masih terlalu dini ya untuk memberikan motivasi ke orang lain.
3: Iya kan, nggak apa-apa. Ada sedikit apa pesan yang mungkin selama pengalaman dijalanin kan bisa berbagi. Silakan nih.
4: Buat sahabat-sahabat UMKM yang ada di Aceh, ayo kita ini semuanya pemula, semuanya juga masih belajar. Jadi kalau hari ini kurang memuaskan, ada yang tidak seperti ekspektasi kita, ayo kita tetap semangat. Karena kadang pada saat kita menyerah itu, mungkin usaha kita menyerah, tapi kalau ownernya nggak menyerah, itu masih ada kesempatan lebih baik kan?
3: Iya, betul Mera.
4: Jadi itu kita ownernya ini harus semangat. Jadi anggota kita juga pasti
3: ikut semangat baik. Gitu ya. Baik, luar biasa. Terima kasih buat Mary dan juga pendengar dan pemirsa UMKM. Luar biasa ya perbincangan kita sore hari ini. Dari kisah Bu Mary Yong, kita bisa belajar tentu bahwa kesuksesan tidak datang secara instan ya, tetapi melalui proses panjang yang penuh perjuangan juga, ketekunan dan juga keberanian yang terus mencoba begitu. Semoga kisah dari Teras Mary Yong ini bisa menjadi inspirasi buat kita semuanya, agar terus bergerak, berinovasi dan tidak mudah menyerah dalam membangun usaha. Terima kasih Mary, insya Allah nanti kita ketemu lagi di waktu dan kesempatan yang lain ya, mungkin di waktu-waktu yang lain. Terima kasih juga pendengar dimanapun Anda berada. Kami akhiri di UMKM Bicara.
2: Demikian Anda telah mengikuti Dialog Interaktif RRI Melabuh. Dialog Interaktif, mengupas tuntas dan solutif berbagai permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial, budaya, agama, dan olahraga yang diulas lugas oleh narasumber yang tepat.
3: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Baru saja kita di program MKM Bicara, kita angkat kisah sukses di balik meja teras Mary Yong, tentunya di kesempatan hari ini di edisi Senin 22 Juni 2026. Pendengar, kami akan lanjutkan kembali program Lintas Melabuh sore untuk Anda, dan kami ingatkan waktu azan asar untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya pukul 16.07 waktu Indonesia Barat. Untuk wilayah Aceh Barat Daya pukul 16.04, wilayah Aceh Jaya pukul 16.10, wilayah Nagan Raya pukul 16.07, wilayah Simelu atau Kota Sinabang azan asar berkumandang pukul 16.06. Jangan kemana-mana pendengar, tetaplah bersama kami di frekuensi 97 MHz.

0: dari Jalan Abu Madinah, KW16, Ru1 RRI Melabuh.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami, Ru1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda status sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimo Gunasi.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Saya, Dr. Cut Putri Yohana, sebagai Wadir Pelayanan Rumah Sakit Umum Cut Yadin Melabuh, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
1: Bu, Ibu.
2: Ya, ada apa, Pak?
1: Ini lho, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
2: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini lho, Pak.
1: Iya.
2: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
1: Ningsih mana, Ningsih?
2: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
1: Ningsih.
3: Dalam, Pak.
1: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
3: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
1: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
3: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ning saya ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
1: 100 juta, bisa enggak?
3: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
1: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
4: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: mendadak puyeng ya.
1: Gempa. Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
2: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu, mending aman di lapangan.
3: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Sesaat lagi azan asar berkumandang untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya pukul 16.06. Namun begitu pendengar, kami informasikan berita kehilangan telah tercecer satu buah tas tangan laki-laki berwarna hitam menggunakan resleting yang berisikan diantaranya ada KTP di dalam, kemudian ada SIM, STNK motor berplat BL4950EAB dan BL5391EZ, ATM dan sejumlah uang tunai atas nama Edi Gunawan. Diperkirakan dompet atau tas tangan laki-laki berwarna hitam ini tercecer di Jalan Tengku Panghule Malim, Dusun Tuan di Lagang Gampung Lamten, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, di mana yang kehilangan ini Edi Gunawan adalah pekerja wira swasta. Kemudian pendengar, diperkirakan tas tangan laki-laki berwarna hitam ini jatuh pada hari Senin atau hari ini tanggal 22 Juni 2026 pukul 6 pagi berangkat dari Lampenerut Aceh Besar begitu ya. Jadi bagi Anda yang mana tahu bisa melihat atau menemukan ya, agar bisa mengembalikan ke kantor RRI Melabuh, Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu ke 16 Melabuh Aceh Barat, atas kerjasama juga kami ucapkan terima kasih. Dan bagi Anda yang ingin memulangkan langsung ke Saudara Edi Gunawan, bisa juga menghubungi beliau di 0813 7502 2721. Baik pendengar, telah tiba waktunya berkumandang azan asar wilayah Melabuh dan sekitarnya. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah saat Anda pulang kerja dan menemukan rumah Anda berantakan dan istri Anda yang kelelahan mengurus segala macam pekerjaan rumah tangga? Nah, kisah berikut ini bisa diambil hikmahnya bagi para suami. Suatu hari, sebut saja si Hasan pulang ke rumah orang tuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, San, kok tumben pulang nggak bilang-bilang? Mana istrimu? Tanya sang ibu. Di rumah, Bu. Aku nggak bilang kalau mau kesini. Jawab Hasan. Loh, kenapa? Ya nggak boleh gitulah, San. Tanda sang ibu. Bu, aku mau tanya ya. Sesibuk itukah jadi ibu rumah tangga? Tanya si Hasan langsung membuka pertanyaan yang sudah ia pendam dalam hati. Kenapa? Kamu ada masalah sama istrimu? Tanya sang ibu. Ya, aku bingung aja, Bu. Rumah gak pernah beres, tiap malam ngeluh capek lah. Aku yang kerja tiap hari aja, biasa aja. Yang aneh lagi, Bu, kenapa istriku gak pernah dandan? Padahal itu kan wajib, istri harus terlihat cantik di depan suami. Aku lihat ibu kok biasa aja gak pernah sesibuk istriku. Semua perasaan Hasan terhadap istrinya, dia keluarkan semua. Seketika itu raut wajah sang ibundanya berubah jadi amat serius. San, dengar ibu baik-baik ya, dengar ibu baik-baik. Pekerjaan ibu rumah tangga memang tidak banyak. Hanya berkutat pada membersihkan rumah, memasak, dan mengurus anak. Tapi ketahuilah, pekerjaan itu sungguh menguras tenaga dan pikiran. Coba lihat, mana pernah istrimu mengerjakan sesuatu pekerjaan sampai selesai? Heh? Yang istrimu lakukan pasti mengerjakan beberapa pekerjaan dalam waktu yang sama. Karena apabila tidak, maka semuanya tidak akan pernah selesai. Tetapi Bu, kenapa rumah kok jarang sekali rapi? Protes si Hasan. Karena istrimu lebih memprioritaskan anakmu daripada segalanya. Sedangkan pekerjaan mengurus anak memang sangat menyenangkan, tetapi membutuhkan kesabaran dan ketelatenan yang ekstra agar anakmu tidak jatuh, tidak menangis, dan mendapat perhatian yang cukup dari ibunya. Jadi pantaslah kalau tiap hari istrimu mengeluh capek, tetapi sesungguhnya hanya di bibir saja dia mengeluh capek. Karena sebetulnya dia hanya memancingmu untuk meminta sedikit perhatianmu di waktu senggangnya ketika buah hati kalian telah tidur pulas. Jelas sang ibu mencoba menerangkan. Tapi Bu, apa nggak bisa dia merawat dirinya sebentar aja? Ya luluran kek, ya facial kek, apalah. Protes si Hasan. Anakku Hasan, sejatinya seorang wanita itu sangat suka dimanja. Tidak ada wanita manapun yang menolak untuk luluran, apalagi spa. Tapi kembali lagi, ketika istrimu baru saja membuka perlengkapan tempurnya, yaitu kosmetik, tiba-tiba terdengar anakmu menangis, dan akhirnya tidak jadilah dia merawat diri. Jangankan luluran, bagi seorang ibu rumah tangga yang punya anak kecil, guyuran air mandi saja itu sudah menjadi obat bagi capek yang dia rasakan, Hasan anakku. Jadi jangan sekali-kali kamu banding-bandingkan istrimu dengan teman-teman kerjamu atau wanita lain yang terlihat begitu cantik dengan polesannya. Hah? Dia sudah berkorban merelakan waktu yang paling dia senangi untuk mengurus anakmu dan kamu sebagai suaminya. Kamu melihat ibu biasa saja karena memang anak ibu sudah besar-besar. Begitu juga dengan istrimu nanti. Ketika anak kalian sudah besar, istrimu akan lebih memperhatikan dirinya dan merawat diri lagi. Ingat, Hasan, pesan ibu ini, bersabarlah. Jangan sampai kau tergoda dengan perempuan lain hanya karena istrimu tidak berdandan. Sayangi istrimu, luangkan sedikit waktu untuk mengusir kelelahannya dan kepenatannya, yaitu dengan memanjakannya. Wajar istrimu mengeluh karena ingin mendapatkan perhatian, pengertian, dan kasih sayangmu. Begitulah sang ibu menjelaskan semua apa yang dikeluhkan si Hasan atas istrinya dengan runtut dan detail sesuai dengan pengalamannya sebagai ibu rumah tangga sejati. Seketika itu juga hati si Hasan seolah diguyur air hujan. Semua anggapan dan keluhan negatif atas istrinya jadi sirna. Tanpa terasa butiran bening menetes dari sudut matanya. Sang ibu pun tahu gelagat itu. Sebelum air matanya ikut turun, dia mengalihkan perhatian. Oh ya, kamu mau minum apa, San? Ah, gak usah, Bu. Aku mau pulang sekarang aja. Alhamdulillah, ya Allah. Pendengar, pesan sang ibunda yang luar biasa di bagian akhir tadi. Bersabarlah. Jangan sampai kau tergoda dengan perempuan lain hanya karena istrimu tidak berdandan. Sayangi istrimu, luangkan sedikit waktu untuk mengusir kelelahannya dan kepenatannya, yaitu dengan memanjakannya. Wajar istrimu mengeluh karena ingin mendapatkan perhatian, pengertian, dan kasih sayangmu. Semoga kisah ini menginspirasi. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sebagai seorang muslim atau muslimah, sudah seharusnya bagi kita melakukan segala sesuatu dengan lafaz awal bismillah dan diakhiri dengan ucapan alhamdulillah, seperti pesan lagu ini. Dimulakan.

0: Nah, sudahkah Anda melakukannya? Apabila Anda mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka niscaya kebahagiaan dan kedamaian akan bersama Anda.
1: Kita mudah-mudahan dirahmati Allah.
2: Doa mengharapkan dicintai oleh orang banyak.

0: كافي، قصدنا الكافي وجدنا الكافي، لكل كافي كفانا الكافي، ونعم الكافي الحمد لله. اللهم عطف قلوب العالمين بأسرها علي وألبسني قبول بثلمهت.
1: Artinya, Allah zat yang maha mencukupi, Tuhan kami zat yang maha mencukupi. Kami bermaksud kepada zat yang maha mencukupi. Kami temukan zat yang maha mencukupi kepada setiap sesuatu yang mencukupi. Telah mencukupi kepada kami zat yang maha mencukupi. Dan dialah sebaik-baik zat yang maha mencukupi. Segala puji bagi Allah. Wahai Allah, condongkanlah semua hati makhluk alam ini seluruhnya kepadaku, dan berilah pakaian penerimaan kepadaku dengan salmahat.
2: Dan inspirasi Pro 1
3: dari Jalan Abu Madinah KW 16 Pro 1 RRI Melabuh.
4: Terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Melabuh FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas, prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

Anda masih bersama Pro 1 RRM Labuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Kita masih coba untuk bisa tersambung ya dengan forecaster atau prakirawan BMKG Cunyadi Nakantraya untuk kesempatan sore hari ini untuk bisa update informasi cuaca tentunya untuk edisi hari ini pendengar Senin 22 Juni 2026. Kami informasikan kembali pendengar, berita kehilangan, telah tercecer satu buah tas tangan laki-laki berwarna hitam menggunakan resleting yang berisikan diantaranya ada KTP, SIM, STNK, STNK motor berplat BL4950EAB dan BL5391EZ. Terdapat juga ATM dan sejumlah uang tunai atas nama Edi Gunawan. Edi Gunawan ini pendengar memperkirakan tas tangan laki-laki berwarna hitam ini jatuh diperkirakan di kawasan Jalan Lampeneret Aceh Besar sampai daerah Tenom BSI begitu pada hari ini sekitar pukul 6 pagi tadi berangkat dari Lampeneret Aceh Besar begitu. Sementara Edi Gunawan ini adalah beralamat di Jalan Tengku Penghule Malim, Dusun Tuan di Langgang, Gampung Lamten, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, dan pekerjaan Edi Gunawan adalah wira swasta begitu. Jadi untuk Anda pendengar yang melihat atau menemukan dompet atau tas tangan laki-laki berwarna hitam ini bisa mengembalikan ke kantor RRI Melabuh, Jalan Abu Madinah, nomor 1 Pasir Jambu, KW 16 Melabuh, Aceh Barat. Atau Anda bisa juga menghubungi langsung Bapak Edi Gunawan dengan nomor handphone beliau di 0813-7502-2721. Sekali lagi di nomor handphone Pak Edi Gunawan di 0813-7502-2721. Tentunya untuk Anda yang menemukan tidak akan dituntut apapun, sementara akan diberikan hadiah sepantasnya. Baik pendengar, informasi waktu saat ini sudah pukul 16.37 waktu Indonesia Barat. Kita masih menghadirkan lagu pengantar aktivitas sore hari ini sambil kita menunggu ya, dan terhubung dengan salah seorang forecaster yang ada di stasiun penerbangan meteorologi Cunyadi Nakantraya di edisi hari ini. Sembari kita juga nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat kita akan jelang kabar, maksud kami warta berita lintas Korwil 17. Tetaplah bersama kami.

0: Enough dengan terendap laraku. Mendengar saat lagi kita akan update informasi cuaca bersama Pak Rijal San Fikri, STRMET langsung dari Stasiun Penerbangan Meteorologi Cutnyadin Nagatraya. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di 97 MHz. Baik pendengar, saya sudah tersambung dengan Pak Rijal San Fikri, STRMET langsung dari Stasiun Penerbangan Meteorologi Cunyadin Akan Raya. Assalamualaikum Pak Rijal.
1: Waalaikumsalam.
0: Gimana kabar Pak Rijal, teman-teman juga petugas BMKG hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Sehat ya, tetap semangat ya.
1: Iya.
0: Baik, silakan Pak Rijal mungkin bisa langsung disampaikan informasi terupdate cuaca untuk hari ini sampai besok siang begitu ya informasinya ya. Oke.
1: Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam.
1: Selamat sore pendengar RRI Sobat Cuaca di manapun Anda berada. Semoga pada hari ini saya dan Anda semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin sedang waktunya untuk saya Taufik menyampaikan update perakiran cuaca untuk wilayah pesisir barat dan selatan Aceh yang berlaku mulai malam hari ini Senin 22 Juni 2026 hingga siang esok hari Selasa 23 Juni 2026. Berikut laporannya. Untuk angin ketinggian permukaan mencapai 10 feet, umumnya bertiup dari arah barat dengan kecepatan angin 5 sampai 25 km per jam. Kemudian masuk ke perakiran cuaca. Untuk wilayah Calang, kemudian Melabo dan juga Kuala Pesisir, untuk malam hingga dini hari mendatang cuaca diperkirakan berawan. Kemudian untuk pagi hingga pagi esok hari cuaca diperkirakan cerah berawan. Kemudian siang hari cuaca diperkirakan berawan. Kemudian untuk wilayah Sukamakmu, Belang Pidi hingga Tapak Tuan, untuk malam hingga dini hari mendatang cuaca diperkirakan berawan. Kemudian pagi hari cuaca diperkirakan cerah berawan dan siang esok hari cuaca diperkirakan akan terjadi hujan ringan. Selanjutnya untuk wilayah Subul Salam, Singkil dan juga Sinabang, untuk malam hingga dini hari mendatang cuaca diperkirakan berawan. Kemudian untuk pagi hari cuaca diperkirakan cerah berawan dan siang hari cuaca diperkirakan akan berawan tebal. Untuk kondisi suhu di daerah Aceh bagian barat hingga selatan secara umum berkisar antara 23 sampai 31 derajat Celcius dengan kelembapan 70 sampai 97%. Kemudian untuk tinggi gelombang di perairan barat hingga selatan Aceh diperkirakan tinggi gelombang sekitar 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Bersama Pro 1 RRI Melabu, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja kita update informasi cuaca bersama Bung Rijal Senfikri, STMET, langsung dari stasiun penerbangan meteorologi Cunyadi Nangan Raya, berlaku dari malam ini sampai besok siang begitu, di edisi hari ini pendengar, Senin 22 Juni 2026. Baik pendengar, kami lanjutkan lagu-lagu pengantar aktivitas sore hari ini. Menantikan Warta Sore Korwil 17 RRI Banda Aceh pukul 17 atau pukul 5 sore nanti. Jadi tetaplah bersama kami di 97 MHz.
0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
2: Saya ingin menyampaikan beberapa pesan untuk Anda sebagai seorang individu agar Anda sukses. Jika Anda seorang profesional, lakukanlah pekerjaan Anda sebaik-baiknya sehingga Anda dapat bermanfaat bagi perusahaan dan juga berkah bagi keluarga Anda. Jika Anda seorang pebisnis, bangunlah usaha Anda dengan penuh amanah, berjuanglah agar seluruh anggota perusahaan, karyawan Anda, dan keluarga mereka selalu mendukung dan berdoa untuk keberhasilan pencapaian target usaha Anda. Jika Anda seorang pejabat, tunaikanlah amanah yang diberikan oleh negara sebaik-baiknya untuk bermanfaat bagi masyarakat di wilayah tanggung jawab Anda. Jika Anda seorang pengawas negara ini, awasilah dengan penuh rasa ikhlas dan hormat kepada perbedaan nilai-nilai pandangan dan perbuatan agar Anda tetap mengajak semua bagian, semua lapisan yang berada dalam jalan yang benar sesuai dengan undang-undang. Jika Anda seorang penegak hukum, bersikaplah adil, profesional dalam menjaga semua aspek pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Jika Anda seorang pendidik, didik dan ajarilah semua lapisan masyarakat menjadi personal yang tumbuh dan berkembang dalam nilai-nilai bangsa Indonesia yang sudah terkenal berbudi pekerti luhur dari zaman nenek moyang kita terdahulu. Jika Anda seorang petugas kesehatan, ajaklah masyarakat Indonesia untuk hidup sehat, bersih, jaga lingkungan agar kita dapat berpikir jernih dan bersih untuk Indonesia jauh lebih maju, hebat, dan jaya Indonesiaku. Siapapun Anda dan apapun identitas Anda, ayo berbuatlah maksimal dan ajak rekan-rekan Anda seprofesi untuk membuat Indonesia jaya, makmur, setara bagi dunia, untuk benar-benar kita bisa menjunjung tinggi budaya dan budi pekerti luhur dari nenek moyang kita. Sukses sejahtera untuk Anda. Salam sejahtera dari saya, Coach Margaret Herwin.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saya Purwandani Harum Pinilihan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang banyak menyiarkan acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua terus ikuti RRI ini, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali, dengarkan Piala Dunia RRI Melabuh. Pancen oye, mantap, mantap, mantap, luar biasa.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Kepintaran seseorang tidak menjamin tingginya kesadaran yang dia miliki. Begitu orang tersebut harus memiliki kesadaran tinggi, mereka harus benar-benar memiliki value yang baik dan sangat luar biasa dalam kehidupan. Karena apapun yang mereka jalani dalam kehidupan tergantung dari kesadaran mereka, value mereka, sehingga kepintaran mereka bermanfaat buat orang di sekitar Anda.
2: Senin 22 Juni 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Pungia Jurung wakili Banda Aceh pada TTG dan Posantek. Berikutnya, Partola Grand Arabia Hotel Banda Aceh dukung penguatan pariwisata syariah kota Banda Aceh. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital. Serta turut disiarkan Radio Muna FM 10 Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Saleh Lok Sumawe, Radio Asalam UIN Aradiri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Solo Tamiang, serta dirili RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja Banda Aceh. Desa Pungia Jurung wakili Kota Banda Aceh pada Lomba Teknologi Tepat Guna atau TTG dan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna tingkat Provinsi Aceh. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
3: Gampong atau Desa Pungia Jurung, Kecamatan Meraksa, Kota Banda Aceh berhasil mewakili Ibu Kota Provinsi Aceh pada Lomba Teknologi Tepat Guna TTG dan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Posyantek tingkat Provinsi Aceh. Wali Kota Banda Aceh Iliza Saharudin Jamal menyampaikan dukungan sepenuhnya atas keikutsertaan Gampong Pungia Jurung dalam lomba tersebut. Pihaknya berharap melalui inovasi dan kreativitas yang ditampilkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan desa setempat serta meraih prestasi terbaik. Adapun menurutnya, capaian ini menjadi bukti bahwa inovasi dapat tumbuh dari gampong dan memberi manfaat untuk masyarakat.
4: Pungia Jurung mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan gampong dan meraih prestasi terbaik.
3: Untuk diketahui, Lomba Teknologi Tepat Guna adalah kompetisi inovasi untuk menciptakan teknologi sederhana, aplikatif, ekonomis, dan mudah digunakan. Program ini bertujuan untuk mendorong lahirnya inovasi berbasis kebutuhan masyarakat guna meningkatkan produktivitas. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
2: Sektor perhotelan juga turut menjadi salah satu aspek yang berkontribusi dalam mengembangkan pariwisata syariah di Kota Banda Aceh. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
5: Industri perhotelan menjadi salah satu sektor yang berperan penting dalam mendukung pertumbuhan pariwisata di Kota Banda Aceh. Selain menyediakan fasilitas bagi wisatawan, hotel-hotel di Banda Aceh juga menerapkan konsep yang selaras dengan identitas daerah sebagai destinasi wisata syariah. Salah satunya adalah Partola Grand Arabia Hotel Banda Aceh yang terus menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam memberikan pelayanan kepada tamu. Penerapan tersebut tidak hanya dilakukan pada proses pelayanan. Sales Cluster Partola Grand Arabia Hotel Banda Aceh, Fitri Handayani, mengatakan hotelnya memiliki standar operasional berbasis syariah yang diterapkan secara menyeluruh.
6: Daerah kita adalah daerah syariah. Kita pasti melakukan SOP yang sesuai syariah. Dan SOP sesuai syariah itu tidak hanya proses check-in, check-out, tapi juga itu dari proses makanan dan minuman halal yang tidak diproses menggunakan alkohol, proses memasaknya maksudnya, kemudian tidak menjual minuman keras. Secara fasilitas juga kita menyediakan tempat ibadah yang dibedakan juga antara musala laki-laki dan perempuan. Kemudian di setiap kamar juga kita sediakan kiblat sign, Al-Quran dan sajadah. Itu salah satu penerapan syariah yang bisa kita lakukan di hotel. Selain proses check-in yang secara baku itu dilakukan seluruh hotel di Aceh.
5: Penerapan konsep hotel syariah dinilai menjadi salah satu daya tarik bagi wisatawan yang berkunjung ke Banda Aceh, terutama wisatawan yang mengutamakan kenyamanan beribadah selama bepergian. Konsep tersebut juga memperkuat citra Banda Aceh sebagai salah satu destinasi wisata halal di Indonesia. Melalui kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha perhotelan, dan seluruh pemangku kepentingan, sektor pariwisata di Kota Banda Aceh diharapkan terus berkembang. Selain meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, pertumbuhan pariwisata juga diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat dan membuka lebih banyak peluang usaha di daerah. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
2: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara.

0: Perikanan dan pertanian tetap menjadi pilar utama ketahanan pangan dan ekonomi di Kota Los Pawe. Selengkapnya dilaporkan Anita Diana.
1: Sektor perikanan dan pertanian masih menjadi tulang punggung ketahanan pangan serta perekonomian masyarakat Kota Lok Semawe. Namun peningkatan produktivitas petani dan nelayan membutuhkan dukungan, pembinaan, dan pendampingan berkelanjutan dari pemerintah. Sekretaris Kelompok Tani Nelayan Andalan KTNA Kota Lok Semawe, Sugito Tasan kepada RRI mengatakan mayoritas masyarakat pesisir menggantungkan hidup dari sektor perikanan. Sementara pertanian tetap menjadi sumber penghasilan penting bagi warga di sejumlah wilayah.
2: Sudah dipastikan bahwa untuk meningkatkan ketahanan pangan, maka sektor yang sangat mempengaruhi sekali, sektor utama yang sangat mempengaruhi adalah menyangkut masalah hasil daripada produktivitas pertanian maupun perikanan. Dari sektor itu dipastikan itu dapat tercapai. Namun jika sektor tersebut tidak dilakukan, dipastikan masyarakat sulit untuk bisa menjadikan sektor itu membuat kita menjadi penggerak ekonomi daerah. Karena memang ketahanan pangan adalah salah satunya sumbernya itu dari petani maupun nelayan.
1: Menurutnya, penguatan kapasitas petani dan nelayan, dukungan program pemerintah, serta regenerasi pelaku usaha di sektor pangan menjadi kunci menjaga ketahanan pangan daerah. Ia juga berharap petani dan nelayan Lok Semawe mendapat ruang lebih luas untuk mengakses inovasi dan teknologi guna meningkatkan hasil produksi dan kesejahteraan masyarakat. Dari Lok Semawe, Anita Diana melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggota DPD RI asal Aceh, Haji Sudirman, kembali menunjukkan kepeduliannya untuk warga Aceh yang sedang menjalani perawatan di Jakarta dengan menanggung biaya makan pendamping selama berobat. Selengkapnya dilaporkan Saifullah Nurdin.
3: Anggota DPD RI asal Aceh Haji Sudirman sapaan Haji Uma memberikan bantuan biaya makan pendamping untuk Muhammad Rian Al-Fadil 4 tahun balita asal Babu Salam Aceh Besar yang kini dirawat di Rumah Sakit Jakarta. Sebelumnya Rian dirujuk dari Rumah Sakit Umum Zainal Abidin Banda Aceh dengan diagnosa kelainan jantung bawaan. Ia tiba di Jakarta 2 hari yang lalu bersama kedua orang tuanya. Haji Uma memberikan bantuan senilai 1,5 juta per bulan. Dana itu khusus untuk biaya makan pendamping selama Rian menjalani pengobatan. Haji Uma menyebutkan bantuan ini untuk meringankan beban keluarga. Warga Aceh yang berobat ke Jakarta sering terkendala biaya hidup pendamping. Bantuan ini akan disalurkan setiap bulan sampai selesai berobat dan pulang ke Aceh.
4: Atas keprihatinan karena orang tua tidak mampu membiayai tentang terkait dengan biaya pendamping hidup di sana, maka atas kondisi itu kita mencoba sedikit membantu dengan membantu biaya makan. Biaya makan ini terhadap Muhammad Rian yang dirujuk dari Rumah Sakit Zainal Abidin ke Rumah Sakit Cipto, ini memang biaya pendampingannya adalah biaya pendampingan makan ya.
3: Sebelumnya, orang tua Muhammad Rian secara langsung menemui Haji Uma saat berada di Banda Aceh dan menyampaikan masalah yang dihadapi terkait kondisi anaknya yang harus dirujuk ke Jakarta. Menyikapi hal itu, Haji Uma langsung berkomitmen membantu biaya makan pendamping selama berobat di Jakarta. Demikian, Saifullah Nurdin melaporkan.
0: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Malabo. Sekretariat Posatek Pesomes Desa Masjid Tuha Kecamatan Merebo Kabupaten Aceh Barat melakukan pengolahan limbah cangkang kerang untuk pakan ternak dan pupuk sehingga menjadi produk bernilai ekonomi di masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
5: Pemirsa RINET dimanapun berada, saat ini saya sedang berada di Kecamatan Merebo, Desa Masjid Tuha, Kabupaten Aceh Barat. Dan ini juga merupakan tempat pengolahan mesin dari akan diolah cangkang kerang menjadi suatu produksi, yaitu pada olahan makanan ternak, baik itu pada ayam ataupun pada bebek. Dan olahan makanan ternak itu dari hasil cangkang kerang yang akan diolah yang sebagai pakan alami untuk peternak unggas. Baik, kita akan melihat atau menyaksikan langsung tentang pengolahan dari cangkang kerang untuk jadikan nilai yang berharga dari pakan ternak tersebut.
6: Limbah cangkang kerang memiliki banyak manfaat dan nilai ekonomis yang dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Selain dapat dimanfaatkan sebagai campuran pakan ternak, khususnya ayam, cangkang kerang juga dapat diolah menjadi pupuk yang bermanfaat untuk meningkatkan kesuburan tanah. Cangkang kerang mengandung berbagai unsur mineral yang sangat dibutuhkan baik oleh tanaman maupun ternak. Kandungan utamanya adalah kalsium karbonat yang jumlahnya mencapai sekitar 88%. Selain itu, terdapat pula magnesium karbonat, fosfor, zat besi, serta berbagai unsur mineral lainnya yang berperan penting dalam mendukung tumbuhan tanaman dan meningkatkan kualitas tanah. Sehingga untuk dimanfaatkan sebagai pupuk, cangkang kerang harus melalui proses pembakaran terlebih dahulu. Proses ini bertujuan untuk menguraikan unsur-unsur yang terkandung di dalam cangkang sehingga lebih mudah diserap oleh tanah dan tanaman.
5: Pemirsa RNet di mana pun berada, kita akan langsung wawancara dengan Pak Fandi selaku pemilik mesin. Baik Pak, bisa jelaskan langsung Pak dengan penggunaan mesin tersebut.
7: Jadi mesin ini awalnya diciptakan karena melihat begitu banyak limbah cangkang kerang di Kabupaten Aceh Barat. Jadi untuk pemanfaatan mesin ini yaitu sebagai penghancur cangkang kerang menjadi tepung. Fungsi dari tepung tersebut yaitu sebagai pakan ternak dan sebagai pupuk dolomit.
6: Setelah dibakar, cangkang kerang dapat digiling hingga menjadi serbuk halus dan siap digunakan sebagai pupuk atau bahan pembenah tanah. Sementara itu, apabila cangkang kerang akan digunakan sebagai campuran pakan ternak, proses pengolahannya berbeda. Cangkang harus dicuci hingga bersih untuk menghilangkan sisa kotoran dan garam yang menempel. Setelah itu, cangkang dijemur hingga benar-benar kering dan dilakukan proses penggilingan menggunakan mesin penghancur. Untuk kebutuhan pakan ternak, cangkang kerang tidak boleh dibakar sebab dapat mengurangi kandungan nutrisi dan mineral yang bermanfaat. Kandungan kalsium karbonat yang tinggi serta mineral lain seperti zat besi, magnesium dan fosfor sangat dibutuhkan untuk membantu pertumbuhan tulang ternak.
7: Jadi kalau untuk ternak, dia bisa membantu tulangan ternak itu menjadi lebih kokoh. Jadi tidak rentan terkena penyakit.
6: Dengan adanya mesin ini, sehingga proses pengolahan cangkang kerang menjadi lebih cepat, mudah, dan efisien, sehingga masyarakat tidak perlu lagi menumbuk atau mengiling cangkang kerang secara manual. Cukup menggunakan satu mesin, berbagai kebutuhan pengolahan cangkang kerang dapat diselesaikan dengan lebih praktis, sehingga limbah yang sebelumnya tidak bernilai dapat diubah menjadi produk yang bermanfaat dan bernilai ekonomi tinggi.
5: Pemirsa RNet dimanapun berada, barusan kita telah melihat hasil olahan produksi cangkang kerang untuk jadikan makanan ternak dan juga sebagai pupuk alami untuk pertumbuhan tanaman. Saya Arif Zalul dari Melabuh Pro 3 Tersenggara untuk Indonesia.
0: Pengurus Ikatan Pemuda dan Pelajar Mahasiswa Samotiga atau IPMS menyalurkan bantuan kepada Marzuki, korban kebakaran yang terjadi di Kampung Cotlam Pise, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
8: Pengurus Ikatan Pemuda dan Pelajar Mahasiswa Samatiga atau IPMS menyalurkan bantuan kepada Marzuki, korban kebakaran yang terjadi di Kampung Cotlam Pise, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat beberapa hari lalu. Bantuan tersebut diserahkan langsung di kediaman korban. Kebakaran yang melanda rumah sekaligus tempat usaha milik Marzuki mengakibatkan bangunan tersebut hangus terbakar dan hanya menyisakan puing-puing. Sejak musibah terjadi, bantuan terus mengalir dari berbagai pihak, baik pemerintah maupun masyarakat setempat. Ketua Pengurus Besar IPMS Afrizal Rashid mengatakan bantuan yang disalurkan merupakan hasil penggalangan dana yang dilakukan bersama Forum Bangsa atau Porbangsa dan Ikatan Keluarga Samatiga IKASA Melabuh selama 4 hari melalui donasi terbuka di grup WhatsApp.
9: Alhamdulillah hari ini sudah terkumpul dan hari ini sudah kita salurkan bantuan yang berasal dari tokoh masyarakat Samatiga, baik itu yang ada di Samatiga, di Melabuh, di Banda Aceh, dan juga dari simpatisan komunitas Samatiga.
8: Penyerahan bantuan dilakukan oleh pengurus IPMS usai melaksanakan sholat Jumat. Rombongan kemudian menuju Kampung Cotlam Pise untuk bersilaturahmi sekaligus menyerahkan bantuan secara langsung kepada korban. Donasi tersebut diserahkan oleh salah seorang pengurus IPMS, Ulul Azmi, Sementara itu ke Cigampong Cot Lampise, Sofian Zoli menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh donatur yang telah membantu meringankan beban warganya yang tertimpa musibah.
10: Jadi dengan bantuan ini kami terima kasih sebesar-besarnya atas partisipasi warga Samatiga khususnya ataupun di luar Samatiga. Dengan ini kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Kemudian kepada Cik Iki, dengan musibah ini kami mohon dengan tabah dan kesabaran yang sebesar-besarnya.
8: Saya berharap bantuan yang diberikan dapat membantu memenuhi kebutuhan mendesak korban serta menjadi penyemangat untuk kembali bangkit setelah musibah yang dialami. Reporter RRI Melabo Irham Syah melaporkan.
0: Dari Melabo Lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia gelar pelatihan Aceh Go Digital, dorong UMKM Aceh Tengah naik kelas. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sadusi.
11: Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia gelar pelatihan Aceh Go Digital dorong UMKM Aceh Tengah naik kelas. Kegiatan yang berlangsung di Ballroom Gayu Petro Hotel Takion ini diikuti para pelaku UMKM untuk memperkuat kemampuan, keterampilan, dan pemanfaatan teknologi digital dalam mengembangkan usaha. Kepala Pusat Pengembangan SDM Ekonomi Kreatif Kementerian Ekonomi Kreatif Adi Muhtar Rifai berharap kegiatan ini dapat meningkatkan keterampilan dan kompetensi talenta ekonomi kreatif di Takion. Melalui kegiatan ini diharapkan potensi unggulan daerah seperti kopi gayu, pariwisata, dan produk budaya Kerawang Gayu semakin dikenal luas sehingga mampu meningkatkan daya saing, membuka lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
12: Dengan adanya kegiatan ini, talenta-talenta ekonomi kreatif khususnya di Takion ini akan skillnya akan meningkat atau bertambah. Dan tentunya insya Allah mudah-mudahan teman-teman nanti itu bisa menularkan ke pegiat-pegiat ekonomi kreatif di sini, ke para UMKM, sehingga tentunya yang utama mensejahterakan teman-teman di sini, juga nanti industri-industri sini juga nanti mudah-mudahan skalanya akan meningkat, Pak. Teman-teman ini skalanya akan meningkat, jadi dari upskilling yang hari ini kita lakukan mudah-mudahan nanti jadi skalanya scale up.
11: Pelatih acara yoga melalui staf ahli bidang pemerintahan Salman Nuri menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Aceh Tengah sebagai lokasi pelaksanaan program tersebut. Pemerintah Aceh Tengah mengapresiasi pelaksanaan program Aceh Go Digital digagas Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia sebagai upaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia ekonomi kreatif dan pelaku UMKM di daerah. Muhammad Sanusi, RRI Takingon melaporkan.
0: Warga Pantan Luas, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah bergotong royong memperbaiki jalan alternatif antar kampung yang rusak akibat bencana hidrometeorologi beberapa waktu lalu. Selengkapnya dilaporkan Bambang Syaputra.
13: Menyikapi terputusnya akses jalan utama akibat bencana hidrometeorologi yang terjadi beberapa waktu lalu, aparatur Kampung Pantan Luas Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah bersama masyarakat dan Babinsa dari Koramil 03 Timang Gajah melaksanakan kegiatan gotong royong bersama masyarakat untuk memperbaiki dan membuka kembali jalan alternatif penghubung antar kampung. Kegiatan tersebut merupakan langkah cepat dalam memulihkan akses transportasi warga agar kebutuhan sehari-hari, distribusi bahan pokok serta pelayanan kesehatan tetap berjalan lancar meskipun jalur utama masih belum dapat dilalui. Dalam kegiatan tersebut, warga bahu-membahu meratakan permukaan jalan, menimbun bagian yang rusak serta memperkuat badan jalan agar aman dilintasi kendaraan maupun pejalan kaki. Babinsa Koramil 03 Timang Gajah Sertu Dairi Maha mengatakan, kegiatan tersebut juga menjadi wujud nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat. Kehadiran Babinsa di tengah masyarakat diharapkan dapat membantu meringankan beban warga, terutama saat menghadapi kondisi pasca bencana. Dengan selesainya perbaikan jalan alternatif tersebut diharapkan akses antar wilayah kembali lancar, mobilitas masyarakat terjamin, serta proses pemulihan kondisi wilayah pasca bencana dapat berlangsung lebih cepat dan optimal. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
14: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Lhokseumawe, Semawe, Melabo, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh. MPU Kota Sabang minta pelaku usaha untuk menjaga batasan syariat selama berlangsungnya event Piala Dunia 2026. Selengkapnya dilaporkan Irza Maulana.
15: Daruhan, kalau untuk memang istilahnya biar ada seru, itu tetap itu yang hukumnya haram itu.
16: Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Sabang mengeluarkan seruan terkait pelaksanaan nonton bareng turnamen Piala Dunia di wilayah Sabang. Pihak ulama menyatakan agar euforia hiburan olahraga internasional ini tidak dijadikan ajang pelanggaran syariat Islam. Ketua MPU Kota Sabang Tuku Baharudin menyatakan secara kelembagaan pihaknya tidak mencampuri hak penyelenggaraan pertandingan sepak bola global tersebut. Namun ia menegaskan aktivitas menonton pertandingan di ruang publik harus tetap memperhatikan aturan agama dan ketentuan yang berlaku di Aceh. MPU tidak mempermasalahkan masyarakat yang menyaksikan pertandingan sebagai hiburan, akan tetapi pihaknya menegaskan segala bentuk taruhan dalam pertandingan baik berupa uang maupun barang merupakan perbuatan yang dilarang.
15: Memang kami memandang sedang hukum dan pelaksanaan itu juga taruhan ataupun memang tentang memberikan rokok, kopi dan semua itulah sudah tetapkan di dalam syariat itu memang hukumnya diharamkan.
16: Selain masalah perjudian, perbedaan zona waktu siaran pertandingan luar negeri yang kerap langsung hingga dini hari juga mendapat perhatian. Pengelola tempat usaha diminta peka terhadap waktu ibadah masyarakat agar tidak terganggu oleh aktivitas nonton bareng. Para pembeli warung kopi dan kafe di seluruh wilayah Kota Sabang dihimbau peran aktif memberikan edukasi serta teguran langsung kepada pengunjung mereka. Pelaku usaha wajib memastikan tempat bisnis mereka bersih dari tindakan maksiat termasuk penyemporan bebas penonton laki-laki dan wanita yang bukan muhrim.
15: Antara lain, mohon adalah untuk jangan terjadi penjudian, jangan sampai bercampur aduk dalam menonton laki-laki dan wanita, dan juga jangan menjadi salah satu ajang kemaksiatan.
16: Menurut Tunku Baharudin, pemilik usaha memiliki peran penting memberikan arahan kepada pengunjung agar kegiatan hiburan olahraga tersebut tetap langsung dengan tertib. MPU Sabang berharap masyarakat dapat menikmati pertandingan sepak bola dengan tetap menjaga keamanan serta nilai-nilai syariat Islam yang berlaku di Kota Sabang. Demikian Irza Maulana melaporkan.
0: Dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdurrauf As-Singkili.

0: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil menyatakan siap memberikan support dan dukungan terhadap wacana pembentukan dan penataan daerah pemilihan atau Dapil Singkil 10 Salam pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh atau DPRA tahun 2029 mendatang. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
1: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Aceh Singkil menyatakan siap memberikan support dan dukungan terhadap wacana pembentukan dan penataan daerah pemilihan Dapil Singkil 10 Salam pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat DPRA tahun 2029 mendatang. Dukungan anggota DPR tersebut disampaikan salah seorang anggota DPRK Aceh Singkil yang juga merupakan sebagai ketua praksi Nasdem DPR Aceh Singkil, Dr. Desra Novianto, saat ditemui RRI Senin 22 Juni 2026. Dikatakannya meski penataan Dapil ini bukan menjadi kewenangan DPR, namun mereka menyatakan siap mendukung dan menyahuti permintaan sejumlah tokoh masyarakat terkait dengan wacana pembentukan dan penataan daerah pemilihan atau Dapil Singkil 10 Salam DPRA tahun 2029 mendatang.
2: Terima kasih. Jadi waktu itu kemarin kami melakukan audiensi dengan tokoh masyarakat di Singkil bahwa keinginan dari masyarakat Aceh Singkil untuk melakukan pemisahan dapil, yaitu dapil 9 untuk pemilihan DPRA terdiri dari Singkil dan Subuh Salam. Nah, alhamdulillah antusias masyarakat ini sangat besar sekali untuk pemisahan dapil ini. Jadi mungkin ini memang kewenangan KIP, tapi kami sebagai anggota DPRK Aceh Singkil mendukung dan menyupport untuk bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan ke depan sesuai dengan aturan dan perundang-undangan agar Dapil Singkil Subuh Salam ini terwujud.
1: Sebab menurut Dr. Desra Novianto, melalui pemisahan Singkil Subuh Salam dari daerah pemilihan Dapil 9 DPRA ke depan, ia mengungkapkan dapat lebih mudah untuk menggenjot pembangunan dua wilayah kabupaten kota tersebut melalui keterwakilan yang ada di kursi parlemen DPRA ke depannya. Kemudian Dr. Desra juga mengungkapkan terkait dengan permintaan masyarakat untuk wacana pembentukan dan penataan daerah pemilihan Dapil DPRA tersebut dinilai telah memenuhi sejumlah persyaratan yang diwajibkan melalui aturan dan perundang-undangan yang berlaku, seperti kepadatan jumlah penduduk, konektivitas wilayah, serta syarat lainnya dinilai sudah mumpuni untuk mendorong instansi terkait, yaitu Komisi Independen Pemilihan KIP melalui KPU segera melakukan uji publik penataan dan wacana pembentukan daerah pemilihan atau Dapil DPRA tersebut. Di samping itu, Dr. Desra juga menyinggung bahwa sejumlah tokoh masyarakat juga sempat mendatangi lembaga DPR untuk secara bersama-sama memperjuangkan dan mengusulkan Dapil Mandiri DPRA 2029 Singkil 10 Salam Aceh. Demikian, Salihin Barus melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 hari ini, berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Demikian lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: dari Jalan Abu Madinah KW 16 Ru 1 RRI Melabuh.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Melabuh FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Katedral Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

0: Fajar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Baru saja diikuti warta berita lintas Korwil 17, pendengar, berbagai informasi di daerah, baik di Banda Aceh, Sabang, Singkil, Loksmawe, Melabuh, dan juga wilayah lainnya, tentu seputar wilayah Provinsi Aceh. Baik pendengar, kami akan lanjutkan musik dan informasi untuk Anda di kesempatan sore hari ini. Hingga nanti pukul 18 kita akan hadirkan lagu-lagu Redigi, dan kami informasikan juga pendengar waktu azan maghrib wilayah Melabuh dan sekitarnya. Untuk edisi hari ini, Senin 22 Juni 2026, wilayah Melabuh dan sekitarnya pukul 18.52, wilayah Aceh Barat Daya pukul 18.48, wilayah Aceh Jaya pukul 18.55, wilayah Nagan Raya pukul 18.51, dan wilayah Semelu atau Kota Sinabang dan sekitarnya azan maghrib berkumandang pukul 18.48 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Saya Dr. Andes Haji Abdul Nicut sebagai Ketua MPD Kabupaten Negaraya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak berita, banyak acara, termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikut terus ya, jangan sampai ketinggalan. Ocho lagi.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Diri Anda. Bangunlah bangsa ini menjadi bangsa yang membanggakan sehingga bisa bersaing dengan negara lain dan bangsa lain di dunia. Yang kedua, revolusi mental kedua adalah bangun value-value baik, bangun value-value yang sangat mencerminkan diri Anda sehingga Anda bisa sangat bermanfaat buat orang lain. Yang ketiga adalah tentang keyakinan. Anda tidak akan bisa membangun identitas dan nilai-nilai diri Anda tanpa Anda yakin bagaimana diri Anda bisa membuat orang lain lebih baik. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda membangun skill, membangun keahlian, membangun pengetahuan sehingga Anda jauh lebih baik. Demikian dari saya, salam sukses sejahtera.
1: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santoso SE, MM, Jabatan Inspektur Pembantu 4, Inspektorat Kabupaten Aceh Barat. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikutin terus ya RRI, jangan sampai ketinggalan.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Pro 1 RRI Melabuh.
4: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Melabuh FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Pendengar, kami ingatkan kembali Anda, waktu azan maghrib wilayah Malabo dan sekitarnya pukul 18.52, wilayah Aceh Barat Daya pukul 18.48, wilayah Aceh Jaya pukul 18.55, wilayah Ragen Raya pukul 18.51, dan wilayah Semelu atau Kota Sinabang azan maghrib berkumandang pukul 18.48. Masih terus kami hadirkan lagu-lagu religi untuk Anda di kesempatan sore hari ini. Pendengar, tetaplah bersama kami.
1: Seseorang dapat dipercaya orang lain karena kejujurannya, bukan hanya karena sikap dan penampilannya yang meyakinkan. Dalam kehidupan kita, banyak sekali orang yang menggunakan penampilannya dan sumpah-sumpahnya untuk mengelabui atau membohongi orang lain. Walaupun seketika itu orang yakin, suatu saat pasti akan ketahuan juga belangnya. Namun satu hal yang perlu direnungkan, bahwa ia akan mendapat murka dari Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah bersabda, sesungguhnya dusta itu membawa kepada keburukan, dan keburukan membawa ke neraka. Dan sesungguhnya seseorang yang membiasakan dirinya berdusta, niscaya tercatat di sisi Allah sebagai tukang.

Di zaman Rasulullah, ada seorang Muslim yang miskin bernama Zalabah. Dia minta didoakan oleh Rasul agar menjadi orang yang berkecukupan. Lalu, Rasul pun mendoakan dan memberinya seekor domba untuk dikembangbiakan. Doa Rasul dikabulkan oleh Allah. Dombanya berkembang biak begitu cepat sehingga Zalabah menjadi orang kaya. Zalabah disibukkan oleh urusan ternak. Akhirnya ia lupa ibadah kepada Allah. Dia menjadi kufur nikmat. Orang yang kufur nikmat umumnya menjadi jauh dari Allah dan dari ibadah. Dalam surat Ibrahim, Allah berfirman, "Sesungguhnya, jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azab

Pernah terjadi dalam sebuah upacara bendera, ada seorang yang dengan tegas menolak hormat bendera. Alasannya, hormat bendera berarti mengkultuskan bendera. Pengkultusan dalam Islam termasuk syirik dan haram hukumnya. Berhubungan dengan persoalan tersebut, sebagai perbandingan, dapat dinukilkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 34. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan ia adalah termasuk golongan orang-orang yang kafir. Istilah sujud dalam ayat tadi bukanlah sebuah kultus atau menyembah, melainkan merupakan penghormatan kepada Adam. Demikian pula hormat bendera, bukan mengkultuskan, tetapi menghormati dan menghargai para pejuang kita dalam mempertahankan kemerdekaan. Sedangkan berkibarnya bendera adalah lambang kemerdekaan. Jadi, hormat bendera, sepanjang hal itu hanya untuk menghormati jasa para pejuang, maka tidaklah termasuk pengkultusan atau penyembahan.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syekh Sulaiman Al-Mufarraj bercerita tentang sebuah kejadian ajaib yang didapatnya dari seseorang yang mengalami peristiwa ajaib terhadap putrinya. Dia berkata bahwa orang itu menceritakan kepadaku tentang kejadian yang menimpa putri kecilnya. Dia terkena penyakit di tenggorokannya dan sudah lama berobat ke berbagai rumah sakit dan dokter, tapi tak jua menyembuhkannya. Orang itu menambahkan bahwa sakit putrinya itu.
1: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro Satria dan Melabuh, kanal informasi dan inspirasi.
0: Lantaran memikirkan kondisi putrinya tersebut,
1: orang di itu frekuensi 97 MHz. Pendengar, tanpa terasa usai itu sudah tugas hari nomor mani Anda di kesempatan hari ini di edisi Senin 22 Juni 2026. Insya Allah kita akan ketemu lagi di waktu dan kesempatan yang lain, dan sesaat lagi nanti kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita. Saya Reno undur diri, terima kasih, sampai jumpa di waktu dan kesempatan yang lain. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Republik Indonesia RRI Pro.
3: Sistem kelistrikan berangsur normal. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp26,34 triliun rupiah untuk stimulus ekonomi. Pemilihan ketua baru Partai Buruh Inggris akan dimulai pada 9 Juli mendatang. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 22 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Perusahaan listrik negara atau PLN memastikan sistem kelistrikan berangsur normal usai pemadaman bergilir di Pulau Jawa. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Kami ingin mohon maaf kepada masyarakat karena ketidaknyamanan dengan terjadinya pemadaman bergilir tersebut.
5: Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara atau PLN, Darmawan Prasojo, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas pemadaman listrik di Pulau Jawa yang terjadi beberapa waktu lalu. Darmawan mengatakan pemadaman akibat dua pembangkit besar mengalami kendala teknis. Darmawan memastikan sistem kelistrikan telah berangsur pulih seiring dengan berfungsinya salah satu pembangkit. Penjelasan disampaikan Darmawan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi sebelum menghadap Presiden Prabowo Subianto.
4: Kami ingin menyampaikan kabar baik bahwa pemadaman bergilir yang terjadi minggu lalu di Pulau Jawa, mulai kemarin hari Minggu, kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa mulai membaik dan pemadaman bergilir berhasil diminimalisir. Pasokan energi primer yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan pembangkit baik PLN maupun dari pembangkit milik mitra kami atau independent power producer minggu lalu mulai mengalir, dan untuk itu memperkuat ketahanan dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa.
5: Pada kesempatan yang berbeda, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemadaman listrik bukan karena stok batu bara yang menipis. Pemadaman diakibatkan karena kerusakan pada mesin.
6: Kalau dikatakan bahwa masalah batu bara langka itu nggak benar, karena penugasan kita sudah mencapai 170 juta ton. Dan memang ada beberapa trouble di beberapa mesin yang disampaikan oleh PLN, dan kita akan selesaikan dalam waktu secepatnya.
5: Darmawan akan melakukan perbaikan tata kelola rantai pasok energi primer dan penguatan pada pembangkit. PLN akan melakukan monitoring selama 24 jam sehingga pemadaman tidak terulang. Presiden Prabowo sendiri telah memanggil Dirut PLN ke Istana Merdeka, namun Dirut PLN tidak memberikan penjelasan terkait dengan hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tusum Udara untuk Indonesia.
3: Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp26,34 triliun rupiah untuk stimulus ekonomi pada semester kedua tahun ini. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati. Lena.
7: Pemerintah menilai ketidakpastian global masih tinggi akibat konflik geopolitik di Timur Tengah serta perkembangan di Selat Hormuz. Karenanya kondisi perekonomian domestik masih harus terus dijaga guna mengantisipasi risiko global dan menjaga daya beli masyarakat. Untuk itu, pemerintah tetap memberikan insentif pada semester kedua tahun ini yang terbagi dalam tiga kategori, yaitu insentif untuk sektor transportasi, untuk magang dan vokasi, serta insentif bantuan pangan dengan total anggaran sebesar Rp26,34 triliun. Hal tersebut disampaikan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dalam keterangan pers di kantor Kemenko Perekonomian malam ini.
8: Kemudian, hari ini kami sudah ada cara lintas kementerian juga sudah berdasarkan harapan dari Bapak Presiden. Jadi bakal dimulis dan dikeluarkan oleh pemerintah untuk diselesaikan kuliah ini mulanya sekitar 26,34 triliun. Mulis dan diselesaikan kuliah dengan 4 triliun, anak-anak dan vokasi sekitar 6,26 triliun, dan bantuan pangan sebesar 18,64 triliun.
7: Insentif baru yang diberikan pada semester kedua tahun ini, kata Erlangga Hartarto, adalah insentif bagi perajin tahu dan tempe. Insentifnya sebesar Rp2.000 per kilogram untuk bahan baku kedelai jika harganya di atas harga acuan. Kuotanya yang akan diberikan untuk 250.000 ton kedelai dari 2,5 juta ton kebutuhan kedelai. Dalam keterangan pers di kantor Kemenko Perekonomian hari ini juga hadir Menteri Ketenagakerjaan Yasirli dan Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi. Dari kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Jaksa penuntut umum KPK menuntut pimpinan Blue Ray Cargo dengan tuntutan 3 hingga 2 tahun 6 bulan pidana penjara dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat hari ini. Muhammad Isnen Suanda melaporkan selengkapnya.
9: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 John Phil dengan pidana penjara selama 3 tahun serta pidana denda sejumlah Rp300 juta.
10: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa pimpinan PT Blue Ray Cargo John Field dan kawan-kawan. Dalam pembacaan tuntutan, Jaksa Penuntut Umum KPK Muhammad Takdir mengatakan bahwa terdakwa John Field dan kawan-kawan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan suap secara bersama-sama. Oleh karenanya, Jaksa meminta Majelis Hakim menjatuhkan hukuman 3 tahun dan 2 tahun 6 bulan penjara untuk para terdakwa.
9: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 2 Dedi Kurniawan Sukolo dan terdakwa 3 Andri dengan pidana penjara masing-masing selama 2 tahun dan 6 bulan serta pidana denda masing-masing sejumlah Rp200 juta, subsidiar pidana penjara pengganti 80 hari. Nah, memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
10: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa John Fritz meminta Majelis Hakim yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniar Dinwardi Haskori agar membuka rekening terdakwa yang diblokir oleh KPK.
9: Apa yang sudah kami ulas dalam analisa yuridis kami kaitan dengan uang dan sebagainya, dan sejauh ini memang tidak ada kaitan langsung uang yang diberikan maupun uang yang sudah disita oleh tim penyidik KPK dengan rekening pribadi atas nama terdakwa John Phil, Majelis Hakim.
11: Nah, ini ada permohonan yang pembukaan rekening pribadi terdakwa. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya?
10: Dalam kasus ini, para terdakwa mengaku telah memberikan uang sebesar Rp61 miliar untuk para pejabat Bea Cukai dan Rp30 miliar untuk pegawai Bea Cukai, sehingga total suap yang diberikan mencapai lebih dari Rp91 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Komisi 7 DPR RI menyoroti pengawasan air minum dalam kemasan atau AMDK guna mendalami efektivitas pengawasan keamanan produk dan perlindungan konsumen. Berikut laporannya bersama dengan Eliana Zahra.
12: Karena itu, kami ingin memastikan bahwa sistem pengawasan.
13: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan, air minum merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang berkaitan langsung dengan kesehatan, kualitas hidup, dan perlindungan konsumen. Evita menyebut, industri air minum dalam kemasan atau AMDK tidak dapat dipandang hanya sebagai sektor usaha semata, tetapi juga memiliki tanggung jawab besar dalam menjamin keamanan dan kualitas produk yang dikonsumsi masyarakat setiap hari. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan Kepala BPOM dan Kepala BPKN di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta hari ini.
12: Karena itu, kami ingin memastikan bahwa sistem pengawasan yang dilakukan oleh BPOM maupun perlindungan konsumen yang dijalankan oleh BPKN benar-benar mampu menjawab tantangan yang berkembang, baik dari sisi kualitas produk, perkembangan teknologi industri maupun meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap perlindungan hak-haknya sebagai konsumen.
13: Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Taruna Ikrar menjelaskan, pihaknya melakukan pengawasan pre-market dan post-market terhadap AMDK sebagai pangan olahan. Pengawasan dilakukan terhadap aspek keamanan pangan, mutu pangan, gizi pangan, label, dan iklan sesuai ketentuan yang berlaku.
14: Hal ini juga diperkuat oleh peraturan pemerintah nomor 86 2019, bahkan telah diamandemen peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2026 bahwa pengendalian pemenuhan persyaratan keamanan pangan, mutu pangan, dan gizi pangan pada pangan olahan diatur dan dilakukan oleh Kepala Badan dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan masing-masing.
13: BPOM mencatat hasil pengawasan tahun 2025 menunjukkan 39% sarana produksi AMDK tidak memenuhi ketentuan. BPOM menilai angka tersebut masih cukup tinggi dan menargetkan pelanggaran dapat ditekan hingga di bawah 10% melalui penguatan pengawasan serta partisipasi masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
15: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Pendengar, petugas PPIH Arab Saudi memberikan apresiasi kepada Jemaah Haji Indonesia serta Kementerian Haji dan Umroh atas kesuksesan penyelenggaraan Haji 2026. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
16: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi pada daerah kerja maka pada hari ini telah selesai dalam menjalankan tugas pengabdian kepada negara sebagai klien tamu Allah di Tanah Suci. Sementara kloter terakhir Jemaah Haji Indonesia yakni SUB 116 telah berangkat dari Mekah ke Madinah dan merupakan pendorongan terakhir Jemaah Haji gelombang kedua. Tugas PPH Arab Saudi yang juga merupakan konten kreator dan artis nasional Adin Abdul Hakim memberikan apresiasi atas kesuksesan penyelenggaraan haji tahun 2026 dan menjadi tonggak sejarah penyelenggaraan haji perdana dari Kementerian Haji dan Umroh. Berikut keterangan dari Adin.
17: Di acara hajatan Kemenhaj pertama dan kami bertugas sebagai panitia, alhamdulillah dia masih ada kekurangan beberapa hal tapi overall insya Allah baik dan akan segera dimaksimalkan di tahun-tahun berikutnya. Bagaimana sih rasanya menjadi petugas perdana Kemenhaj PPIH Arab Saudi? Jujur berbahagia kok. Memang dari awal kami berangkat sudah mewakafkan diri, tenaga, waktu semuanya untuk para jamaah Haji Indonesia dan rasa haru, bangga dan bersyukur bisa menjadi pelayan para tamu Allah di tanah suci. Terima kasih.
16: Dan dikatakan Adin dirinya bersyukur telah dilibatkan sebagai petugas haji di Tusi Media Center Haji atau MCH 2026 dan memberikan kesan baik dan terbaik untuk jemaah haji Indonesia, dan itu hal itu pun diapresiasi oleh Presiden Prabowo atas kesuksesan penyelenggaraan haji tahun 2026. Ia pun berharap dapat kembali lagi ke tanah suci dan kerinduan tersebut hanya bisa terobati dengan kembali ke Mekah yang merupakan tanah suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3RRI, terus mudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana jemaah haji asal Sumatera Barat diimbau segera melapor dan memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan dalam 14 hari setelah kembali dari Arab Saudi. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Febian Safitra dari RRI Padang. Febian.
18: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, M. Rizki, kepada RRI mengungkapkan pemantauan kesehatan jemaah haji pasca kepulangan dilakukan bersama Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Padang. Seluruh jemaah haji yang telah tiba di tanah air berada dalam pengawasan kesehatan selama 2 pekan, guna mengantisipasi kemungkinan munculnya gejala penyakit. Rizki mengingatkan, jemaah haji harus segera memeriksa diri apabila mengalami gangguan kesehatan pasca kepulangan dari Tanah Suci. Nantinya Puskesmas melakukan pemeriksaan awal dan apabila diperlukan, penanganan lebih lanjut pasien dirujuk ke rumah sakit pemerintah. Proses dimaksud berada dalam pemantauan Dinas Kesehatan. Menurut Rizki, langkah ini penting untuk memastikan kondisi kesehatan jemaah tetap terjaga, mengingat jemaah telah menjalani rangkaian ibadah haji yang panjang dan melelahkan.
19: BKK namanya, Balai Kekarantinaan Kesehatan, itu setelah jemaah haji pulang dari Arab Saudi ini akan terus dipantau kesehatannya 14 hari. Nah, artinya ketika nanti ada jemaah haji kita yang dari kloter 1 sampai kloter 14, pulang mereka, lalu kemudian dalam 14 hari itu ada gejala penyakit yang mungkin cukup panas tinggi dan seterusnya, dimohon itu segera berobat ke puskesmas, lalu puskesmas nanti akan merujuk ke rumah sakit pemerintah. Kalau mesti ada penanganan yang lebih ekstra, karena mungkin ada virus baru dan seterusnya, itu nanti akan dikasih atau ditanggulangi oleh pihak terkait.
18: Rizki mengatakan pemulangan 14 kelompok terbang atau kloter debarkasi Padang telah usai. Namun masih terdapat 7 haji yang menjalani perawatan intensif di Arab Saudi karena sakit. Rizki menambahkan seluruh haji yang menjalani perawatan berasal dari Sumatera Barat. Jemaah haji yang masih dirawat akan dipulangkan dengan kloter terakhir di Indonesia pada awal Juli mendatang. Apabila masih belum sembuh, maka tetap dirawat di Tanah Suci hingga memenuhi syarat untuk kembali dipulangkan. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Febian Syafitra, Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Padang, Sumatera Barat, kita beralih ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta, di mana sebanyak 1.271 jemaah haji dari Banten, Jakarta, dan Jawa Barat kembali ke tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sa'adatu Darain. Ain.
20: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji hari ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede, debarkasi Banten, dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 04.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Saudi Airlines SV5298. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 07.20 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SV5304. Kemudian pukul 16.55 waktu Indonesia Barat petang tadi, sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia GIA7619. Salah satu jemaah haji asal Banten, Aisyah, mengatakan alhamdulillah ya dapat kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan pihak keluarga.
21: Jadi kita melakukan
0: Ini selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Kita kan tidak ada kegiatan, jadi kita ngambil kegiatan di tempat.
20: Diketahui untuk seluruh fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air mulai dari 1 Juni secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Kota 3, terus mengudara untuk Indonesia.
21: Demikian.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengumumkan pemilihan ketua baru Partai Buruh akan dimulai pada 9 Juli dan berakhir sebelum Parlemen Inggris kembali bersidang pada September mendatang. Starmer akan tetap menjabat sebagai Perdana Menteri Inggris hingga proses pemilihan itu selesai, serta memastikan serah terima kekuasaan akan berlangsung dengan tertib. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Nonton bareng atau nobar pertandingan Piala Dunia 2026 di halaman stasiun TVRI Kalimantan Barat bukan hanya menjadi ajang hiburan masyarakat, tetapi juga menjadi momen bagi pelaku UMKM penjual jersey atau baju bola. Berikut laporannya bersama dengan William Van Heren.
1: Momen nonton bareng atau nobar pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 di halaman TVRI Kalimantan Barat tidak hanya menjadi ajang berkumpulnya para pecinta sepak bola, tetapi juga dimanfaatkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM untuk meraih keuntungan. Salah satunya adalah Adit, penjual jersey bola yang membuka lapak di lokasi nobar. Ia sengaja memanfaatkan tingginya antusiasme masyarakat terhadap perhelatan sepak bola dunia untuk menawarkan berbagai produk jersey kepada pengunjung. Adit juga mengatakan dirinya baru sekitar 1 tahun menjalani usaha penjualan jersey bola.
2: Karena momennya pas buat Piala Dunia kayak gini, seperti ini, banyak dicari sama orang. Momennya pas, baru 1 tahunan di sini. Jualan di sini awalnya ya tahu dari internet kalau ada nobar di sini, jadi chat komunikasi sama orang di sini kalau bisa jualan. Sekarang ya jualan bisa karena buat warga Pontianak nobar di TVRI karena rame dan seru, ada door prize-nya juga.
1: Penjualan jersey tak lengkap jika tanpa penonton setia sepak bola. Salah satu penonton dalam nobar bola gembira, Ria, juga turut hanyut dalam keseruan Piala Dunia 2026. Dirinya pun mengajak serta teman-temannya untuk nobar Piala Dunia di tengah aktivitasnya sebagai mahasiswa.
3: Tahun ini seru banget karena tuh banyak hal-hal baru gitu. Tambah lagi kan saya belum lama ini baru-baru ini nonton bola gitu. Sebelumnya enggak, nambah pengetahuan, terus nambah relasi karena kan di sini ramai, ketemu orang baru gitu.
1: Kehadiran pengusaha UMKM menjadi warna tersendiri dalam pelaksanaan nobar Piala Dunia 2026. Selain menambah semarak suasana, kegiatan ini juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat di tengah tingginya minat terhadap pertandingan sepak bola. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, William Van Heren, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Persaingan Grup E semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan berhadapan dengan Irak dalam laga yang berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Prancis mengincar poin penuh, sementara Irak siap berjuang meraih hasil penting demi menjaga peluang lolos. Mampukah Prancis melanjutkan tren positifnya atau Irak yang akan menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026 Selasa 23 Juni 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Udah apa lagi nih Bang?
2: Loh, kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu, mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir itu selalu masuk final nih, 2018, 2022. Akankah di 2026 ini dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya. Ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format 3 gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad, bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat melaju di edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?

Tahukah kamu, saat menghadapi penobatan Ratu Elizabeth II di London pada tahun 1953, Haji Agus Salim justru mencuri perhatian lewat cara yang tak biasa, sebatang rokok kretek. Dalam sebuah jamuan di Buckingham Palace, Agus Salim melihat Pangeran Philip lebih banyak berinteraksi dengan kalangan bangsawan Inggris. Untuk mencairkan suasana, Agus Salim mendekat sambil menghisap kretek dan bertanya, apakah Paduka mengenal bau rokok ini? Ketika sang pangeran menjawab tidak, Agus Salim berkata, inilah yang menyebabkan bangsa Paduka beramai-ramai mendatangi negara saya. Jawaban cerdas ini membuat Pangeran Philip tertawa dan segera berbaur dengan para tamu dari berbagai negara. Keesokan harinya, sang pangeran bahkan memperkenalkan Agus Salim kepada Ratu Elizabeth II. Sebuah diplomasi sederhana, namun berkesan melalui aroma khas kretek Indonesia.

Ya menyapa malam. Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada. Saya Lukman Tara akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami akan sajikan ke ruang dengar Anda. Anda juga bisa ikut berpartisipasi, memberikan tanggapan ataupun pertanyaan dalam setiap perbincangan yang akan kami hadirkan melalui layanan telepon di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Kenapa Malam.
1: Terdengar mewakili Presiden Prabowo Subianto, Menteri Luar Negeri Sugiono memimpin delegasi Indonesia pada KTT peringatan 35 tahun kemitraan ASEAN Rusia yang dilaksanakan di Kazan, Rusia pada 17 hingga 18 Juni 2026. Dalam pertemuan, Menlu Sugiono menyampaikan pesan Presiden Indonesia mengenai pentingnya kemitraan ASEAN bagi 670 juta rakyat di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Khususnya di tengah dinamika geopolitik dunia yang berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari masyarakat. Hadiran Menlu Indonesia dalam KTT ini menunjukkan upaya konsistensi atau konsisten Indonesia untuk dapat memanfaatkan segala kemitraan dalam mendukung prioritas nasional yang bermanfaat bagi masyarakat, sekaligus menunjukkan inklusivitas kemitraan ASEAN dengan seluruh mitranya.

0: Kami akan bahasnya lebih mendalam bersama dengan Ketua Umum Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia, Pak Agus Haryanto.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Agus Haryanto, selamat malam.
2: Malam, Mas Bikman.
0: Ya. Kabar sehat ya, Pak?
2: Alhamdulillah,
0: sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak, ini sudah berjalan 35 tahun. Kemitraan ASEAN Rusia ini jadi mitra strategis gitu. Bagaimana sejauh okay. ini menurut Pak Agus?
2: Ya, tahun ini kan mungkin dianggap spesial ya, dan momentum bagi Rusia untuk mendekatkan diri ke ASEAN ya, yeah. karena ada persoalan di krisis di Selat Hormuz itu kan, jadi Rusia punya kesempatan untuk lebih dekat dengan ASEAN karena bisa menawarkan energi ke negara-negara ASEAN gitu. Jadi saya kira ini jadi momentum untuk Rusia mempererat hubungannya dengan negara-negara ASEAN.
0: Bisa mencerminkan perubahan keseimbangan kekuatan global tidak bagus ini KTT ASEAN Rusia 2026 ini?
2: Semakin dekat ya, tapi kalau mengubah konstelasi politik global ya, terutama terkait dengan perebutan misalnya ya, Asia Tenggara ini ke Rusia, saya kira masih belum ya, masih agak jauh karena kan trade volume-nya juga masih kalah jauh dengan China ya, dengan Eropa ya gitu. Jadi dari sisi itu masih belum lah gitu. Tapi saya kira ini patut disambut positif ya oleh negara-negara ASEAN ya, bahwa negara-negara ASEAN berarti sekarang dilirik gitu oleh Rusia.
0: Nah ini jadi banyak pertanyaan, bagaimana ASEAN ini dapat memperkuat kerjasama dengan Rusia ini tanpa mengorbankan prinsip netralitas dan sentralitas ASEAN sendiri nih, Pak Agus?
2: Nah justru kehadiran Rusia itu menunjukkan bahwa netralitas kita itu ditegakkan ya, kita tidak hanya menjalin hubungan erat dengan Amerika Serikat
0: dan Tiongkok ya.
2: Tapi juga dengan Rusia itu saya kira ini justru momentum ya bagi ASEAN ya, walaupun beragam ya, tapi saya kira suaranya hampir mirip bahwa kita wilayah yang terbuka ya, dan yang kita kejar adalah stabilitas di kawasan itu.
0: Artinya kalau selama ini kita kan kalau di ASEAN ini lebih ke Amerika dan Tiongkok gitu ya, Pak Agus ya. Nah dengan penguatan hubungan ASEAN Rusia ini tidak akan berpotensi memengaruhi hubungan itu Pak ya?
2: Oh enggak, saya kira enggak. Saya kira dalam sisi perdagangan, dalam sisi ekonomi enggak. Kemudian kalau dari sisi pertahanan juga sejauh ini belum banyak ya memberikan perubahan gitu. Tapi kalau erat hubungannya memang kita semakin erat gitu.
0: Nah kalau dari sisi ekonomi nih, manfaatnya paling konkret yang dapat diperoleh negara-negara ASEAN dengan kemitraan strategis dengan Rusia ini seperti apa, Pak Agus?
2: Ya seperti dideklarasikan oleh para kepala negara kemarin ya. Yang pertama soal energi ya kan, soal energi. Saya kira itu clear ya bahwa kita memang terkait dengan krisis di Selat Hormuz itu ya, ternyata kan kita rentan ya kalau pasokan energi kita berkurang itu, sehingga kita perlu cari alternatif dan Rusia ini betul-betul bisa menjadi alternatif. Dan yang kedua kan soal pupuk ya, Rusia kan salah satu produsen utama pupuk ya di dunia ini gitu, sehingga saya kira itu juga nanti bisa jadi kesempatan ya bagi negara-negara ASEAN untuk di bidang pertanian dan pangan gitu. Kemudian tadi geopolitik ya, walaupun secara pertahanan kita tidak tadi sampaikan tidak banyak mengubah ya, tapi bayangan bahwa Rusia itu adalah penjelmaan dari Uni Soviet ya, itu juga saya kira masih penting untuk kita menyeimbangkan kekuatan di kawasan itu.
0: Ada kendala tidak Pak? Kalau kita lihat kan sebenarnya juga Rusia juga sedang mendapatkan sanksi ini ya, ekonomi dari akibat invasinya ke Ukraina.
2: Ya hambatan-hambatannya tentu ya dalam hal ini selama sejauh ini ya implementasi ya dari dari kerjasama itu gitu. Misalnya dalam bidang ekonomi ya, walaupun sudah lama kita juga punya hubungan dengan Rusia, tapi volume perdagangannya kan juga belum begitu banyak ya gitu. Jadi memang PR-nya itu di nanti implementasi. Nah, di deklarasi yang kemarin saya kira itu kan menunjukkan bahwa beberapa negara ASEAN itu dengan Rusia ya, ASEAN dan Rusia makin dekat ya, tapi nanti PR-nya itu di implementasi gitu. Kita akan mengevaluasi ini paling tidak ya 5 tahun lagi, apakah Rusia itu bisa apa namanya memberikan apa dampak yang signifikan ya dalam konstelasi hubungan ASEAN dengan Tiongkok dan Amerika Serikat gitu.
0: Karena kalau kita lihat sebenarnya hubungan ekonomi ASEAN-Rusia ini masih relatif kecil ya Pak Gus ya, jika dibandingkan ASEAN dengan Tiongkok, Jepang atau Amerika ya.
2: Betul, dalam hal ini masih kecil gitu.
0: Nah, kalau kita lihat KTT ini, apakah lebih bersifat simbolis dan politis atau benar-benar bisa menghasilkan komitmen yang dapat diukur dan implementasinya, Pak Agus?
2: Dengan adanya deklarasi ini, kan ini sebenarnya pengen menunjukkan ya, Rusia sekarang ini pengen menunjukkan kepada ASEAN bahwa dia punya komitmen untuk memenuhi apa yang dibutuhkan oleh ASEAN gitu.
0: Yeah.
2: Jadi saya kira di sini sudah ada itikad baik dari Rusia untuk itu, dan ASEAN juga menyambut ya, karena posnya ASEAN saya kan menerima ya alternatif-alternatif untuk pemenuhan energi di regional gitu. Jadi saya kira ini sinyal yang positif lah untuk ASEAN dan Rusia gitu.
0: Kalau ini kan lebih banyak dikenal mengenai
1: kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Baik pendengar, dimanapun berada untuk kesempatan malam hari ini, terima kasih yang sudah mendengarkan RRI Program Masa Hatu Melapo. Selepas tadi kita mendengarkan beberapa lagu religi, selepas kita bergabung juga bersama Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta. Sesaat lagi pendengar, Mesa juga akan lanjut menemani Anda hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat atau 24 malam ya, pukul 00 ya. Lama ya kebersamaan kita tuh sampai 5 jam. Jadi saatnya sekarang Mesa mau temenin pendengar dulu dengan lagu-lagu religi sambil kita menunggu juga kumandang azan Isya, yaitu sekitar pukul 20 lewat 07 menit waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa pendengar, selepas kita mendengarkan kumandang azan Isya, kita juga nantinya akan mendengarkan sebuah renungan yang berjudul Kalau Papa Ada Waktu. Dan nanti juga akan Mesa lanjutkan dengan program drama radio dengan judul Denting Tengah Malam yang diproduksi oleh RRI Malang. Nah, nanti juga Mesa akan lanjutkan dengan musik, jazz music. Dan pada pukul 9 malam nanti kita juga akan hadirkan program kesayangan Anda yaitu Ruang Rindu. Serta di penghujung nanti kita punya musik tradisional dan budaya serta jazz musik hiburan menjelang malam juga akan terus menemani Anda di sepanjang malam hari ini. Dan diakhiri juga dengan sebuah renungan, pengajian dan juga doa sebelum tidur. Itu dia pendengar salah satu informasi mengenai rangkaian acara di malam hari ini. Dan satu informasi yang sangat penting juga untuk Anda pendengar, nanti pada saat Mesa udah tutup siaran, Anda juga jangan mematikan radionya karena nanti kita juga akan menyiarkan secara langsung kembali untuk Piala Dunia di hari Selasa pukul 00 ya. Nanti akan ada Argentina, waduh ada Messi nih nanti ya. Ada Argentina vs Austria. Nanti untuk Anda pencinta bola, tentu saja jadwal pertandingan Piala Dunia malam nanti pada hari Selasa 23 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat juga bisa Anda dengarkan melalui program Satu RRI Melabo yang tentu saja bisa Anda dengarkan ya, baik itu yang sedang di rumah atau juga untuk Anda yang sedang beraktivitas di luar rumah. Untuk itu buat pendengar yang sedang mendengarkan RRI Program A1 di kesempatan malam hari ini, Mesa juga akan coba menghadirkan kembali lagu-lagu religi untuk Anda sambil menunggu kumandang azan Isya. Selamat malam dan selamat mendengarkan kembali.

0: Indra Virgiantara dan Tomo Hakim hadir dalam bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita akan bedah salah satu tim beserta Piala Dunia 2026, yaitu Austria.
1: Setelah 28 tahun menunggu, tepatnya setelah tahun 1998 di Prancis, Austria kembali ke panggung Piala Dunia dengan membawa generasi baru yang siap ngasih kejutan di Piala Dunia 2026.
0: Kaget kan dapat kejutan ya kan. Yep. Nah, di balik kebangkitan mereka ada satu nama besar yang gak asing buat penggemar sepak bola modern, yakni Ralf Rangnick.
1: Nama Rangnick ini dikenal sebagai salah satu pelopor gaya pressing modern. Bahkan banyak pelatih top Eropa terinspirasi dari filosofinya.
0: Ya, ketika datang ke timnas Austria tahun 2022, dia langsung mengubah wajah permainan tim. Hasilnya, Austria tampil luar biasa di kualifikasi UEFA dengan memuncaki grup H, mengalahkan Bosnia, Rumania, Siprus, dan juga San Marino.
1: Di kualifikasi, mereka juga mencatat kemenangan terbesar sepanjang sejarah setelah meremukkan San Marino dengan skor 10-0, sekaligus membuat Marko Arnautovic jadi top skor sepanjang masa Austria setelah mencetak 4 gol sekaligus.
0: Austria punya sejarah besar di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka terjadi tahun 54 saat Brasil finish di posisi ketiga dunia, serta tahun 78 ketika mengalahkan juara bertahan Jerman Barat dengan skor 3-2 yang juga dikenal sebagai Miracle of Cordoba.
1: Wow, sekarang Austria datang dengan generasi baru, pelatih visioner, dan gaya bermain agresif khas Rangnick. Di panggung dunia tahun ini mereka akan menunjukkan kebolehan mereka saat menghadapi Yordania, Argentina, dan Aljazair di fase grup Piala Dunia 2026.

Argentina. Jadi kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albiceleste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini secara permainan mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albiceleste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada

Tam NBA yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik, step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.

Dari untuk kesempatan malam hari ini, terima kasih yang masih mendengarkan siaran program Mas Satu dengan lagu-lagu religi yang sudah saya hadirkan. Sepertinya kita stop sampai di sini berhubung kumandang azan Isya untuk waktu Malabo dan sekitarnya sudah tiba. Mari sama-sama kita menunaikan ibadah salat Isya dan tetap terus bersama Pro 1 RRI Malabo.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Bagas masih termenung seorang diri. Dia menatap kosong keluar jendela rumahnya. Dengan susah payah, dia mencoba untuk memikirkan soal-soal pekerjaannya yang sudah menumpuk. Tapi semuanya sia-sia belaka. Yang ada dalam pikirannya hanyalah perkataan anaknya, Angki. Suatu sore, sekitar 3 minggu yang lalu, malam itu Bagas membawa pekerjaannya pulang. Karena ada rapat umum yang sangat penting besok pagi dengan para pemegang saham. Pada saat Bagas memeriksa pekerjaannya, Anggi, putrinya yang baru berusia 4 tahun, datang menghampirinya sambil membawa buku cerita yang masih baru. Buku baru bersampul hijau dengan gambar peri, dan dia berkata dengan suara manjanya, "Papa, lihat Papa." Bagas menengok ke arahnya dan berkata, "Wah, buku baru ya?" "Iya Papa," katanya sambil berseri-seri. "Bacain dong Papa." "Wah, Papa sedang sibuk. Jangan sekarang deh," kata Bagas dengan cepat sambil mengalihkan perhatiannya pada tumpukan kertas di depannya. Anggi hanya berdiri terpaku di samping Bagas sambil memperhatikan. Lalu dengan suaranya yang lembut dan sedikit dibuat-buat, dia mulai merayu kembali. "Tapi Papa, Mama bilang Papa akan membacakannya untuk Anggi. Papa pinter deh kalau baca buku cerita." Dengan perasaan agak kesal, Bagas menjawab, "Aduh, Anggi, dengar ya Anggi. Papa sibuk, sangat sibuk. Sana sama Mama, minta saja Mama untuk membacakannya." "Tapi Mama lebih sibuk lagi dari Papa," katanya sendu. "Lihat Papa, gambarnya bagus dan lucu. Ini, Pa." "Lain kali ya, Anggi. Papa sedang banyak kerjaan." Begitulah, Bagas berusaha untuk tidak memperhatikan Anggi lagi. Dia asik bekerja di depan laptopnya. Waktu berlalu, tapi Anggi masih berdiri kaku di sebelah papanya sambil memegang erat bukunya. Lama sekali Bagas mengacuhkan anaknya. Tiba-tiba Anggi mulai lagi. "Tapi Papa, gambarnya bagus sekali dan ceritanya pasti bagus. Papa pasti akan suka." "Anggi, Anggi, sekali lagi Papa bilang ya, lain kali." "Hah? Lain kali?" Dengan agak keras Bagas membentak anaknya. Hampir menangis, Anggi mulai menjauh. "Iya deh, lain kali ya Pak, lain kali." Tapi Anggi kemudian mendekati papanya kembali sambil menyentuh lembut tangannya. Menaruh bukunya di pangkuan sang ayah sambil berkata, "Kapan-kapan kalau Papa ada waktu, bacain ya Pak. Tapi Papa gak usah baca untuk Anggi, baca aja untuk Papa. Tapi kalau bisa bacanya yang keras ya Pak, supaya Anggi juga bisa ikut dengar." Bagas hanya diam. Kejadian 3 minggu yang lalu itulah sekarang yang ada dalam pikirannya. Bagas teringat akan Anggi yang dengan penuh pengertian mengalah. Anggi yang baru berusia 4 tahun meletakkan tangannya yang mungil di atas tangannya yang kasar lalu mengatakan, "Tapi kalau bisa bacanya yang keras ya Pak, supaya Anggi bisa dengar." Ya, karena itulah Bagas mulai membuka buku cerita yang diambilnya dari tumpukan mainan Anggi di pojok ruangan. Bukunya sudah tidak terlalu baru. Sampulnya sudah mulai usang dan koyak. Bagas mulai membuka halaman pertama dan dengan suara parau dia mulai membacanya. Bagas sudah melupakan pekerjaannya yang dulunya amat sangat penting.
Ia bahkan lupa akan kemarahan dan kebenciannya terhadap pemuda mabuk yang dengan kencangnya menghantam tubuh putrinya di jalan depan rumah. Bagas terus membaca halaman demi halaman sekeras mungkin. Cukup keras bagi Anggi untuk dapat mendengar dari tempat peristirahatannya yang terakhir.

0: Anda suka cerita?
1: Loh, ada apa ini? Dan siapa kalian?
2: Diam kamu! Saya nggak minta pendapat kamu!
3: Ma, jangan gitu dong. Dia kan nggak salah.
0: Anda suka berimajinasi atau suka dengan adegan drama?
1: Apa sebenarnya tujuan kalian? Saya masih belum paham.
2: Aduh, pusing mama hari ini. Mau pecah nih kepala. Tahu nggak, Pa? Itu loh. Apalagi kalau bukan karena si Lasmi. Kenapa juga ya, Pa, kita harus bertetangga dengan mereka? Pusing, mama.
0: Ya, saatnya Anda dengar drama radio terinspirasi dari sandiwara radio fenomenal tahun 70-an. Butir-butir pasir di laut. Drama seri yang sandiwara radio selama belasan tahun disiarkan Radio Republik Indonesia. Kini hadir setiap hari dengan cerita dan drama terbaru dari RRI seluruh Nusantara Tanah Air pukul 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di RRI Melabuh frekuensi 97 MHz.

0: Iku gak bisa tau musiknya gak terlalu serem gitu openingnya.
1: Alah, dan namanya kisah horor.
0: Iya sih.
2: Nah, ini udah pas waktunya kita kumpul nih.
1: Yeay, dateng deh cemilan. Loh, Linanya mana?
2: Bah!
1: Astagfirullahaladzim. Heh, ini belum resmi mulai ya. Kartu kuning.
2: Sorry. Nih, minumannya Paduka Suprayoga.
0: Asik, lengkap list temen nonton. Teman kita gibahin makhluk halus malam ini.
1: Gibah jare. Ya wes, siapa dulu yang bersedia berkisah sik di pertemuan kali ini?
2: Aku sik.
1: Baiklah, silakan Tuan Putri Sita Marlena Peduli Sumatera.
2: Baiklah. Jadi, ini kisahnya dari temanku, si Intan.
3: Intan. Yang katanya indigo itu, Tasit.
2: Nah, iya, bener. Yang kapan hari kita sempat nongkrong di kafe Senen itu, yang kamu...
0: Loh, lak jadi ngerumpi dewe.
2: Sorry. Oke. Jadi, gini.

0: Kayak biasa ya, Din. Kalau udah jam segini, ntar pasti bunyi.
1: Ih, ini udah berinding aja nih bulu kuduk. Kelihatan?
0: Ya mana kelihatan, wong gelap gini.
1: Ya makanya, nyalain lampunya. Terus kamu jangan jauh-jauh dong.
0: Ya, aku gak geser sama sekali ini.
1: Sini-sini agak mepet. Duh, kok jadi dingin gini sih?
0: Iya, takut itu. Ngotot mau nginep sini.
1: Itu beneran?
0: Iya, beneran. Biasanya kalau pas liburan gini kan sepi.
1: Aduh, kok beneran bunyi sih?
0: Gimana? Mau turun?
1: Kamu yakin?
0: Ya, aku sih terserah kamu. Aku sendiri udah lihat kok.
1: Ih, kamu kok bisa setenang itu sih?
0: Lah emang kenapa, Din? Kan gak ganggu. Toh, suaranya bagus.
1: Sakit emang ya, anak.
0: Ih, turun gak?
1: Iya deh. Tapi beneran gak apa-apa kan ya?
2: Itu piano bunyi sendiri mesti pas tengah malam.
3: Iya, si Intan bilang gitu. Nah, temennya mau buktiin.
4: Level 4 ini pedese. Main merinding aku.
3: Merinding yuk. Tapi minumku ya jadi sikat lah.
4: Sorry, refleks. Terus, sit.
3: Nah, si Dina tuh akhirnya mau turun buat lihat sendiri.
0: Tuh, pianonya ketutup kan? Ruang tengahnya juga gelap.
1: Astaga, kok bisa?
0: Shh, ayo turun.
1: Sini aku kaneng, pelan aja.
0: Aku takut, Tan. Gak seperti yang kamu pikir kok.
1: Ayo, pelan-pelan dong jalannya.

0: Aku berjalan ke ruang tengah, mendekati piano tua itu, dan dari belakang tiba-tiba terdengar suara wanita dengan nada tidak senang.
1: Sedang apa kalian?
2: Astagfirullah, selamat tengah malam Tante.
0: Bu Ratna, kami hanya ingin lihat ini.
1: Lihat apa?
2: Saya yang pingin kok Tante.
1: Kalian ini, kenapa gak tidur? Malah keliaran.
0: Bu, kami...
2: Udahlah Intan, yuk balik kamar aja yuk.
1: Tunggu, tetap di sini.
2: Tante mau apa sama piano itu?
0: Tenang, tuh lihat.
1: Ini rekaman Caca waktu main piano ini. Waktu dia masih hidup.
2: Oh, jadi itu.
1: Iya, saya biasanya muter rekaman ini kalau sedang rindu. Saya tunggu waktu sepi seperti ini, supaya anak-anak kos gak ribut.
0: Bu, Caca pasti senang karena ibu masih sering muter ini.
2: Iya Tante, pasti.
1: Iya, terima kasih. Sekarang kalian naik, sana tidur lagi.
3: Wala rekaman, gak rai parno airek Tante itu.
0: Tapi, itu belum selesai.
4: Hah? Lo terus?
2: Gak enak ini perasaanku.
0: Iya, karena waktu mereka naik ke kamar dan rekaman sudah dimatikan Tante Ratna, piano itu beneran main lagi.

Baik pendengar, salah satu lagu yang dipopulerkan oleh Hedi Yunus with Hanya Memuji juga sudah mengudara menemani Anda di kesempatan malam hari ini. Semoga terhibur semuanya dan semoga happy dengan lagu-lagu yang udah Mesa puterin, oke? Seperti biasa pendengar, selepas kamu mendengarkan sandiwara radio atau drama radio yang sudah Mesa hadirkan tadi, semoga dapat menemani suasana malamnya Anda yang sedang mendengarkan RRI program Mesa Satu Melabuh yang lagi menghabiskan malam Senin menjelang malam Selasa, hari Senin malam Selasa ya. Pokoknya selamat menikmati libur panjang ya, untuk anak-anak sekolah, untuk anak-anak kuliahan, tapi ada juga yang masih kuliah gitu ya. Ya pastinya untuk yang kantoran ya pastinya masih tetap on, kerja terus gitu ya. Nah kalau membawa anak-anak liburan ya ambil cuti dong ya kan. Ya pastinya untuk Anda yang sedang mendengarkan RRI program Satu seperti biasa pendengar, Mesa juga akan terus lanjut menemani Anda dengan lagu-lagu pop Indonesia hingga pukul 9 malam dan nanti baru deh ya. Mesa akan hadirkan ya program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu jam 9 ya. Jangan telepon sekarang, pokoknya Mesa tunggu jam 9, oke? Untuk itu, untuk pendengar yang sedang mendengarkan kita, semoga lagu-lagu ini dapat menghibur Anda. Baik itu yang lagi di rumah, yang lagi di jalan, hati-hati dalam berlalu lintas. Semoga lagu-lagu yang kita hadirkan dapat menemani indera dengar Anda di perjalanan. Untuk Anda juga yang lagi di pasar, gak mungkin di pasar lagi ya malam ya. Pokoknya yang lagi di tempat-tempat ya tempat-tempat nongkrong gitu ya kan, yang lagi dengerin kita, semoga lagu-lagu yang Mesa puterin ini dapat menemani indera dengar Anda dan semoga terhibur dengan lagu-lagu yang akan Mesa puterin selanjutnya. Tiffany Kenangan with Cantik dari Selatan juga akan hadir menemani pendengar di suasana malam hari ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Besok aku kayaknya gak sekolah lagi deh.
4: Loh, kenapa, Sal? Bukannya kamu rajin kali?
3: Aku ingin tetap sekolah, Ma. Tapi orang tua lagi susah. Aku harus bantu di rumah daripada adik-adik tidak makan.
4: Ya, sedih kali dengarnya. Padahal kamu pinter loh, Sal.
3: Aku juga jadi sedih, Ma. Kadang aku lihat teman-teman pergi sekolah, rasanya ingin ikut. Tapi gimana ya, keadaan lagi gak memungkinkan.
4: Terus kamu gak menyerah kan, Sal?
3: Tidak, Ma. Aku masih punya harapan. Mungkin suatu hari nanti aku bisa lanjut sekolah lagi.
4: Semoga ya, Sal. Karena semua anak seharusnya punya kesempatan yang sama nih buat sekolah. Kisah seperti ini masih terjadi di masyarakat ketika keterbatasan ekonomi memaksa anak-anak mengubur sementara impian mereka untuk mendapat pendidikan. Padahal, pendidikan merupakan salah satu kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan. Namun, bagi sebagian keluarga, kebutuhan hidup sehari-hari menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda. Berbagai program bantuan pendidikan telah diupayakan, namun masih diperlukan perhatian dan kepedulian bersama agar tidak ada lagi anak-anak yang harus memilih antara sekolah dan bertahan hidup. Karena setiap anak berhak memiliki masa depan yang lebih baik melalui pendidikan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Terima Gunasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM, Bupati Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat dan sukses kepada Radio Republik Indonesia atas pelaksanaan siaran Piala Dunia 2026. Bravo Radio Republik Indonesia, sukses untuk siaran Piala Dunia 2026.

0: bukan sekedar turnamen. Ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini kita memasuki era baru, Piala Dunia 2026. Edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Satu panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.
1: Satu Melabuh, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 Melabuh, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar masih bersama Meza, dan sesaat lagi Ruang Rindu juga akan terus menemani Anda di suasana malam hari ini yang lumayan asik malamnya. Kalau dibilang mendung, gak mendung banget gitu ya kan. Yang pastinya berawan tadi soalnya pas Meza keluar sedikit ya. Dan pastinya untuk Anda yang sedang mendengarkan RRI Program Satu Melaboh, tetap terus bersama kami. Semoga lagu-lagu yang Meza hadirkan ini dapat menemani Anda di kesempatan malam hari ini. Jangan telepon dulu, masih ada 1 menit lagi. Meza mau ngobrol dulu, boleh gak sih? Kita sudah di Ruang Rindu ya pendengar ya. Yang pastinya tenang pendengar, Meza juga akan hadirkan program Ruang Rindu ini hingga pukul 10. Meza gak bisa teriak banyak-banyak ya, nanti suara Meza hilang lagi ya. Yang pastinya untuk Anda yang sedang mendengarkan dari program 1, salah satu lagu darinya The Given with Yang Terindah. Benar gak sih lagunya yang ini? Pokoknya kita dengerin aja sama-sama lagunya. Dan nanti bisa bakal puterin juga lagu-lagu lawas requestannya Anda di program Ruang Rindu ya. Pokoknya buat mendengar yang mau ikutan Ruang Rindu, siap-siap aja di samping teleponnya ya. Selesai lagu ini baru deh Meza cuap-cuap di program Ruang Rindu.

0: Saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Cuk Nyadim Labo. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan, ikuti terus RRI.
1: Kamu, di setiap pertandingan Piala Dunia, ternyata pemain bisa berlari lebih dari 10 km selama 90 menit pertandingan. Jadi, bukan cuma skill yang penting, tapi stamina juga harus kuat sampai peluit akhir berbunyi. Dan ini menarik, bola resmi Piala Dunia selalu berganti desain di setiap edisinya. Bahkan, desain bola sering terinspirasi dari budaya negara tuan rumah. Jadi bukan sekedar bola biasa, tapi juga bagian dari identitas turnamen. Oh ya, saat lagu kebangsaan diputar sebelum pertandingan, banyak pemain mengaku itu menjadi momen paling emosional. Tidak sedikit yang sampai menitikkan air mata karena bangga bisa mewakili negaranya di panggung terbesar dunia. Dan fakta yang paling menarik, jutaan orang di seluruh dunia rela begadang hanya demi menonton satu pertandingan Piala Dunia. Dari rumah, warung kopi, sampai layar nonton bareng, semua ikut merasakan atmosfer yang sama. Itulah mengapa Piala Dunia selalu jadi turnamen yang spesial. Bukan cuma soal menang dan kalah, tapi juga tentang emosi, budaya, dan momen yang menyatukan dunia. Tetap stay tune, karena masih banyak trivia seru lainnya hanya di sini.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Itu dia salah satu lagu dari Vina Panduwinata Wicinta yang sudah mengudara menemani Anda di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Kita angkat dulu ya pendengar, soalnya dari tadi udah pada miss call. Halo, assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
1: Kameja. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Luar biasa, ini ada Bang Eka di kabel. Apa kabar?
1: Betul kali,
0: Bang Kameja. Apa kabar Bang Eka untuk malam hari ini?
1: Iya, alhamdulillah, sehat walafiat nih.
0: Iya, yang pastinya harus semangat terus ya.
1: Nah, iya, semangat 45 kita kan.
0: 45 harus dong. Untuk program Ruang Rindu malam hari ini mau dengerin lagu apa nih?
1: Mau dengar lagu mancanegara nih.
0: Oke, boleh. Mesa juga udah lama gak dengerin lagu mancanegara. Biasanya kalau di Pro 2, 2 menit sekali dengerin lagu mancanegara gitu ya.
1: Iya, benar. Iya.
0: Ini mau dengerin lagu mancanegara judulnya apa?
1: She's Gone aja lah, Kak.
0: She's Gone and I Start My Baby. Lagu itu bukan?
1: She's Gone nih.
0: Bukan, Meza tuh suka sambung-sambung ya.
1: Dari Scorpion. Cari yang di cover sama perempuan ya, Sison.
0: Yang di cover sama perempuan.
1: Iya. Yeah.
0: Judulnya apa?
1: She's gone. Iya. Yeah.
0: She's gone. The bee, bukan.
1: She's gone
0: itu yang bawanya Street Heart ya?
1: Ya, cuma dia ada yang versi perempuannya kan.
0: Oke, cover cewek ya. Benar gak sih?
1: Benar gak, yang penting jangan bencong atau apa.
0: Bisa aja deh kamu ya. Oke, ini lagu, aku takut salah nanti. Coba Meza test, check and recheck dulu ya.
1: Ya, check sound dulu ya.
0: Meza takut, ntar udah salah lah, ya kan?
1: Iya, betul. Benar lu.
0: Agak melo musiknya, kalau yang versi cewek.
1: Seluruh, ya, seluruh cewek.
0: Ini.
1: Ah betul.
0: Oke.
1: Kalau the best kan agak
0: Meza. Kalau udah betul tuh, udah Meza save terus nih. Ntar kalau misalnya salah kan takut salah gitu ya kan?
1: Iya betul.
0: Iya. Terus mau salam nggak sih malam ini?
1: Mau lah kak.
0: Sama siapa?
1: Salamnya buat Pak Odon di rumah, sehat-sehat lalu. Buat Pak Buyung, buat Mak Tengok, buat Kak Lena, Kak Ina, buat Kak Mirna, buat Kak Endang, Pak Effendi, buat
0: siapa lagi?
1: Bang Hai, Bang Amin, buat Pak Kasiman, buat Bang Putra, buatnya Kak Lena di Nagan.
0: Iya.
1: Bu Nini, Bu Mia.
0: Oke, okay, terus
1: pokoknya buat semua-semualah tanpa terkecuali.
0: Iya, pokoknya buat yang kata, kenal sama Bang Eka ya.
1: Apa?
0: Pokoknya yang kenal sama Bang Eka ya.
1: Iya, kenal ya. Oke, okay,
0: iya.
1: Pokoknya buat kakak selamat bertugas sampai dengan selesai ya.
0: Oke, okay, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, baiklah pendengar yang mau ikutan gabung lagi bersama Meza, kita coba angkat lagi ya penelpon selanjutnya di program Ruang Rindu. Halo, assalamualaikum Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Asik. Terima kasih buatnya Endang ya. Sama semangatnya kayak Bang
2: Mirna. Oh. Ya,
0: Mirna ya, semangat Mirna tuh sama kayak Bang Eka tadi ya. Semangatnya 45 Mirna.
2: Kak, perasaan kakak udah lama gak naik lah. Kemana hidup kakak?
0: Kemana lah kakak nih? Gak tahu kemana ya. Kan kemarin libur kan? Kemarin libur.
2: Iya, kok gak naik-naik lama kali.
0: Iya, kemana ya Kak Meza ya? Kok gak naik-naik ya? Tapi perasaan ada lah malam kemarin itu kan. Oh iya, kan pas malam kemarin itu kan Ruang Rindunya kan nasional. Jadinya kan Meza gak buka Ruang Rindu.
2: Iya, memang dengarkan juga. Cuma kan Ruang Rindu kakak nggak naik-naik. Kemarin kan Kak Emma, Mbak Edi, Mbak Reno kan.
0: Iya benar. Malam ini baru Meza ya?
2: Sering-sering kan enak.
0: Oh banget. Gitu. Ya udah ntar Maisa minta masuk malam terus gitu ya.
2: Iya, kalau kakak riang semangat. Jadi Mirna pun ikut semangat.
0: Bisa dengernya aja ya enak. Mirna ya. Oke.
2: Enak.
0: Gitu ya. Waduh, terima kasih ya Mirna ya. Makanya ya, karena
2: iya karena enak denger kakak, suara kakak yang sepo-sepo itu enak.
0: Yang pecah-pecah ini ya. Pokoknya ya, gara-gara Meisa itu asik teriak-teriak aja di Pro 1, suara Meisa tuh hilang ya. Kayaknya kayak
2: hilang, setengah
0: hilang.
2: Udah mantap itu, mantap.
0: Oke deh. Mau request lagu apa nih Mirna?
2: Kak Ii Sugiyarti, hanya satu nama. Jangan salah ya.
0: Oke, hanya satu nama.
2: Ada kan?
0: Bentar, Meisa cari dulu ya.
2: Ada kan?
0: Kayaknya ada deh, hanya ada, satu nama. Coba, coba dinyanyi dulu lah.
2: Kalau Mirna nyanyi, radionya tutup.
0: Oh gitu ya. Ii Sugiyarti ya namanya.
2: Iis Sugiyarti, pakai okay. Iis.
0: Oh Iis, bukan Iis Dahlia ya. Oke.
2: Okay. Ada kan, Kak?
0: Ada nih lagunya ya, nanti Meisa puterin ada, ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Ini salam-salamnya untuk Eka tadi, semangat. Iya,
0: semangat Eka.
2: Untuk Pak C, untuk Kak Endang, untuk Kak Ida, untuk Kak Nur, untuk Ina, untuk Kak Bu Nia, untuk semua-semua lah Kak, kakak ingat banyak kali. Jadi iya. Untuk semuanya yang dengarkan Ruang Rindu, yang kakak yang pantas.
0: Okay.
2: Untuk kakak, sukses selalu, sukses okay. Selalu, banyak rezekinya.
0: Amin.
2: Pulang hati-hati, jangan okay. Malam-malam.
0: Iya, pernah malam-malam.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali buatnya Erna ya, udah ikutan gabung bareng kita ya. Dan pasti satu penelpon lagi boleh ya Meisa angkat dulu sebelum kita puterin lagu. Waduh, ada Mak Teguh nih ternyata ya. Cepat sekali Mak Teguh ikutannya. Halo, assalamualaikum Ruang Rindu. Selamat malam Mak Teguh.
3: Waalaikumsalam, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Luar biasa, Mak Tengoh. Apa kabar malam ini, Mak Tengoh?
3: Alhamdulillah, sehat, Meza.
0: Alhamdulillah, kalau udah sehat, emang kita tuh harus sehat sepanjang hari gitu ya?
3: Iya,
0: ya, biar aktivitasnya itu berjalan lancar gitu ya, Mak Tengoh ya?
3: Iya, amin.
0: Iya, mau request lagu apa, Mak Tengoh?
3: Rela.
0: Sama siapa rela? Rela sama siapa, Mak Tengoh?
3: Inka Kristi.
0: Ah, Inka Kristi.
3: Iya.
0: Oke, mau salam-salamnya buat siapa aja?
3: Salamnya buat Bu Nini, buat Mirna tadi, buat Odon, Mama Reno.
0: Iya.
3: Kak Sana, Bude juga. Ya, buat semua-semuanya yang dengar Ruang Rindu, Merja.
0: Oke.
3: Buat selamat bertugas, sehat selalu.
0: Makasih ya. Buatnya Mak Tengoh ya, yang udah ikutan selalu bersama Pro 1 ya.
3: Yeah.
0: Pokoknya setia terus sama RRI gitu ya Mak Tengoh ya.
3: Iya.
0: Mak Tengoh suka nonton bola gak sih?
3: Enggak
0: suka ya. Nonton dong sekali-kali sama Pak Tengohnya ya. Oke okay deh. Makasih ya Mak Tengoh ya, udah ikutan gabung ya. Oke okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pendengar, udah cukup ya. Nanti telepon lagi. Jangan telepon sekarang, Meisa gak mau angkat. Oke okay? Karena kita mau dengerin lagu dulu. Karena kalau misalnya banyak-banyak sekali telepon, lagunya gak diputar-putar, waktunya habis. Oke okay? Kita dengerin dulu lagu-lagu requestannya Anda. Salah satu lagu yang dipopulerkan dan di-recycle atau di cover sama salah seorang musisi-musisi handal ya. Salah satu lagu yang berjudul Still Hurt ya, yang berjudul She's Gone ya, untuk Anda mendengar langsung Meisa hadirkan. Dan nanti bakal ada lagu-lagu lawas lainnya requestannya Anda untuk malam hari ini. Stay tune terus, selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: Baik pendengar, itu dia lagu-lagu rekesannya Anda yang sudah coba ikutan bergabung bersama Meza, ada Mak Tengoh, terus juga ada Bang Eka, ada Mirna juga. Ada siapa lagi selanjutnya yang mau ikutan gabung bersama kita? Kita coba angkat dulu ya pendengar. Halo, assalamualaikum, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagi.
0: Asik, luar biasa. Kenapa nih terputus-putus nih sinyalnya kayaknya? Lagi di mana sih, Bang Pendi? Lagi di luar negeri ya?
1: Artinya nih nggak jelas nih.
0: Oh gitu. Kirain lagi di luar kota sinyalnya putus-putus gitu ya?
1: Artinya mungkin nggak jelas ya?
0: Iya. Ya udah.
1: Terputus-putus gitu kan?
0: Oh gitu.
1: Jaringan bisa juga
0: ya. Iya, mungkin jaringan gitu ya, Bang ya?
1: Ya, iya. Banyak kendalanya, jaringan, HP,
0: ya udah, kalau misalnya HP-nya bermasalah ya udah dibuang aja ya.
1: Ya nanti mau dibuang nih ke Pertamina itu.
0: Iya, ntar kalau misalnya lagi hajut, Meza yang cariin HP-nya, Meza jual habis itu.
1: Oh nggak apa-apa, Meza cari, ambil untuk Meza aja, nggak apa-apa.
0: Oke, ya Bang Fendi, mau rekas lagu apa nih untuk malam hari ini?
1: Lagu dari Helena Fisher, penyanyinya.
0: Elena?
1: Helena Fisher, penyanyinya.
0: Elena Fisher.
1: Elena
0: Fisher.
1: Helena, Helena Fisher.
0: Helena. Oh Helena, jangan salah-salah ya, ntar keluarnya salah loh.
1: Iya.
0: Helena, Helena Fisher.
1: Fisher.
0: Ini judul lagunya apa? Lagu bahasa Inggris juga.
1: Judulnya kan, nih. Kalau bacanya ya, kalau tulisannya mungkin D gitu. Hah? Tapi bacanya Dishon Ken Wharton.
0: Dishon?
1: Dishon Ken Wharton bacanya.
0: Dishon?
1: Kalau tulisannya kan lain bahasa Inggris kan?
0: Dishon ya.
1: Ya.
0: Dishon?
1: Ken Wharton.
0: Dishon and?
1: Ken Wharton. Dishon Ken Wharton.
0: Ten.
1: Ken.
0: Ken, Dishon, Ken.
1: Ya.
0: Ken, apa lagi?
1: Wharton. Ya.
0: Wharton. Meza cari dulu ya, kalau nggak ketemu ntar lagunya kayak gimana nih?
1: Coba Meza ketik Helena Fisher dulu.
0: Oke, Helena. Bilang, Helena apa judul namanya?
1: Helena Fisher.
0: Helena Fisher. Helena Fisher. Meza takut salah-salah ntar gak ketemu lagunya.
1: Coba,
0: ini yang ada Helena nih, yang judulnya My Simple Romance. Bukan ya?
1: Bukan.
0: Terus juga ada Sunlight. Bukan sabun ya. Terus juga ada Sad Effect. Terus juga ada mana lagi ya? Desert Heart. Oh bukan, ini bukan Helena. Ini Helena Style. Helena Noir Still I White. Bukan ya. Ini Helena Fisher. Tulisannya coba dieja biar Meza enggak salah nih.
1: Helena Fisher.
0: Fisher. Oke. Oke. Fisher. Oke, kalau misalnya nggak ketemu gimana nih?
1: Kalau nggak ketemu dari Bon Jovi aja.
0: Oke.
1: Bon Jovi judulnya Bed of Roses.
0: Bentar. Helena Fisher. Bentar ya. Iya, Meza juga nggak ketemu nih. Ya udah deh, diganti aja sama apa? Bon Jovi.
1: Bon Jovi, judulnya Bed of Roses.
0: Judulnya?
1: Bed of Roses.
0: Bed of, oke, okay, ada nih lagunya ya. Tapi kalau yang ya, tadi tuh Meza nggak ketemu beneran deh.
1: Bilang kalau lagu Helena Fisher-nya susah dia, karena dia bukan ini.
0: Lagu lawas dari, juga ya?
1: Dari Jerman nih.
0: Oh.
1: Bicara bahasa Jerman tuh.
0: Oh iya, makanya Meza nggak ketemu dari tadi. Ya udah nggak apa-apa. Nanti diketik aja di WhatsApp. Diketik aja di WhatsApp. Mana tahu mau request lagunya lagi ntar deh Meza. coba cariin ya, karena tulisannya kalau salah tulisan kan dia nggak muncul gitu kan.
1: Enak lagunya, coba nanti meja laca-laca.
0: Meja laca-laca ya, kayak mana meja laca ya?
1: Maksudnya waktu di rumah nanti kalau mau dengar penasaran lagu Bang Benny bilang, apa sih Bang Benny ini, coba apa? Coba nanti lihat di rumah dia.
0: Oke, next nanti coba meja cariin ya. Oke, mudah-mudahan ketemu nih lagunya. Semoga aja di playlistnya kita juga ada gitu ya.
1: Ya mudah-mudahan nanti ada dulu, ada tuh.
0: Mungkin ada ya. Simpan ya. Mungkin nggak tersave ya.
1: Ya mungkin. Okay. Karena dia jarang sekali kalau di situ kan, kalau kritis lagu kan keluar dia gitu kan.
0: Benar.
1: Kalau cuma sekali tuh ada kita putar kan hilang ya gitu.
0: Iya benar. Ya udah nanti Meza coba
1: Bon
0: cari. Ada dong lagu Bon Jovi, ada nih Meza ketemu. Boleh. Ya. Bed of Rose bukan?
1: Bed of Rose.
0: Oke. Ada nih lagunya. Oke.
1: Okay. Lagu apa tuh? Lagu Melo keras gitu. Okay. Melo tapi keras gitu.
0: Keras ya. Di spesial ini untuk siapa nih lagunya?
1: Ya buat pendengar semua aja ya. Karena
0: ke Endangnya enggak disamperin.
1: Kak Endang udah pulang kampung ya.
0: Oh, udah pulang kampung. Ke kampung mana Kak Endang pulang?
1: Ke Nagan sana.
0: Oh gitu, gak dibawanya Bang Effendi?
1: Bang Effendi gak bisa ikut. Karena kerja di sini kan.
0: Oh gitu, iya. Oke deh, mau salam-salamnya buat siapa?
1: Ya salam-salamnya buat teman-teman Bang yang Fendi berada di sana ya. Semoga apa? Panen tebunya di sana tuh lancar gitu kan.
0: Terus kenapa sih ketawa terus?
1: Enggak, orang tuh kan apa kawan sana tuh mengharapkan sama Bang Benny dari pasaran lah sebulan.
0: Jadi kak, putus teleponnya, belum habis cerita udah putus. Apakah diputuskan oleh Kak Endang? Bang Fendi, aduh keputus lagi telepon yang lain. Ya udah deh, ikutan telepon lagi ya pendengar ya. Ikutan telepon lagi ya. Meza tadi lagi close telepon, jadi kalian lagi telepon jadi mati teleponnya. Ya udah diangkat lagi ya. Bang Fendi teleponnya terputus, bukan Meza yang putusin ya teleponnya ya. Waduh, ya udah nanti Kak Endang cepat banget perginya ya. Sayang Bang Fendinya sendiri. Ya udah Kak Fendi, tenang Bang Fendi ya, pasti Kak Endang nanti balik lagi. Kita angkat dulu penelpon selanjutnya. Halo, assalamualaikum, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam Meza. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
0: Iya, apa kabar Kak Ina?
2: Kabar baik Meza.
0: Ini Ina tadi ikutan bareng Bang Faiz ya, sebelah sana ya.
2: Iya, ada kedengaran.
0: Enggak, pas Meza lagi di sebelah apa? Sana Kak Ina yang telepon, bukan?
2: Nah.
0: Oh, bukan, itu Mirna kayaknya yang telepon tadi ya, atau Erna sih?
2: Meza enggak, lupa. Ini pas Bang Fendi masuk ke Meza, Ina masuk ke Pak Is.
0: Oh, gitu. Iya. Oke.
2: Okay, lagunya diputar apa lagi? Bermancai
0: namanya. Udah ya.
2: Enggak usah lama-lama dia. Percepat seperti lah.
0: Iya, terus
2: takut jaringan putus.
0: Oh, gitu. Asal cintamu tak terputus ya, gitu ya. Kan? Oke. Okay.
2: Apanya Meza?
0: Iya, asal cintanya enggak terputus gitu ya.
2: Iya, enggak tahu. Cinta itu kan enggak tahu.
0: Oh iya ya.
2: Iya.
0: Oke. Ina.
2: Iya.
0: Ina mau request lagu apa Ina malam ini, Nah?
2: Ya, lagunya dari Meriam aja ya.
0: Meriam Belina. Sebuah nama. Untuk sebuah nama. Nama siapa? Nama Meza.
2: Ya, boleh. Nama penyiar yang paling cantik ya.
0: Oh my God.
2: Nanti jumpa di nyentil lagi ya. Jangan lupa nyanyi. Yeah. Kami dengar semua suara Meza. Suaranya merdu sekali ya.
0: Yang benar. Biar Meza nyanyi lagi.
2: Iya ya.
0: Betul, suara Meza merdu.
2: Iya, merdu. Merdu. Apa lulu biar bisa. Biar enggak putu-putu nyanyi lagi ya.
0: Meza sebenarnya gak bisa nyanyi, ya kan? Meza itu, tuh biasanya ya, bisa nyanyi tuh di refnya aja. Ya udah nanti ya kan? Meza hafal satu lagu ya.
2: Iya boleh.
0: Nanti Meza, kalau kemarin kan Meza bawanya lagu BCL. Next nanti Meza mau bawain lagu Vina Panduwinata yang judulnya Cinta yang tadi Meza puterin.
2: Iya boleh.
0: Gini lagunya, sikit aja ya. Bergetar ya hatiku gitu ya.
2: Iya, lagu Ina udah jumpa belum? Iya,
0: nanti Ina denger ya. Udah ya, jumpa nih lagunya.
2: Udah jumpa kan?
0: Udah dong.
2: Ini mau masuk yang lain lagi ya, Pak Bang Pendi. Siapa kita gak tahu kan?
0: Iya, mau nah, salam-salam buat siapa?
2: Ya. Apanya?
0: Salam-salamnya buat siapa?
2: Salamnya buat Peci Odon, buat Eka,
0: yeah,
2: buat Maciin, buat Mama juga di kabel,
0: yeah,
2: buat mak dengar buat Munini, buat Kak Ida, buat Kak Nur, buat Kak Endang juga. Buatnya Mirna juga ya. Buat tu semuanya lah. Yang belum gabung silakan gabung ya. Buat Meza, selamat malam, selamat bertugas, sehat selalu. Kalau pulang hati-hati ya.
0: Oke, terima kasih. Meza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buatnya Ina yang udah ikutan gabung bareng kita ya. Ada siapa lagi ini yang ikutan gabung bareng kita? Ada Kak Ida di Senebok. Halo, assalamualaikum ruang rindu.
3: Waalaikumsalam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu.
0: Memori
3: lewat lagi.
0: Asik. Kak Ida lagi ngapain aja Kak Ida?
3: Lagi enggak boleh.
0: Lagi istirahat ya Kak Ida ya?
3: Iya.
0: Malam ini mau dengerin lagu apa Kak Ida di lagu-lagu ruang rindunya?
3: Lagu lawas.
0: Lagu lawas. Ya, nggak mesti lawas. Yang penting yang kak Ida rindukan lagunya lagu apa gitu ya?
3: Pokoknya lagu lawas. Meza yang pilih ya.
0: Meza yang pilih, aduh, Kak Ida emang baik sekali ya. Lagunya tuh Meza yang pilih. Lagu apa ya kira-kira ya? Meza kalau lagu-lagu lawas tuh bingung mau puterin lagu apa gitu ya? Coba deh.
3: Apa aja boleh.
0: Oke deh.
3: Ya, sebutkan boleh Kak Ida pilih.
0: Boleh apa? Mau darinya ini Meza baca yang di depan mata Meza aja ya. Ada Iis Sugianto, Tangis Rindu, boleh atau Satu boleh, Nama Satu Cinta. Mau enggak?
3: Sugianto.
0: Satu Nama Satu Cinta. Ini darinya Iis Sugiarti. Sugianto. Ini sama enggak sih?
3: Boleh.
0: Oh, boleh ya. Ya udah, salam-salamnya buat siapa aja nih, Kak?
3: Salam-salamnya buat Meza, semoga Meza punya yang terbaik.
0: Amin, ya Allah, semoga aja ya, karena banyak sekali yang doain Meza kayak gitu. Semoga aja ya.
3: Hati-hati ya.
0: Iya, terima kasih ya Kak Ida ya.
3: Punya semua, pendengar semua aja ya, tanpa kecuali.
0: Oke, terima kasih Kak Ida udah ikutan gabung bersama Meza ya.
3: Ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik pendengar, kayaknya cukup ya. Nanti kita putar lagi lagunya. Nanti kita angkat lagi teleponnya. Terus juga buat pendengar yang udah ikutan gabung, terima kasih. Nanti Meza bakal angkat lagi penelpon-penelpon yang mau ikutan gabung bareng kita, karena Meza udah koleksi 3 lagu. Karena kalau udah 3 lagu udah boleh ya, lagu-lagunya diputerin dulu, nanti baru kita angkat lagi teleponnya, oke? Karena kalau kebanyakan ngomong nanti pendengarnya bosan. Jadi kita dengerin musik dulu. Stay tune terus bersama Pro 1 dan selamat mendengarkan.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.

Tahukah Anda, ada pemain yang rela tukar jersey dengan lawan sampai koper pulangnya penuh kaos dari berbagai negara. Bahkan, jersey pemain terkenal bisa jadi barang koleksi super mahal. Lalu ada fakta unik soal supporter. Di beberapa negara, saat tim nasional bermain di Piala Dunia, suasana bisa berubah total. Jalanan mendadak sepi, warung pasang televisi besar. Bahkan ada yang sengaja izin kerja cuma buat nonton pertandingan. Dan ini lucu, beberapa komentar sepak bola punya teriakan khas saat gol terjadi. Saking ikoniknya, kadang penonton malah menunggu gaya komentarnya, bukan cuma golnya saja. Oh iya, pernah juga ada pertandingan yang bola cadangannya ikut jadi sorotan. Kenapa? Karena bola pertandingan utama hilang karena tendangan terlalu jauh ke tribun penonton. Untung masih ada bola cadangan, kalau tidak bisa-bisa pemain ikut nyari bola. Selain itu, di setiap Piala Dunia selalu muncul hewan peramal. Yang paling terkenal tentu saja gurita bernama Paul di Piala Dunia FIFA 2010. Hebatnya, banyak prediksinya benar dan bikin heboh seluruh dunia. Dan satu lagi, kamera siaran Piala Dunia jumlahnya bisa puluhan dalam satu stadion. Jadi, bahkan ekspresi bingung pelatih atau penonton ngantuk pun bisa masuk TV. Itulah kenapa Piala Dunia selalu seru. Bukan cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga penuh momen unik yang bikin penonton terhibur.

0: Ini bukan sekedar turnamen, ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini, kita memasuki era baru, Piala Dunia 2026. Edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. 1 panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Belabo FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah ikutan bergabung bersama Meza di program Ruang Rindu. Dan sekarang tidak terasa udah pukul 10. Sampai jam berapa sih Faiz? Kamu jangan tambah-tambah jam ya Faiz ya. Ini di dasnya cuma sampai jam 10 ya. Oke deh pendengar, Ruang Rindunya udah selesai ya. Terima kasih banyak untuk Anda yang udah ikutan gabung bareng Meza di program Ruang Rindu. Jangan berkecil hati, jangan sedih ya, karena next nanti kalian bisa ikutan gabung lagi di program malam, di program Ruang Rindu lainnya di malam-malam berikutnya. Karena kalau Ruang Rindu tuh kayaknya tiap malam ya, kecuali malam apa tuh yang gak ada, karena ada Ruang Rindu Nasional gitu ya kan. Dan yang pasti untuk Anda yang sedang mendengarkan hari-hari program A1, Meza juga akan menghadirkan lagu-lagu daerah Nusantara. Karena kita juga sudah memasuki program musik-musik budaya dan juga daerah. Jadi untuk Anda yang sedang mendengarkan siaran kita di malam hari ini, semoga lagu-lagu daerah tradisional dan juga budaya ini dapat menemani indera dengar Anda menjelang malam. Tapi sebelumnya pendengar, Meza mau ingatkan sekali lagi untuk mendengar ya, pendengar setianya program A1, jangan lewatkan pada pukul 00 waktu Indonesia Barat Anda bisa mendengarkan siaran langsung Piala Dunia Bola ya, yaitu ada Argentina ini melawan, bentar ya pendengar, Meza udah kehilangan informasinya. Pokoknya jangan lewatkan, nanti pada pukul 00 Anda bisa mendengarkan siaran langsung bola yang dirilis di seluruh Pro 1 se-Indonesia melalui Pro 3 Jakarta, ada Argentina Victory versus Austria. Nah itu pada pukul 00 ya. Terus nanti juga Anda bisa lanjut mendengarkan siaran langsung bola pada pukul 4 pagi nanti Prancis melawan Irak. Nah untuk Anda yang senang mendengarkan RRI ya, tentu saja siaran langsung bola Piala Dunia ini juga akan terus kita siarkan ya di program A1 RRI Melabuh. Dan Anda bisa dengarkan ya di jam-jam yang sudah Meza sebutkan, karena nanti akan ada siaran langsungnya di pukul 00 dan juga dari pukul 4 pagi sampai selesai. Itu dia pendengar ya, informasi update terbaru mengenai pertandingan bola untuk malam nanti. Jadi untuk Anda pecinta bola, jangan lewatkan ya jadwal pertandingan yang sudah Meza sampaikan ya, seperti pada pukul 00 nanti ada Argentina versus Austria, dan dilanjutkan ada Prancis versus Irak. Ya pasti kita dengarkan bersama-sama nanti ya, kemenangan berpihak kepada siapa. Yang pastinya semoga tim-tim terbaik dunia juga bisa mendapatkan ataupun menoreh prestasi kembali. Oke, okay? Nah untuk itu pendengar, dimanapun berada, seperti biasa lagu-lagu siluet tradisional dan juga budaya juga akan terus Meza hadirkan untuk Anda. Tetap terus bersama Pro 1 dan selamat mendengarkan kembali.

Saya Dr. Andes Haji Abdul Nicut sebagai Ketua MPD Kabupaten Negara Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak berita, banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikut terus ya, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali.

0: hari ini? Kamu habis jogging ya?
1: Iyalah, setiap pagi aku kan usahakan untuk lari-lari keliling komplek. Ya, minimal 30 menit lah. Keringat keluar semua, rasanya badan enteng, pikiran juga jernih.
2: Wah, salut aku sama konsistenmu. Yoga, aku masih sering malas-malasan bangun pagi nih. Gimana dong?
3: Sama Citra, aku juga lebih sering begadang main game daripada olahraga. Kita ini sebagai generasi muda harusnya lebih sadar kesehatan ya.
1: Betul sekali teman-teman. Kita ini kan calon pemimpin masa depan. Kalau badan kita sakit-sakitan, gimana mau memimpin? Jadilah generasi muda yang sehat. Itu kunci utama untuk kita bisa berkarya maksimal.
2: Kamu benar. Kesehatan itu investasi jangka panjang loh. Tapi sehat kan gak cuma soal olahraga, ya kan?
1: Tentu saja. Olahraga itu kan penting. Tapi pola makan juga sangat penting. Kurangilah makanan instan, perbanyak sayur dan buah, serta banyak minum air putih. Hindari minuman yang manis-manis berlebihan juga ya.
3: Nah, itu kelemahanku. Sering banget pesan makanan cepat saji. Mulai sekarang, aku mau coba bawa bekal dari rumah deh. Biar lebih terjamin gizinya dan lebih hemat juga.
2: Selain itu, istirahat yang cukup juga jangan disepelekan ya. Tidur minimal 7-8 jam per hari itu wajib. Jangan begadang terus, Aris.
3: Siap, Komandan. Aku akan usahakan tidur lebih awal.
2: Hidup sehat itu harus bisa seimbang antara aktivitas fisik, asupan gizi, dan istirahat. Jangan cuma fokus sama akademik atau karir sampai melupakan badan sendiri. Generasi muda yang sehat itu bukan cuma fisik, tapi juga mentalnya. Hindari stres berlebihan, lakukan hobi yang menyenangkan, dan jalani hubungan baik dengan lingkungan sekitar. Yuk, jadi bagian dari generasi muda yang sehat dan produktif.

0: Baik, pendengar masih bersama Meza dan kita masih akan terus menemani Anda di lagu-lagu daerah dan juga budaya. Untuk kesempatan malam hari ini sambil menemani suasana malamnya Anda dengan beragam aktivitas masing-masing, tentu saja Meza juga akan menghadirkan satu informasi untuk Anda yang sedang mendengarkan RRI Program Satu untuk malam hari ini. Baik, pendengar, satu informasi juga sudah Meza persiapkan untuk Anda yang suka bergadang, ya. Bergadang jangan bergadang gitu ya. Kalau itu lagu Rama Irama ya, benar enggak sih? Dan pastinya kalau yang namanya bergadang emang enggak baik untuk kesehatan. Tapi Meza punya informasi untuk Anda, ada dampak bergadang ya, bukan hanya untuk orang dewasa, tapi juga untuk remaja ya, pendengar. Nah, dampaknya bukan hanya untuk untuk jangka pendek saja, tapi jangka panjangnya ya. Kalau bergadang tuh kita gak ngerasainnya itu sekarang, tapi next, nanti pada saat kita udah menjelang usianya lanjut dan lain sebagainya. Nah, kamu tahu gak sih pendengar, dampak bergadang terhadap kesehatan remaja ini sangat diperlukan ya. Karena ya bisa kita lihat ya, apalagi ini masa-masa libur ya, libur panjang. Nah, kalau yang namanya begadang itu pasti disukai banyak orang, ya kan? Bisa scroll media sosial sepuasnya, bisa main game sampai pagi. Nah, karena kebiasaan begadang ini juga di kalangan remaja, terutama pelajar, ya, dapat berdampak nih pada menurunnya konsentrasi, daya tahan tubuhnya juga, serta gangguan kesehatan fisik dan mental apabila dilakukan secara terus-menerus ya pendengar. Lalu yang perlu kita ketahui juga nih pendengar, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan di sini juga menyampaikan nih pendengar, bahwasanya kurang tidur dapat mengganggu proses pemulihan tubuh. Nah, maka dari itu menurunkan fungsi otak serta mempengaruhi kemampuan berpikir serta fokus seseorang dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Santan kelapa Allah amboy amboy. Nah, bahkan selain itu juga pendengar, menurut informasi Kemenkes RI juga menyebutkan nih bahwa pada remaja kurang tidur dapat berdampak pada gangguan emosinya, terus bahkan mudah lelah hingga penurunan kemampuan belajar. Nah, ini juga terjadi karena otak tidak mendapatkan waktu istirahat yang cukup ya untuk memulihkan fungsi kognitif secara optimal. Nah, selain itu remaja juga disarankan untuk memilih waktu tidur yang ideal sekitar 8-10 jam setiap malam guna mendukung pertumbuhannya mereka, menjaga kesehatan mental, terus juga ya bisa meningkatkan konsentrasi dalam aktivitas belajarnya. Nah, maka dari itu nih pendengar ya, diharapkan juga bagi kita masyarakat khususnya pelajar dan remaja untuk membiasakan pola tidur yang sehat dengan mengurangi penggunaan gadget sebelum tidur, mengatur jadwal istirahat, serta menjaga rutinitas tidur yang teratur. Karena itu sangat penting ya. Jadi dengan pola tidur yang cukup, tubuh juga akan lebih bugar, daya pikirnya juga lebih optimal, dan aktivitas sehari-hari Anda dapat dijalani dengan lebih produktif ya pendengar. Nah, itu dia nih sedikit informasi untuk Anda yang suka bergadang ya. Mulai dari sekarang, bergadang jangan bergadang gitu ya, habis suara Meza. Oke, kita gak usah nyanyi lagi karena Meza memputerin lagi lagu Amboy Amboy, salah satu lagu daerah yang berasal dari Minang ini ya, kalau gak salah. Meza suka sekali Padang ya, Meza suka sekali sama lagu ini. Judulnya itu Lemak Manis Sola Amboy Amboy gitu ya. Meza tuh kalau udah jam-jam segini suaranya mulai hilang, ya udah kita dengerin aja sama-sama, biar penyanyinya aja yang nyanyiin. Oke, okay? So stikin terus dan selamat mendengarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santoso SE MM, Jabatan Inspektur Pembantu 4 Inspektorat Kabupaten Aceh Barat. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikutin terus ya RRI, jangan sampai ketinggalan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimo Gunasih.

0: Gam, kulihat ke melamun saja tadi di depan toko emas. Lagi survei harga emas untuk lamaran ya?
1: Aduh, Mas. Macam mana enggak pusing? Harga emas sekarang udah tembus 10 juta per mayam.
2: Ki bayangkan diminta 15 mayam. Udah 150 juta lebih. Itu buat maharaja.
0: Memang berat, Gam. Apalagi gaji kita masih pas-pasan ya.
2: Iya, tapi masalahnya kan gengsi lah kita di kampung. Ini masih kuat kali gengsi, kan? Orang tua sering mematok mahar. Kalau maharnya turun, takut jadi bahan omongan pula nanti sama tetangga.
3: Ternyata sekarang di Aceh para pemuda sedang dilema mayam menabung emas mengejar restu mertua. Dilema mayam bagi pemuda Aceh bukan sekedar soal mahar, melainkan benturan antara idealisme, cinta dan realita sosial ekonomi yang semakin menantang di tahun 2026 ini. Dalam tradisi pernikahan di Aceh, setiap mempelai laki-laki wajib menyertakan perhiasan emas sebagai salah satu syarat saat akan meminang seseorang gadis sebelum melangsungkan pernikahan. Dalam bentuk perhiasan emas, dengan kadar emas per mayam dengan hitungan per mayam 3,3 gram emas. Tapi tenang, sekarang Majelis Adat Aceh MAA Kabupaten Aceh Barat merekomendasikan standarisasi mahar pernikahan kepada pemerintah kabupaten atau pemkab setempat sebesar 5 mayam atau 3,3 gram per mayam emas sebagai rujukan masyarakat untuk menetapkan mahar yang menjadi salah satu syarat sah sebuah pernikahan bagi masyarakat muslim di daerah ini.

0: Indra Virgantara dan Tomo Hakim hadir dalam bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita akan bedah salah satu tim beserta Piala Dunia 2026, yaitu Austria.
1: Setelah 28 tahun menunggu, tepatnya setelah tahun 1998 di Prancis, Austria kembali ke panggung Piala Dunia dengan membawa generasi baru yang siap ngasih kejutan di Piala Dunia 2026.
0: Kaget kan dapat kejutan ya kan. Yep. Nah, di balik kebangkitan mereka ada satu nama besar yang gak asing buat penggemar sepak bola modern, yakni Ralf Rangnick.
1: Nama Rangnick ini dikenal sebagai salah satu pelopor gaya pressing modern. Bahkan banyak pelatih top Eropa terinspirasi dari filosofinya.
0: Ya, ketika datang ke timnas Austria tahun 2022, dia langsung mengubah wajah permainan tim. Hasilnya, Austria tampil luar biasa di kualifikasi UEFA dengan memuncaki grup H, mengalahkan Bosnia, Rumania, Siprus, dan juga San Marino.
1: Di kualifikasi, mereka juga mencatat kemenangan terbesar sepanjang sejarah setelah meremukkan San Marino dengan skor 10-0, sekaligus membuat Marco Arnautovic jadi top skor sepanjang masa Austria setelah mencetak 4 gol sekaligus.
0: Austria punya sejarah besar di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka terjadi tahun 54 saat Brasil finish di posisi ketiga dunia, serta tahun 78 ketika mengalahkan juara bertahan Jerman Barat dengan skor 3-2 yang juga dikenal sebagai Miracle of Cordoba.
1: Wow, sekarang Austria datang dengan generasi baru, pelatih visioner, dan gaya bermain agresif khas Rangnick. Di panggung dunia tahun ini mereka akan menunjukkan kebolehan mereka saat menghadapi Yordania, Argentina, dan Aljazair di fase grup Piala Dunia 2026.
0: Apakah menurut Anda Austria bisa menjadi batu sandungan bagi tim-tim besar di Piala Dunia kali ini?
1: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami.
0: Dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

pendengar, kembali lagi di segmen trivia unik seputar Piala Dunia FIFA. Kali ini kita bahas fakta-fakta yang mungkin jarang Anda dengar. Tahukah Anda, bola yang dipakai di setiap Piala Dunia selalu punya nama khusus. Misalnya di Piala Dunia FIFA 2010, bolanya bernama Jabulani. Uniknya, banyak kiper mengeluh karena bola itu dianggap terlalu liar dan sulit ditebak arah pantulannya. Lalu, ada fakta menarik soal kartu kuning. Di beberapa pertandingan panas, wasit bisa mengeluarkan kartu sampai satu genggam. Salah satu laga paling keras dalam sejarah terjadi di Piala Dunia FIFA 2006 antara Belanda dan Portugal yang dijuluki Battle of Numbers. Bayangin, total ada 16 kartu kuning dan 4 kartu merah. Wasitnya pun capek keluarin masukin kartu. Oh iya, ada juga pemain yang punya kebiasaan unik sebelum bertanding. Ada yang selalu masuk lapangan dengan kaki kanan dulu, ada yang harus dengar lagu tertentu, bahkan ada yang pakai kaos kaki keberuntungan. Dan ini yang mind-blowing, rumput stadion Piala Dunia dirawat super serius, tingginya bahkan diukur sangat detail, supaya bola bisa bergerak sempurna. Jadi bukan cuma pemain yang dipersiapkan, rumputnya juga latihan. Makanya Piala Dunia selalu penuh cerita unik, dari bola, pemain, sampai hal-hal kecil.

daerah dan juga budaya di program lagu-lagu Nusantara tradisional dan budaya ini masih akan terus Mesa hadirkan hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Salah satu lagu yang akan terus menemani Anda yaitu lagu Alusi Au yang berasal dari Sumatera Utara. Nanti akan Mesa hadirkan untuk Anda. Dan selepas lagu ini, kita juga akan lanjut menemani Anda di program Jazz Music menjelang malam. Sebelum nantinya, Mesa juga akan menghadirkan renungan, pengajian, dan juga doa sebelum tidur serta penutup siaran. Dan jangan lewatkan juga, tepat pada pukul 00 waktu Indonesia Barat, kita juga akan langsung bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti siaran langsung sepak bola dunia Argentina featuring atau versus ya Austria. Nah, untuk itu pendengar, tetap terus bersama Pro 1 RRI Melabu. Selamat malam kembali untuk Anda dan selamat mendengarkan kembali lagu-lagu untuk Anda di malam hari ini.

0: cuma ke warung depan, 2 menit juga sampai. Gak usah pakai helm lah.
1: Nah, ini nih yang sering kejadian di kita.
0: Emang kenapa sih? Deket juga.
1: Masalahnya bukan soal jauh atau dekat, tapi kebiasaan nanti aja itu sering kebawa terus.
0: Maksudnya?
1: Hari ini ke warung gak pakai helm nih karena deket. Besok ke tempat lain juga terasa deket juga. Padahal di jalan kita gak pernah tahu nih apa yang bisa terjadi walau cuma sebentar.
0: Iya juga ya. Gak kepikiran sih sampai ke situ.
1: Helm itu bukan soal aturan ribet, tapi soal kebiasaan kecil yang bisa kita jaga, tetap pulang dengan selamat.
0: Oke, mulai sekarang gak ada alasan deket doang lagi.
1: Helm bukan pilihan, tapi kewajiban. Jangan tunggu kejadian, baru sadar pentingnya keselamatan.
2: Argentina. Jadi kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albiceleste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini, secara permainan, mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi, pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan, di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid, tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang. Atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albiceleste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam. Mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kelemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik, step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Halo pendengar, kita masuk ke trivia paling santai seputar Piala Dunia FIFA. Sepak bola itu kadang serius, tapi sering juga bikin ngakak. Contohnya, ada pemain yang sudah lari kencang, tinggal satu lawan satu sama kiper, malah jatuh sendiri tanpa disentuh siapa-siapa. Ini bukan drama, tapi nyata. Lalu, ada juga nih, momen pura-pura cedera. Niatnya biar dapat pelanggaran, tapi begitu bola direbut lawan, tiba-tiba langsung kambuh dan lari lagi. Ajaib banget ya. Ngomongin hal unik, tim besar seperti Brazil terkenal dengan skill dewa. Tapi kadang justru tim kecil yang bikin kejutan dan bikin mereka pulang lebih cepat. Jadi di Piala Dunia ini, nama besar belum tentu aman. Dan ini juga lucu, setiap Piala Dunia pasti ada ekspresi wajah pemain yang jadi meme. Mulai dari kaget, marah, sampai bengong kayak mikir, tadi itu kenapa bisa gol ya? Belum lagi komentator yang kadang-kadang terlalu semangat banget. Bola masih di tengah lapangan, tapi suaranya sudah seperti gol di menit terakhir. Jadi ya, Piala Dunia bukan cuma soal taktik dan strategi, tapi juga hiburan yang penuh momen dan tak terduga, dan kadang kocak. Tetap bersama kami ya, karena trivia berikutnya dijamin gak kalah seru.

Saya Dr. Terandes Merah Budiman SMH. Senang sekali rasanya dapat menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya. Yang penting gol, gol, dan gol. Jangan sampai ketinggalan.

0: Hai cewek, cantik banget sih. Abang temenin, mau gak?
1: Bisa sopan dikit gak sih? Jangan sentuh saya. Dicolek, dipegang, atau disentuh tanpa persetujuanmu, itu bukan candaan. Pelecehan seksual adalah kejahatan. Stop pelecehan seksual, verbal maupun fisik adalah kejahatan. Jangan diam, berani bersuara, berani menegur, jangan diam, berani bersikap, berani bersuara, dan laporkan. Hentikan pelecehan seksual sekarang juga.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Saya Emi Hartini, selaku pemerhati RRI Melabuh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

0: Besok aku kayaknya gak sekolah lagi deh.
1: Loh, kenapa, Sal? Bukannya kamu rajin kali?
0: Aku ingin tetap sekolah, Ma. Tapi orang tua lagi susah. Aku harus bantu di rumah daripada adik-adik tidak makan.
1: Ya, sedih kali dengarnya. Padahal kamu pinter loh, Sal.
0: Aku juga jadi sedih, Ma. Kadang aku lihat teman-teman pergi sekolah, rasanya ingin ikut. Tapi gimana ya, keadaan lagi gak memungkinkan.
1: Terus kamu gak menyerah kan, Sal?
0: Tidak, Ma. Aku masih punya harapan. Mungkin suatu hari nanti aku bisa lanjut sekolah lagi.
1: Semoga ya, Sal. Karena semua anak seharusnya punya kesempatan yang sama nih buat sekolah. Kisah seperti ini masih terjadi di masyarakat ketika keterbatasan ekonomi memaksa anak-anak mengubur sementara impian mereka untuk mendapat pendidikan. Padahal, pendidikan merupakan salah satu kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan. Namun, bagi sebagian keluarga, kebutuhan hidup sehari-hari menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda. Berbagai program bantuan pendidikan telah diupayakan, namun masih diperlukan perhatian dan kepedulian bersama agar tidak ada lagi anak-anak yang harus memilih antara sekolah dan bertahan hidup. Karena setiap anak berhak memiliki masa depan yang lebih baik melalui pendidikan.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Rusatu Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: baik mendengar dimanapun berada untuk kesempatan malam hari ini. Terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan siaran Pro 1 bersama Meiza. Tentu saja untuk lagu-lagu pop Indonesia masih akan terus Meiza hadirkan. Dan sesaat lagi kita juga akan mendengarkan sebuah rendungan yang berjudul Sedekah Sesembuh Sembuhkan Sakit, dan dilanjutkan dengan pengajian Al-Quran serta doa ketika hendak membaringkan tubuh ke pembaringan. Untuk itu pendengar, sekalian juga Meiza pamit undur diri dari Indra Dengar Pendengar. Sesaat lagi dapat Meiza informasikan sekali lagi, tepat pada pukul 00 waktu Indonesia Barat, Anda juga bisa mendengarkan secara langsung siaran sepak bola dunia yang dirilai di seluruh Pro 1 se-Indonesia antara Austria ya, dan juga Argentina. Tetap terus bersama, bukan Argentina ya pendengar, Meiza takut salah, coba Meiza check and recheck sekali lagi, antara benar Argentina versus Austria. Untuk itu pendengar, tetap terus bersama Pro 1. Selamat malam dan selamat mendengarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Sulaiman Al-Mufarraj bercerita tentang sebuah kejadian ajaib yang didapatnya dari seseorang yang mengalami peristiwa ajaib terhadap putrinya. Ia berkata bahwa orang itu menceritakan kepadaku tentang kejadian yang menimpa putri kecilnya. Ia terkena penyakit di tenggorokannya dan sudah lama berobat ke berbagai rumah sakit dan dokter, tapi tak jua menyembuhkannya. Orang itu menambahkan bahwa sakit putrinya itu semakin hari semakin membandel. Lantaran memikirkan kondisi putrinya tersebut, orang itu pun hampir saja ikut jatuh sakit karena tidak bisa tidur dan beristirahat dengan cukup. Berbagai langkah dan ikhtiar sudah dilakukan untuk meringankan sakit putri kecilnya itu, namun tak kunjung jua membaik. Hingga akhirnya keputusasaan pun hampir menjangkitinya, kecuali hanya kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu pun melanjutkan ceritanya, sehingga suatu saat ia dihubungi oleh seorang soleh yang mengingatkan akan salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan sedekah, yang artinya obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Walaupun ia sudah banyak bersedekah, akan tetapi orang soleh itu pun memberikan penjelasan lebih jauh lagi dan berkata, bersedekahlah saat ini dengan niat agar putrimu mendapat kesembuhan. Akhirnya ia pun bersedekah dengan niat semata karena Allah, dilandasi kerendahan hati kepada salah seorang fakir. Akan tetapi setelah itu pun tetap tidak terjadi perubahan pada penyakit putrinya itu. Orang itu pun kembali mengkomunikasikan kenyataan itu kepada orang soleh tadi. Dan orang yang soleh itu pun memberikan penjelasan bahwa sedekah yang dilakukan harus sepadan dengan harta yang dimilikinya. Karena hartanya banyak, maka sebaiknya ia pun bersedekah seukuran dengan hartanya. Orang itu pun akhirnya bersedekah untuk kedua kalinya dengan membeli berbagai kebutuhan untuk orang yang membutuhkan dalam jumlah yang besar. Mobilnya ia penuhi dengan beras, ayam, barang yang baik-baik, kemudian ia bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mereka